0: perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Terima kasih Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi.

0: Atu cadasa anu teas paranti moyan maung belang mun sariak layung. Di wewengkon kalang sabung aya lemur gede jeung gegeg pangesina. Rahayatna maju jeung sarenang rantran loba hasil tatanen keur nyumponan pangabutuh hirupna. Sagala rupa keperluan bisa katutup ku hasil tatanen, dijual ka daerah sejen anu baru tuheun. Ngan hanya akal di lembur eta teh aya hiji paguron silat anu teu wajar, teu luju jeung tujuan masyarakat, teu akur jeung tujuan bararea, malah mah jadi bahan pamikiran beurang jeung peuting pikeun para pangurus lembur. Eta paguron teh katelahna kababa ku ngaran daerah, nyatana paguron Kalang Sawung anu dipimpin ku hiji jawara kahot anu ngaran Ki Juanapati. Eta Ki Juanapati awakna gede luhur bangbang jeung wewek matak hoream pantal kulit. Keretan beungeut memang meujehna, malah mah moal rugi lamun disebut kasep eta Ki Juanapati teh. Ki Juanapati boga elmu panemu anu lain saeutik. Di wewengkon eta taebaninganna malah mah ngaranna geus kakunang-kunang geus kasohor kaunggal wewengkon kawentar kaunggal tempat loba anu geus nyaho kana kagagahan Ki Juanapati. Sok sanajan canyaho kana buktina ari eta jawara teh boga anak tilu, kahiji ngaranna Nyi Kancanawati anu cikal, anu kadua ngaranna Murkana anu panengah, sedengkeun anu katilu si bungsu anu ngaran Wirosada. Anak-anak anu tilu geus dilatih tileuleutik diwarah ti budak kana elmu praelmuan anu aya patula patalina jeung kagagahan, kadugalan, katut kabadukan. Atuh puguh we beki kuat we paguron Kalang Sawung teh. Sabab anak anu tilu sasat jadi tulang tongong eta paguron, jadi kareueus murid-murid Ki Juanapati cara tadipikasieun ku musuh-musuhna. Dina hiji mangsa kabeneran harita teh isuk-isuk keun meujehna haneut moyan manuk-manuk recet di sarada. Angin leutik ngahiliwir nebak kana dangdaunan sing aroyag jiga anu ngagupayan. Ari Ki Juanapati leumpangan di buruan bari ngagandong leungeun nempoan kaayaan poe eta anu karasa leuwih bengras batan biasana.
1: Poe ieu teh mangrupa hiji poe anu-anung sajarah. Sabab mimiti ngadeg paguron teh poe Rebo jiga ayeuna. Tapi hanya kal aya nu can laksana. Aing can hasil ngawasa ieu daerah sabinuhna.
0: Ceuk Ki Juanapati bari terus ngarandeg panonna melong kalawang pakarangan nu dipager jangkung sarata pantona gede jeung wewek. Unggal waktu dijaga ku dua gulang-gulang pisi aya naon. Hari tau ge kitu nu ngajaga panto tetep siaga beurang jeung peuting kawantu sok aya jalma luar anu ngahaja nyieun kaributan. Lain sakali dua kali aya bentrokan antara urang lemur jeung anak-anak buahna Ki Juanapati. Harita teh anak buah Ki Juanapati keur meujehna jempling lantaran can datang ti panyabaan. Ciga nama keur aya di perjalanan keneh sabab ayeuna-ayeuna mah sok ngaranyah lemur anu jauh. Tarawani ngaganggu karu deket mah. Sedangkeun ari pagaweanna eta anak buah Ki Juanapati teh taya deui lian ti babadog rarampong. Nu leutik di paling, nu gede di garong, taya anu kararung. Nanya kitu, ku urang lemur eta mah tara kanyahoan. Jeung tara aya nu nyangka garong da puguh bari

0: Nah memang rada eusian. Sanajan eta jejaka teu rada cipeu katingalina tapi memang elmuna lumayan oge. Nya ieu pisan anu keur dipikiran ku manehanna oge. Dipake hareudang beurang jeung peuting. Eta jejaka teh.
1: Waduh, bangsat. Naon sababna si Wardi aya keneh di kalang saungnya? Si Wardi. Nah tuh hasil si Murkana teh modalanana. Cilaka lamun si Wardi aya keneh di ieu patempatan, tujuan aing anu utama moal buru-buru laksana. Cikana kulu ngaheulakeun modaran si Wardi heula. Samemeh mikawe anu sejena ieu mah yeuh. Aduh, rasakeun sia. Lamun si Murkana teu hasil modalanana. Nya aing nu paris nyabut nyawana si Wardi.
0: Kicuana ujug-ujug nyarita kitu. Lantaran kapangaruhan ku lamunan anu keun nyipta-nyipta lamun kawasa di eta daerah. Tangtu bakal leuwih laluasa ngajalankeun kalakuanana. Sarta jalma salemur bakal talu kamanehanana kabeh. Ayeuna oge teu bisa diparentah sakahayang sarta can kakeupeul sagala rupana. Barang keur ngalamun kitu brai panto hareup muka dua jalma anu keur ngajaga rikat masang bedog jeung jamparing bisa aya musuh anu asup tapi barang bus aya nu asup nu ngajaga ungek hormatna keranan sabab geuning nu datang teh dua jajaka dituturkeun ku anak buahna anu ngabring loba na keranan kabeh teh aya nu rengoh ngaganong jeung mangul aya oge anu ngajingjing. Eta dua jajaka teh tayalian Iwal Timur Kana jeung Wirosada ari lanceuk anakna Kicuana Pati teh ya. Anu tos mimpin anak buahna usaha kanu anggang ngadon babadog jeung rarampog. Ari datang na kapaguron teu jiga-jiga anu tas ngagarong kahiji datang na beurang kaduana kabeh oge garinding jeung pantes. Katiluna geus aya beja ti anggalna jeung anak buah Kijuana Pati rek iang kulit ka kota kulit muning teh atuh basa daratang deui bari barang bawa teh disangka ku urang lemur mah tos baranya we sabada ngajual kulit muning teh harita Kijuana Pati seuri leutik ngarasa reueus nempo anakna anu dua geus bisa usaha sarta geus bisa mimpin anak buahna anu sakitu lobana. Moal kurang ti 40 jelema meureunan. Sedangkan Murkana kasebut jajaka keneh umurna can jajag 20 taun. Komo Wirosada mah da bungsuna. Harita teh kakara jiga mah 17 taun. Sedang Nyi Kancanawati cikalna kira-kira umur 30 taun sigana mah. Kitu kaayaan anak Kijuana Pati harita.
1: Bagea ujang, kumaha hasil?
0: Kijuana Pati ngabagiakeun ka anakna jeung ka baladna. Nu dibagiakeun ukur seuri bari unggeuk. Brus kabeh asup ka babangunan anu kacida gedena. Sarata kahanap aya rohangan lusiah eta bangunan teh. Jeung loba liang anu berasna ka sisi lemur. Pikeun kabur lamun aya bahaya nu nyaho kana hal eta teh ngan ukur Kijuana Pati jeung anakna nu tilu dan nu sejen mah teu nyaho ngahaja eta liang teh disebut beureunan mun ayeuna mah liang rahasia atawa aya guha di handapeun bangunan ngahaja dilusiakeun bisi anak buahna aya anu hianat atawa teu pageuh nyekel palaturan nu dicieun ku Kijuana Pati. Harita Kijuana Pati temali redeui ka anak buahna anu tas usaha. Kalah terus leuleumpangan sisi balong deket paratran peranti latihan silat. Didinya aya tangkal ki hujan leutik keneh tapi geus nguyupuk matak iuk. Dihanapna aya bangku panjang peranti nariis atawa reureuh mun tas latihan, latihan bela diri atawa persilatan. Di balong singgu di beglauk emas gerde na keranan di tengah balong aya gunukan batu anu kacila lobana batu sagede-gede hulu munding eta batu teh nu aya di tengah balong sok digunakeun keur ngalatih awak unggal isuk di

0: alung-alungkeun ka balong eta teh murid-muridna kijuana pati teh terus dicokot deui geus neumbrag eta batu mah keur supaya anak muridna kuat awakna.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana lingkita?
3: Di Cihideung.
2: Cigaru. Cihideung Cigarunya. Mohon. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti, mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya? Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon.
3: Upami
2: mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
3: Nuju di check up teh.
2: Mohon.
3: Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Mun saya mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama.
2: Seueuran
3: jantung tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah
2: kumaha teh ayeuna?
3: Gitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu teh, teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tak sabar lagi kan rupanya mah teh.
3: Di 2012.
2: 2012 ini 2022 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis, majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeut tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna mah.
3: Seueur we pang anu karosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon. Laras aya kesan teh ka ngomitran ka undang supados sehat sapertos teteh kieu teh
3: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
2: cobian pangitenya
3: cobian we tos karaos ku abdi gitu alhamdulillah syariatna ieu
2: aya karaosna nya sehat salamina teh nya
3: mudah-mudahan ya nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya
2: mohon amin amin amin hatur nuhun teteh nya mohon mangga.
1: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi
5: 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
8: Bapak Sakum.
7: Bapak Sakum dari
8: NPEN
7: Kecamatan Mundu ya.
8: Kabupaten Cirebon.
7: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
8: Iya, betul.
7: Iya, iya, iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
8: Sudah. Dua kali ini
7: ya.
8: Ya
7: itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
8: Ya, mata kadang-kadang gureng tuh, Pak. Enggak jelas.
7: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
8: Suka berair ya.
7: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
8: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
7: Enggak begitu buram lagi
8: enggak.
7: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
8: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
7: 20 hari ya.
8: 20 hari ya, 17 hari lah.
7: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Sehari 2 kali, Pak.
7: Dua kali ya.
8: Dua tetes.
7: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
8: Dua tetes, iya betul.
7: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
8: ya, punya. Ya ini teman-teman saya. ya, ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Ya. Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
7: Tesma ini.
8: Iya, ya. Barangkali cocok.
7: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
8: Iya, iya.
7: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
8: Iya.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM
10: Radio Peace
9: Ciamis.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara ti Guha.

0: muridna ke juana pati teh terus dicokot deui geus nembrak eta batu mah keur supaya anak muridna kuat awakna. Ge ke juana pati dina bangku terus nanggai gado bani melong kana balong sukuna ditumpangkeun kana suku Kensa pikiranana kumalayang kanu jauh ngararancang pelampaheun keur ngawasa eta lemur sabab manehna keukeuh hayang nyeuna kana leutik sangkan leuwih bebas dina ngajalankeun sagala rupa kahayangna urang lemur kabeh kudu talu ka manehanana sarta kudu ngawula beunang diparentah sakahayangna. Kitu rarancang ti Juana Pati teh sabab eta tempat teh kacida jauhna jeung nu sejen teu aya hubungan deket-deket jeung lemur liana. Keur ngahulang kitu anakna anu kakara datang usaha nyampeurkeun gek Dariuk gigireun bapana. Murkana belah katuhu, Wirosada belah Kenca. Duanana biar marah mainanakeun mangih ka bungah ngan kesang man nyorolok masihan awak bajuna oge baraseuh keneh ku kesang.
1: Di mana usaha teh murkana? Di mana usaha teh yeude? Kumaha hasilna? Tilemur curug, Pak. Tilemur curug. Tilemur curug, Pak. Didinya loba nu beunghar.

0: Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
1: 102,4 FM Radio Pi.
2: Radio Pi.
1: Sahabat sehat keluarga.
3: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipideudeuh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
4: Jawara di Guha Walet.
3: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun.

0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegallega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Abi sapertos ka dokter teu aya perubihan gitu. Nah, satos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan. Yena.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas Pak?
1: Nah, yena alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di ayat terus kanu badan rada raoseun gitu. Iya, raoseun intina malah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
2: Nya kating

0: Ribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, yang sareng malam gitu.
1: Bapak uninga Alfa Propolis di manten, Pak?
0: Di radio.
1: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
0: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu, asa kesebutan, teras dan kirang raos, teras ieu gitu, mangalah ngonsumsi ieu karos ku abi, nah rada lumayan ieu na gitu khasiatna.
1: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu, pidong ati abi, mudah-mudahan saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur
5: ya.
4: Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin, amin.
4: Ya, gitu. Ibu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin, amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Radio Peace FM.
3: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
6: Jawara di Guha Walet.
3: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alfa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: anak buah namun usaha. Barang jebul anak lalu dua, kicuana pati cengkat poknanya.
1: Gege. Nah, gancang-gancang tuh ingat tuh. Kapang ya tuh hantu si wali dite, ha? Coba. Kapangih pak, yakin si Wardi teh hirup kene. Bia kapangih di imah badempru, kersing arung ked nyuman samak cikanu gelo. Cek murkana dapuguh can apal kana atah utuh na keislaman. Eta kulawarga teh. Kaci dan urus tunjungna kulawarga kicuana pati teh. Dauh tina patokan agama. Kutan hirup kene babengok teh, ha? Nadi kumahakeun basa tiheula teh atuh, ha? Piraku ayeuna modal hirup deui? Asa teu kaharti teuing teh. Kieu pa? Kumaha? Harita teh disiksa. Disiksa tah bener. Nya. Wiro sada, wiro.
2: Nya disiksa tah, disiksa ieu ku kuring teh.
1: Terusna kumaha? Tah, geus disiksa terus dikebruskeun kana leuwi. Dikebruskeun kana leuwi, darasaan malah cidarat keneh oge geus modar, da geus teu aya dayana pisan. Kitu panpa eta harita teh. Eta basa dikebruskeun kana leuwi diringkus atawa henteu yeuh. Henteu pa. Da geus paeh atuh nanaonan make diringkus. Tah, ieu. Iya, kata lobehan maneh teh. Iya, kasalahan maneh duaan. Nah, atuh bet gagabah teuing atuh hirup teh. Lamun kitu carana mah bisa wae si Wardi teh kapaehan wungkul, lain pahinyaan.

0: atau pogoh murkana jeng wirosada maning harulang kakara kaharti aya nama yen pagaweanna teh kurang talapi.
1: Aduh, jika nama nya pak
2: nyanya kurosya memang bener gitu jelema kapaihan nge disiksa diantrugun kana cai taruh jeng dibere penyeger bisa nginum bisa dikompres ta.
1: Nanaon deh.
0: Aduh, mal burung eling di leuwi si Wahdi teh.
2: Nyaho, oh aduh.
0: Terus ngojal ka sisi sarta balik ka imahna.
2: Heuh nya pasti atuh eta mah kitu. Lamun teu dihakan ku buaya oge.
0: Aduh. Hanya ka teu digorok ti korona nya panya.
2: Heuh naha atuh.
0: Murkana gergeteun jengkel ku lalampahan sorangan asa teu segema.
1: Ya. Nah, atuh tadi teuk-teuk sakalian beuheungna.
2: Heh. Nah, atuh sia teh. Bodoh kabina-bina. Saruana sia murkana Wiro.
0: Ih. Apan ceuk bapa ulah kaluar getihna cenah.
1: Ngarah teh kanyahoan kitu.
2: Ai hooheuhna. Kun bae deuhna.
1: Ngarayeuna kudu mikir nu leuwih lantip deuleu.
2: Nah kumaha cara napikeun modalan si Wardi?
1: Sok pikiran sing hade.
2: Sabab maraneh teh geus gede ayeuna mah.
1: Geus waktuna ngabelaan kolot.
2: Geus pamuda deuleuh sia.
1: Heh.
2: Pamuda. Maneh 20 taun. Si Wiro 17 taun. Lanceuk maneh si Kancanawati geus parawan. 23 tahun mangus parawan rela gede hulesan mejehna dikawinkeun deuleuh sia.
0: Murkana jeung Wirosada sirih reret. Duanana ngarasa kagok rek nyarita teh sabab ku bapana dipasrahan tugas pikeun nangkep Dewi Wardi sedengkeun tadina mah rek meta tulung ka bapana pikeun mikiranana tungtungna murkana nyarita di ka bapana.
1: Keun pak lah urang cangkalak deui ka kuring moal burung hasil lain mah lah si Wadus teh kurang ajar si Wadus Wardi teh lah tambah geus puguh demukna pak tanda kanyahoan kalemahanana kanyahoan kalemahanana si Wardi teh paringeus pak lah ayeuna pisan sejam miang yeu ayeuna pisan kuring miang yeu pak yeu
0: kitu nate bari terus nangtung hayang buru-buru ini pikeun emak musuhna. Ari Wirosada ngahuleng can pati ngarti.
1: Bener si Amurkana. Cung atuh geura init bisi peuting manten.
0: Najan bari jeung asa-asa oge Wirosada kapaksa nuturkeun lanceukna anu geus init ninggalkeun bapana. Maksudna rek mewak Wardi teh ya. Teukung sirila oge duanana geus aya di luareun pakarangan. Reg Murkana eureun. Wirosada oge eureun pok nanya bari neuteup kana beungeut lanceukna.
3: Kang.
1: Naon?
0: Nah, make disanggupan rusuh teuing atuh. Apa rek menta heula bantuan ti bapa ieu teh? Pikeun mikiranana. Kumaha mun gagal deui atuh Akang?
1: Keun bae Wiro. Urang cobaan sakali deui ku urang. Sabab geus kanyahoan ayeuna mah.
0: Yen si Wardi teh teu tahan ku jurus angin puyuh deuleuh sia.
1: Apal apan?
0: Teu tahan ku jurus angin puyuh sia teh. Tangke oge urang genyer ku eta lah. Urang genyer lah hejer ku eta tah. Ulah dibere kasempetan. Jeung ulah ditanya heula. Mun kapangih teh langsung we tarajang ti tukang. Langsung modar geura.
3: Heuh gatulah moga-moga sing hasil Kang lah.
0: Wirosada terba omong sok sanajan hatena mah teu mikeun sabab lanceuk lagagabah geus nganggap hampang ka musuh anu geus yakin boga kakuatan anu cukup buktina basa ti heula ge seuseut beunang dari ragragkeun kalebi oge lain ngahaja nu saanyana mah Wardi sorangan nu ngahaja luncat pada harita geus kadese. Langit lenglang taya aling-aling bentang baranang barising karicep diasuh ku bulan sapasi nyaangan lembur kalang sawu.

0: Hanya kalpisan waktosna gening baraya parantos kenyekapan deinya. Urang teneun dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio ngudipi deudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Dirujing kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya.

0: Yobis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumah malak pegirung teh teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
2: Engap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan kumah?
3: Ya tak engap.
2: Engapnya?
3: Ngangahe engap.
2: Oh.
3: Ya sesak. Sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabaraha lama ya teteh?
3: Ay, hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kemana wae?
3: Kemana mani.
2: Oh, tos kaitu kadia pengen teteh?
3: Ya, tos kaitu kadia.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeliat landong alfa propolis saya sabar botol tah
3: karaksa botol kadua arek
2: kadua ayunanya
3: ya, kadua anu ayuna
2: teras kumaha tah anu karosta nuju ngeliat alfa propolis sabar dinten anu karaos
3: tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya
2: ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya
3: nya ngucur aya keluar darah gitu tah sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung ditongengkeun teh ngucur
2: malahan

0: nang apa pun alhamdulillah
1: ya. Alhamdulillah ena malongsong gitu yeung teh henteu eungap teuing.
0: Alhamdulillah.
1: Kawangkong ena bente.
0: Bentes deuing
1: nya. Ya ena mah.
0: Da padu mah kat malengpeg nya.
1: Malengpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malengpeg teh ya.
0: Mohon alhamdulillah. Aya saran teu kang sanes. Bilih gaduh panyawa sapertos teh teteh gitu.
1: Nya bilih anu sami.
0: Mohon.
1: Wa biatos di wartosan tadi Ciwatos aya sami cara abi cenah malengpeg irung teh. Peser abi ge cita ti dinya cenah bade nyobian cenah kamari teh. Nya alfa propolis ceng teh.
0: Rasul hatur nuhun teh nya.
1: Nya sami.
0: Assalamualaikum.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak Limana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyamat naon, Pak?
1: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Abi sepertos ka dokter kita aya perubihan gitu. Nah, saatos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yena.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yena alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya, terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Nya katinggal nama sehat, alhamdulillah gitu nya. Saaya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kageduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu, asa kesebutan, teras badan kirang raos, teras ieu gitu, mangalah ngonsumsi ieu karaos ku abi, nah rada lumayan ieu na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu, pidong ati abi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat, rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga.

0: 63 tahun. Bu nggak pernah karandapan penyawat naon wae bu.
1: Abdi teh batuk sarang kronis terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus kelalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sarang usus.
0: Sata acara ganggo jamu tetes alfa propolis ibu kantos diobatan ku naon wae bu.
1: Lah kamuna mana entos bosen.
0: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
1: Alfa propolis.
0: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
1: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Awitna sapertos turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
0: Oh, ibu tos teh sabaraha botol?
1: 6 botol.
0: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
1: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
0: Ibu aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna mudah-mudahan bisa inspirasi mangga Bu.
1: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser alfa propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
0: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saatuslah konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis jantung sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya.
1: Nuhun.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh ti palih manten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuk nya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit tos itu berobat teh 20 bulan gitu tos berobat tos beres tos itu
2: salami eta aya perobihan atau tapi kumaha
3: ayeuna aya perobihan di landonganku alfaporis tos meser 2 ayeuna meser D2 jantan CF 4
2: Bapak konsumsi alfaporis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna
3: nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
2: Cara konsumsina kumaha alfaporis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga alfaporis teh ti manten Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfaporis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga ayeuna cobian meser alfaporis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajawat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminannya.
3: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Apa parja dalam parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT2 RW 3 Dusun Kaliwon Desa Manapa Jaya Kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan.
1: Mohon Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tetangga, alhamdulillah katinggalan ku tetangga, da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh, kitu alhamdulillah. Janten

0: kak disuntik gitu, kak medis, kak klinik, kak musir, kak kuningan di periot gitu, tapi dah ada perubahan, musa kedap-sekedap itu.
1: Mohon, bapak ayana nuju diistiarkan nganggo landung naon, pak?
0: Tenten obat apa porisnya.
1: Paparja uninga jamu tetes alpa propolis di mantan, pak?
0: Iya.

sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yobis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang saya nambian teh mah.
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh Ibu Yaya, mohon upami linggi
3: di Kampung Bojonggadog Desa Mekarjaya Kecamatan Cimas.
2: Cimas mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabar botol.
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos.
3: Anu karaos darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Namanya sabotolnya ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat.
2: Tas sehatnya,
3: tas
2: lungsur,
3: kantun, rematikna salit.
2: Rematikna salit
3: sarang
2: radang pinggulnya.
3: Radang pinggulna mohon.
2: Mohon mohon. Eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya.
3: Mohon. Alhamdulillah. Ayeuna mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes teh?
3: Genep tetes.
2: Berarti anjing?
3: Siang sarang wengi.
2: Wengi bae babonya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

jadi janda. Sejak suaminya mati lantaran kolera setahun yang lalu. Rupanya ceromlah gak tahan kesepian. Rupanya ceromlah gak tahan kedinginan. Soalnya ceromlah waktu malam Jumat Kliwon asik.

Pulang dengan wajah pucat dan tubuh yang nampak sangat capek. Sementara ceromlah dengan rambut yang kusut dan baju rukat yang

Alun teringat pada kumis Mang Juha yang bikin geli, teringat pada tangan Mang Juha yang amat nakal, teringat pada Mang Juha yang

Tidur anaknya bangun dan nangis minta nete. Apa boleh buat tai kambing bulat-bulat? Apa boleh buat? Terpaksa ceromlah buka bajunya, dan lantas ceromlah buka BH-nya, hendak menyusu.

0: kayanggang. Mak ogah ah teteknya bau rokok. Ampun, ampun. Rupanya waktu bercumbu rayu di samping rumah, di bawah pohon duren tadi, Mang Juhaban Po yang berkumis dan perokok itu iseng menetek juga. Hehehe, tua-tua gak tau malu. Ampun, ampun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasana mina, Pak?
2: Sareng Agus, Pak.
1: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
2: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
1: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
2: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
1: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Sasasi satengah.
1: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
2: Aduh, 5-4 kali
1: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
1: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
2: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
1: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
2: Nya aya anak kana emam, nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
1: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
2: Sabotol ge teh acan seet masih kene aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diteraskeun we heula kitu dugi ka seet.
1: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
2: Di radio.
1: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana, mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak, mangga, Pak.
2: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae, pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis, insyaallah aya khasiatna sareng kaalaman ku abdi alhamdulillah.

0: sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
1: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoa ati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis jantan tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
0: Amin ya rabbal
1: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 68

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon, Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Ada teras-terasan bolak-balik kontrol itu, iya tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis probihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara pi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon.

0: Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Tropis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dupi ya teh sarang saha namina?
2: Panana.
1: Bapak Nana teh ti mantan?
2: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
1: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
2: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
1: Tos sabaraha lami?
2: Atos 10 tahun langkungan we lah.
1: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
2: Laras, aya karaosna kitu.
1: Alhamdulillah tah uninga alfa propolis di mantan Bapak.
2: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
1: Bapak teh saeb sabaraha botol?
2: 5.
1: 5 botol tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
2: Aya.
1: Kumaha karaosna?
2: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
1: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
2: Nah mudah-mudahan gitu.
1: Aya nu bade disaweurkeun ka anu

0: harus ragu. Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Punten, itu sareng bapak saha, Pak?
3: Pak Kaim.
2: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
3: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
2: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
3: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
2: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
3: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengke.

0: dan setahunan ya lah.
1: Kukituna bapak tos pengobatan ke mana wae pak?
0: Dacan ke mana-mana kan ayo ke Barios ma atos gitu kan ngadangu ti radio.
1: Bapak atos nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon pak?
0: Nganggo alfa propolis.
1: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
0: Nah ayo nama badan mah darah raos gitunya. Sampai antai ayo burung ke perengke ayo nama. Tos raos kantun pak alna sekedik deyi gitu.
1: Bapak 6 BCF seberapa botol pak?
0: Neme sabotol.
1: Ayeuna teh bade mesa
0: anu kadua.
1: Bapak konsumsina kumaha pak?
0: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
1: Uninga alfa propolis di manten pak?
0: Di radio.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana gak kaduhan panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga pak.
0: Nah aya namanya pame anu gaduh panyawat sepertus bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge aya na terus bade damang.
1: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Nih, cobain. Tetes mata, tes ma aini.
1: Hah? Tetes mata, tes ma aini?
0: Iya, tetes mata, tes ma aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
2: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
0: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
0: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
0: Info Alpa.
2: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas, berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng papasahan namina, Pak.
4: Pak Anang.
3: Bapak linggihan paling mana?
4: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
3: Ai bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
4: 47-an.
3: Sadidinten bapak damel naon, Pak?
4: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
3: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
4: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
3: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
4: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
3: Mohon bapak ate acana nganggo Alpa Propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
4: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
3: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada panteu, Pak?
4: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
3: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
4: Alpa Propolis.
3: Saatosna konsumsi Alpa Propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
4: Alhamdulillah. Satosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun anu mah. Janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah. Kantun ieu beugahna sakali deui teh.
3: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
4: 2, ayeuna bade katilu ya.
3: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
4: Sadinten teh 3 kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
3: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
4: 6 tetes.
3: Pak Anang uninga Alpa Propolis di mantan, Pak?
4: Radio.
3: Bapak pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana. Mungkin kagaduhan panyawat seperti Bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Pak.
4: Ya, pengen tenti Bapak mah. Ulah, iya, ulah putus asa, we, gitu, we.

0: dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Penting mah ikhtiarkeun lah.
1: Pak Anang hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasaha namina
4: Iwa Santiwa.
3: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
4: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
3: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
4: Neme sabotol. Neme setengah na.
3: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
4: Oh, alhamdulillah anu tadi nganggo bleg teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
3: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh saya harapan
4: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah bae anu palih katuhu itu
3: palih katuhu anu tos teningal kuma apa
4: anu ningali kene anu teningali mana kiri
3: tos nganggo Tesma Aini kuma apa karaosna
4: siapa terus nganggo Tesma Aini nama oge setengah botol anu tadi nganggo black teh aja nama aja remeng-remeng deui gitu numawi aja na oyong ulah remeng-remeng wungku oyong jelas deui itu ta.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
4: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes Ma Aini alasan gini anu tadi ntos ngegeblek oge tiasa jana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
3: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini Pak Manani. Ya, asma ini ya.
4: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
3: Benda asing.
4: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
3: Oke.
4: Padahal kan itu cuma debu sedikit, atau
3: doang.
4: Udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
3: Iya.
4: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
3: Yes.
4: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan? Untuk bisa menyembuhkan asma tadi. Karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan, jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim, itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah karena sistem imunnya sudah diatur diseimbangkan oleh propolis.
3: Oke. Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita, ya, supaya jangan menjadi hipersensitif, tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
4: secara normal
3: dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
5: Baraya Radio Peace,
6: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
7: Punten dupi teh sareng saha namina?
8: Bapak Aji Santana.
7: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
8: Ti Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
7: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
8: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
7: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
8: Ti 1 tahun setengah.
7: Salami eta

0: 081-813-8660.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
2: Assalamualaikum, Bu.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Ibu Ramini ya?
3: Iya.
2: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
3: Di Lubung Bata.
2: Lubung Bata?
3: Lubung Brebes.
2: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
3: Umurnya 55.
2: 55.
3: Iya.
2: Ibu kan udah beli obat tetes mata, Tesma Aini yang
3: iya.
2: Kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
3: Ada.
2: Perubahannya apa, Bu?
3: Perubahannya yang ini jelas memang.
2: Jelas.
3: Yang ini ya ionya madan kadelu.
2: Sebelumnya
3: babar pisang. Babar pisang itu
2: enggak sama sekali.
3: Enggak jelas.
2: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
3: iya,
2: udah jelas matanya.
3: Udah.
2: Yang kiri?
3: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
2: Iya. Yang kanan.
3: Yang ini yang ya, anu iya mah jelas nemen.
2: Oh jelas nemen.
3: Jelas nemen iya mah anu iya.
2: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
3: Ketiga.
2: Ya.
3: Iya.
2: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
3: iya,
2: ya, Bu ya. Ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu,
3: nyata,
2: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
3: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini. Iya.
2: Untuk informasinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 081380686060. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 081380686060.

itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia,

0: terdapat di dalam propolis.
1: Demikian info Alfa. Persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
0: www.radioprssnijabar.net
3: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
4: kemeriahan Harhubnas 2026 di Nusawiru, Wagub Jabar dorong transportasi lanjutan bagi wisatawan. Pemkot Banjar percepat perda perlindungan tenaga kerja, sasar sektor formal hingga informal. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
2: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Duka mendalam menyelimuti insan pers di Priangan Timur. Puluhan jurnalis dari berbagai organisasi profesi menggelar aksi solidaritas berupa doa bersama dan penyalaan 100 lilin di alun-alun Ciamis Kamis malam. Aksi ini digelar sebagai bentuk dukungan moral bagi 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang di perairan Selat Sunda saat meliput erupsi Gunung Anak Rakatau. Suasana haru menyelimuti lokasi acara saat jurnalis LKBN Antara Adeng Bustomi menyampaikan kesaksian dan kronologi komunikasi terakhirnya bersama salah satu korban, M. Bagus Hoirunas. Adeng mengingatkan seluruh awak media agar selalu mengutamakan keselamatan saat bertugas di lapangan.
7: Gelaran ini digelar yang tergabung dari jurnalis Ciamis bersama Bapak Kiai, yang saya harapkan walaupun sebenarnya 0,1% ya rekan kita itu keberadaannya di mana gitu, karena udah sampai 10 hari ini tidak ada kabar yang terbaik gitu. Tapi harapan kita bersama ini semoga ada harapan yang baik lah. Walaupun 10 hari ini pencarian ini ditutup, tapi saya berdoa khususnya buat teman-teman yang 5 jurnalis dan 3 kru kapal ini berharap untuk selamat lah, dan kembali pulang kepada ke rumahnya ataupun kepada keluarganya, khususnya kepada teman-temannya gitu.
3: Aksi solidaritas ini ditutup dengan doa bersama yang dipimpin Ketua MUI Ciamis Kiai Haji Saiful Uyun, serta pembacaan puisi oleh pembaca berita Kilas Radio PRSSNI Jabar Wilayah Priangan di Donur Dani, diiringi temaram 100 nyala lilin sebagai simbol harapan agar seluruh korban dapat segera ditemukan. Puncak peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas 2026 tingkat Provinsi Jawa Barat berlangsung meriah di Bandara Nusawiru, Kabupaten Pangandaran, Kamis 17 September. Atraksi akrobatik pesawat jenis Casa hingga pameran armada transportasi ramah lingkungan memukau ratusan warga dan tamu undangan yang hadir. Upacara dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan serta dihadiri jajaran Forkopimda dan kepala daerah se-Jawa Barat. Dalam amanatnya, Erwan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh insan perhubungan yang bekerja tanpa kenal lelah demi pelayanan publik. Tak hanya itu, Erwan secara khusus menyoroti pentingnya pengembangan Bandara Nusawiru untuk menopang sektor pariwisata Pangandaran. Namun ia menegaskan konektivitas udara harus diimbangi dengan kesiapan transportasi darat penghubung atau feeder menuju objek-objek wisata.
8: Saya berharap Nusawiru ini nanti bisa menjadi bandara yang lebih baik lagi, bisa terkonektivitas dengan baik sehingga bisa wisatawan ini bisa datang lebih banyak lagi ke Pangandaran dan lebih mudah nanti, salah satunya selain dari, tapi harus ada koneksi antar modanya juga ya, nanti jangan sampai setelah sampai di Nusawiru ini susah mereka mau yang ke Batu Karas, mau yang ke Pangandarannya. Nah ini ke depan mungkin salah satunya menyediakan setel bus seperti ini, setel bus listrik ini mengangkut penumpang dari Nusawiru ini yang ke Pangandaran ataupun ke tempat wisata lainnya di sekitar Pangandaran ini.
3: Menanggapi hal itu, Bupati Pangandaran Citra Pitra

0: Triami menyambut positif dorongan Pemprov Jabar. Menurutnya, kemudahan jaringan transportasi yang lancar dan nyaman menjadi kunci utama dalam mendongkrak kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.
1: Kita kan daerah wisata ya, tentunya harapan saya transportasi semakin baik. Ya, transportasi semakin baik, aksesnya semakin mudah, wisatawannya semakin nyaman dan aman. Dan tentunya dengan itu semuanya terjadi dengan lancar.
0: Rangkaian acara ditutup dengan uji coba langsung armada angkutan umum dan shuttle bus listrik di area bandara oleh Wagub Jabar bersama Bupati Pangandaran.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
2: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
3: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
4: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
3: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
4: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
3: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PR SSNI Jawa Barat.
3: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PR SSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Pemerintah Kota Banjar terus memperkuat jaring pengaman sosial bagi para pekerja. Wali Kota Banjar Sudarsono bersama Wakil Wali Kota Supriyana menginstruksikan percepatan implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perlindungan Tenaga Kerja. Regulasi yang disinergikan dengan BPJS Kesehatan ini hadir sebagai payung hukum yang inklusif. Tak hanya menyasar pekerja formal, kebijakan ini juga memberi perlindungan penuh bagi pekerja sektor informal seperti petani, pedagang, hingga pelaku UMKM. Wakil Wali Kota Banjar Supriyana menegaskan jaminan sosial ini sangat krusial untuk memberikan rasa aman bagi para pekerja saat menjalankan tugasnya di lapangan.
2: Jaminan sosial ketenagakerjaan bukan hanya tentang kepersertaan atau administrasi ketenagakerjaan semata, namun lebih dari itu. Ini adalah tentang memberikan rasa aman kepada pekerja dan memberikan ketenangan kepada keluarganya. Ketika seseorang pekerja mengalami resiko dalam menjalankan pekerjaannya, ada perlindungan yang dapat membantu meringankan beban yang dihadapi. Dan ketika seorang pekerja meninggal dunia, manfaat jaminan sosial juga dapat menjadi salah satu bentuk perlindungan bagi keluarga yang ditinggalkan.
1: Melalui skema jaminan sosial yang merata, Pemkot Banjar menargetkan penurunan risiko sosial ekonomi masyarakat akibat kecelakaan kerja dengan adanya kepastian hukum. Para penggerak roda ekonomi Kota Banjar diharapkan dapat bekerja dengan lebih tenang, aman, dan produktif.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Didon Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
0: Kilas
3: Radio.
0: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
4: Berayapi, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
6: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang Kecamatan Rancah.
5: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
6: 62.
5: Ngawitan Ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
6: Panyawatna teh lambung teras kebas-kebas ieu tangan kiri kanan sareng lutut sesah bade gogo teh gitu.
5: Ibu ieu panyawat tos lami?
6: Atos lami, panginten ayah, ya malambung mah ayah 10 tahunan.
5: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nggo naon, Bu?
6: Biasa we sok ka dokter
5: ayeuna teh. Ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
6: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
5: Alhamdulillah, mohon.
6: Atau siapa ayana mah anu panyawat anu abdi teh ayana teh sae gitu.
5: Ibu ayana teh CF seberapa botol?
6: 2, majang kadua ayana teh.
5: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka seberapa, Bu?
6: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada CF oge.
5: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
6: Sadinten teh 3 kali, genep tetes. Tetes.
5: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
6: Di radio Pisti Amis, ngupingkan dongeng sarang wayang.
5: Ibu pilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
6: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sepertos simkuring, gitu, sumangga, ngonsumsi, Alpa Propolis, mangga wae dongkap ka pisti amis ka stadion.
5: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Pidoa ti abdi Ibu, mudah-mudahan
6: sarana
5: konsumsi ieu landong jamu terus Alpa Propolis. Ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancarnya.
6: Amin, amin, amin.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf, dengan Bapak siapa?
10: Saya dengan Bapak Junaidin.
9: Bapak Junaidin?
10: Iya.
9: Alamatnya?
10: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
9: Oh, Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
10: Yang kedua
9: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
10: Untuk ibu saya.
9: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
10: Ibu Darsi.
9: Ibu Darsi. Umurnya?
10: Umurnya 64.
9: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
10: Tinggalnya di sebelah.
9: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
10: Matanya perih, gatal dan berair.
9: Oh, berair, merah.
10: Merah ya.
9: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
10: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
9: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
10: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
9: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
10: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
9: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
10: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
9: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
10: Amin.
9: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam. Penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
3: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
4: Bapak Atang.
3: Bapak Atang,
4: puhun. Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
3: Oh, mohon di Purwasari berarti, Paknya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
4: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
3: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
4: Aya setahun mah.
3: Kumaha bu katingal nasib Bapak pada saat teh damang teh?
5: Sering dirawat.
3: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
4: Nah, tos ke mana-mana.
3: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
4: Iya wae setiap taraos gitu.
3: Mohon.
4: Teu ieu langsung
3: mohon.
4: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
3: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihanna teh, Pak?
4: Kitu jeung kitu eh.
3: Heeh.
4: Ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
3: Oh, gitu. Mohon.
4: Nyasa entos eta mah nya biasa we deui.
3: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
4: Nya ayeuna mah alhamdulillah, gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa

0: gitu. Aya perobihan gitu, aya nama anu sarina tara mam, aya nama mam ge tersa gitu
1: mun
0: bahkan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah mun gitu berkat apa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mah mam teh teh kersa wae.
1: Iya.
2: Ayeuna mah teh tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu anu karaos ku bapak?
0: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasa mah upami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
0: Jadi teh pal.

0: kasabaran. Yeah. Dinten kasabaran bapak aya probihan.
1: Ti dinten ka 3 oge.
0: Mohon.
1: Tos aya probihan.
0: Alhamdulillah. Mohon. Emang, tapi bapak tadi nyebatkan di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos probihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
1: Amin.
0: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bili aya nu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
1: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
0: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan ikut cek terus matanya. Nanti merah loh.
4: Kena debu nih. Dan gatal lagi.

0: dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
1: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860,
0: 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpa.
1: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
4: Abdi Ibu Entin.
3: Ibu Entin teh linggih paling mana?
4: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
3: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
4: Abdi atos yuswa 73.
3: Ngawitan, Ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
3: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
4: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
3: Salama ieu Ibu pengobatan tanggung non way, Bu.
4: Ah, lo segala rupi ai obat mah gitu terus kadoer atos.
3: Mohon, Ibu, eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
4: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan gitu. Teras pegel, ari gitu. Upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
3: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
4: Nganggo apa propolis?
5: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Kumaha karaos na ibu sa atos na konsumsi ieu landong jamu tetes alfa
1: populi? Aya rada mendingan kitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeuna teu karaos panas teuing kitu ayeuna teh ayeuna teh minangkan nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah.
0: Ibu teh ieu na meseb sabaraha botol, Bu?
1: Meseb sabotol ka

0: Mau tetes Alfa Propolis.
1: Si Unina tinar nguping tina radio, radio pis si Amis.
0: Ibu pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sabangtos ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
1: Ka para wargi sadaya pilih ayah anu karaos sapertos abdi penyawat di bade nyobian nganggo Alfa Propolis. Mangga cobian. Abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
0: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alfa Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar bunya.
1: Amin.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tes Maaini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kakaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul, tapi ayeuna mah henteu atul gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng geus sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes
3: mah. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi

0: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Wilujeng Tepang dina acara Dongeng Saka. Saka Ingat, Saka Pangi, Saka Cumplang, Saka Camplung. Wilujeng ngadangukeun.
1: Para mitra sadaya, kaayaan di kota kumangsa ayeuna bet loba jalma anu baramaen. Siga nama balukar tina usum paceklik anu kapapanjangan. Loba urang lembur parindah ka kota pikeun neangan pakasaban. Ngan kulantaran hese neangan gawe, antukna loba anu milih profesi jadi tukang baramaen. Siga harita aya dua urang lalaki kolot diuk andiprek dina trotoar make pakaian rubat-rabet. Nusa urang pangawakana teh peot jeung rada bongkok, sedang nusa urang deui rada bayuh-yuh. Beuteungna burayut bujalna nonghol. Harita maranehna keur ngagelar operasi ngemis, menta dipikarunya ku sakur jalma nu ngaliwat. Kabeneran harita teh aya saurang awewe ngaliwat bari angkaribung ku babawaan. Siga nama eta awewe teh tas balanja ti pasar. Nempo aya nu ngaliwat, kadenge aki-aki nu peot ngomong melas-melis menta dipikarunya.
2: Nun pasihan kulan, abdi teh jalmi teu gaduh. Unggal dinten kalaparan, dahar sangu oge saminggu sakali, bari jeung tara nganggo deungeuna. Padu sangu we di awuran uyah badag.
1: Ngadenge nu baramaen melas-melis kitu, reg eta jalma awewe teh eureun. Kusiwal manehna teh ngaluarkeun dompet, lung harita teh ngalungkeun duit 500.

0: 100 perak karena kaleng biskuit anu ngahaja ditunda ku eta aki-aki hareupeunana. Kolontrang, harita teh kadenge sora duit kencring asup kana eta kaleng. Ngadenge aya sora pak kolontrang, lieuk harita aki-aki nu saurang deui nu awakna bayuh-yuh ngalieuk. Matana teh harita meletet kana eta kaleng. Sigana manehna hayang nyaho sabaraha duit anu bie dialungkeun. Sanggeus nyaho 500 perak, panehna ngomong jero hate.
1: Yah, 500 perak? Kencil. Teu bisaeun ngarayuna. Cing ah, aing rek make rayuan maut.
0: Tuluy harita aki-aki bayuh-yuh teh ngomong mata kuatir ditujukeun ka nu bie mere duit 500 perak.
1: Bu, pasihan bu. Abdi mah langkung sangsara. Dahar sangu oge sabulan sakali. Bari jeung teu diauran uyah-uyah acan. Pan aki-aki anu itu mah diauran uyah. Tah, abdi mah henteu. Padu sangu we sarupa.
0: Jalma awewe nu dipentaan teh harita katempo ngaluarkeun dompet. Lung harita teh manehna ngaluarkeun duit kencring 500 perak dua iji kana kaleng bogana aki anu bayuh-yuh. Kolontrang, kolontrang. Harita disadana ge dua kali. Ngadenge kitu aki-aki nu peyot teh curinghak bari rada nangtung manehna nempo kana eta kaleng.
2: Wah, 1000. Adika aing mere teh ngan 500 peraknya.
0: Sanggeus mere duit ka dua urang aki-aki, eta jalma awewe teh nuluykeun perjalananana. Sanggeus eta jalma awewe jauh ti eta tempat, kadenge dua urang tukang baramaen teh patinggerendeng. Pok harita aki-aki nu peyo teh nanya ka aki-aki nu bayuh-yuh.
2: Kirayud, geuning si aing mah dibere 1000. Ari dewek ngan 500 perak. Padahal lamun nempo syariat mah dewek anu leuwih piwatireun teh.
0: Disebut aki rayud teh harita seuri bari kadenge nyarita.
2: Ye, Ki Ganteng. Na teh nyaho? Pan anu tadi mere ka urang teh jelema awewe. Sigana eta awewe teh resepeun ka dewek. Pindah pakaian dewek mah rada rapi. Teu siga si laing ngaran bae Aki Ganteng ari penampilan kucel kitu.
0: Kadenge Aki Rayud ngomong kitu, Aki Ganteng teh ngahuleng. Tuluy kadenge pok nyarita deui.
2: Oh, kitu? Paingan atuhnya. Ke atuh, dewek rek disalin heula.
0: Tuluy Aki Ganteng muka tas, nyokot baju jeung calana warna bodas, pamere ti pangsiunan pagawe puskesmas. Sarta rap harita baju jeung calana teh dipake. Atuh sabrehan harita katempo Aki Ganteng teh mandi ginding. Cacakan make bajuna oge kancingna teh nyengsol. Pasang kancingna nyengsol. Para mitra sadaya, telilati harita rentang-rentang aya saurang awewe rada ngora leumpang bari ngais budak lalaki kira umur 2 taun. Nempo aya awewe leumpang kalebah dinya teh, gancang Aki Ganteng merenahkeun maneh, sila anekak bari tungkul. Beuki lila eta awewe teh beuki deukeut. Sanggeus anyog, reg manehna teh eureun hareupeun Aki Ganteng. Atuh Aki Ganteng teh beuki tungkul. Kakara ge rek ngabngomong jajaluk, kaburu kapihilaan ku eta awewe.
3: Pak, pasihan pak, abdi janda miskin pak. Nah bapak teu wakir. Kuring ngais budak eueuh bapaan. Pasihan, pak, pasihan.
0: Ngadenge eta awewe jajaluk, Aki Ganteng teh ngahuleng bari tuluy ngagerentes.
2: Hei, pan aing anu keur bara main teh. Geuning aing anu dipentaan duit.
0: Tuluy kadenge eta awewe teh ngomong deui ayeuna mah rada teugeug ngomongna teh.
4: Pak, bade masihan ta moal?
5: Ih, si bapak mah pakaian bae keren, ari dompet lepet.
0: Para mitra sadaya, sigana Aki Ganteng teh boga rasa teungeunah diomong kitu ku eta awewe. Bari rada legeg jung harita manehna teu nangtung, tuluy ngomong bari dungdak dengdek.
2: Yeuh, Nyai, lain bapak teu boga duit. Ngan kabeneran tanggal sakieu mah gaji pangsiunan teh can dibayar. Tapi ukur jang jajan mah aya. Yeuh, top tah jang Nyai.
0: Song harita teh Aki Ganteng mikeun duit kencring 500 perak ladang tadi jajaluk. Nempo aki ganteng mere duit 500 perak, eta awewe teh jebeng.
4: Yah, gope. Naon gope? Yeh, pak. Bisi hayang apal, kuring mah jajaluk oge make tarip. Sakalina anu mere teh goceng. Tah, biasana mun aya anu mere goceng, kukuring sok dibere senek. Tapi teu naon lah gope oge. Tadieukeun, lumayan jang pangraris.
0: Kerawak harita duit 500 perak teh dicokot ku eta awewe satengah direwak. Geus kitu mah koloyong eta awewe teh indit neruskeun perjalanan. Sarta satuluyna srog manehna kahareupeun Aki Rayud anu kadenge harita teh keur jajaluk.
1: Pasihan kulan, pasihan. Abdi tos pahatulanis, jalmi teh gaduh, dahar oge sareng uyah bae.
0: Ngadengi Aki Rayud jajaluk, eta awewe teh leumpang naeureun tuluy pok nyarita.
4: Yeuh Ki, sabenerna mah kuring ge sarua tukang jajaluk, tapi kuring teh watir nempo si Aki. Yeuh, kuring mere itung-itung sodakoh ka pakir miskin.
0: Song harita eta awewe teh mikeun duit 500 perak ladang pamere ti Aki ganteng. Atuh gap duit teh ditampanan, bari tuluy kadengi Aki Rayud ganuhunkeun.
1: Nuh, nuhun, Nyai nuhun. Najan Nyai saurang tukang jajaluk oge. Tetela Nyai mah dermawan. Didoakeun ku Aki sing gancang payu deui lakian.
0: Diomong kitu eta awewe teh ngarenyu. Koloyong manehna indit neruskeun lalampahan. Para mitra sadaya, sajungna eta awewe indit, Aki ganteng nyerinting nyamperkeun Aki Rayud. Tuluy harita kadenge ngomong tarik.
4: Weh, Ki Rayud, eta duit gope anu tadi dibikin kasih lain teh, duit pamere ti dewek. Kadieukeun sia? Ngunah bae.
0: Ngadenge Aki ganteng ngomong gitu, Aki Rayud ngabela diri.
1: Jumi sia, iya duit geus jadi hak dewek.
4: Nah, tuh tadi make dibikin ka eta awewe.
1: Gengsinya, pedah disebut aki-aki moke.
4: Numacak tong sok lomba tingkah.
1: Gas, gas, gas. Tuh tempo, aya nu keur leumpang ka dia.
4: Sugan bae merena rada gede.
1: Da ka tempona bakiana oge rada perlente.
0: Aki ganteng harita teh ngalieuk kalebah jalma anu dituduhkeun ku Aki Rayud. Memang bener para mitra, harita teh katempo saurang lalaki tengah tubuh keur leumpang muruk kalebah dinya. Nilik tina pakeana mah siga jelema loba duit. Da katempo harita eta jelema teh ngagenol tas anu ukuranana rada gede. Nempo kitu atuh guragiru Aki ganteng teh muru tempat asal. Tuluy gek manehna diuk bari nyang hareupan kaleng wadah duit. Beuki lila nu leumpang teh beuki deukeut. Atuh Aki ganteng jeung Aki Rayud harita geus siap-siap beraksi. Barang nu leumpang geus aya hareupeunana kadenge Aki

0: Hari nam prakeun leungeun. Tuluy di tema ku Aki Rayud. Komo abdi mah, Pak?
1: Dahar teh sabulan sakali katamah dipangkaburkeun ku pamajikan. Hirup abdi teh nalangsa taya hinggana. Piraku bapak teh watir? Pasihan atuh, Pak, saikhlasna. Bilih artosna ageng teuing mah, uyos ke diangsulan.
0: Ngadenge Aki Rayud ngomong gitu, Aki ganteng teh manas, harita teh tuluy nyarita kieu. Bohong, Pak, tong percanten. Eta mah nyarios kitu so teh ngarah dipikarunya. Pamajikana oge dasar resna mah teh kabur ieu. Aya tuh, sok bada main di pasar. Ari abdi mah leres, Pak.

Ngadenge Aki Rayu jeung Aki Ganteng paloba-loba omong, lalaki nu disebut bapak teh harita pok nyarita. Geus tong parasia. Barina ge saha nu rek mere duit kamarane? Dewek mah datang ka dieu soteh keur luntang-lantung neangan gawe. Jadi boro-boro mere duit. Malah mun sari lain geus bebeunangan mah, ku dewek rek diinjeum. Butuh jang meuli udud euy. Ngenalkeun ngaran dewek anu katelah mah waku. Para mitra sadaya, lain deui ngajenghokna

0: teh diuk gigirin aki ganteng, bari tuluy nyarita.
1: Ini teh, ini ka mana? Kula warga geus teu boga dewek teh. Ku pamajikan dibuburak. Bingung dewek teh. Komo mun geus peuting mah euy? Hese neangan tempat hees. Ti heula ge kungsi milu hees dina mobil truk. Barang lilir teh geus aya di Surabaya. Ngadenge wakuwu ngomong kitu, aki ganteng teh muncer.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, ini tetap saya singsir mentas ngirangan kantun dina birit ayah nate sarang natuur.
1: Ibu nas teh atau saya seberapa botol bu?
0: Nambah hiji.
1: Nambah hiji.
0: Kedua
1: alhamdulillah.
0: Sarang bade ayah nak.
1: Mohon nambah hiji alhamdulillah terus karaos sasiat nembunya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsi na eta?
0: Sa dinten genep tetes sa sakali ngaleut gitu tilu kali teh janten. 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karawas asiatna saranti abi dilajeng kerja konsumsina margi ibu atas karawas asiatna supada si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
0: Ayah nanti yang penuh badai ngagak dari
1: ibu ayah terpesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sepetas ibu mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga bu.
0: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sepetas abdi mangga nyobian ku alpa poporis abdi oge sakinten gitu ayah perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten bu?
0: Di opis. Sok pingken wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes alpa propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Ogi rezekina tami lancar punya.
0: Amin.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan
5: kabur ya.
4: Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana bu? Ada perubahannya bu?
5: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah bu ya. Berarti cocoknya bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang ibu beli lagi yang keduanya bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya bu ya.
5: Amin. Amin. Amin.

0: Laporkan itu Xing Yao.
1: Para mitra sadaya, ngadenge omongan Aki Ganteng jeung Aki Rayud gitu, wakuwu teh ngahuleng. Tuluy harita teh manehna nyarita jero hate. Aih, nya, geuning hirup di kota mah beda jeung di lembur. Eueuh pisan solidaritasna. Hirup teh aing-aingan. Ari rek balik deui ka lembur, aing teh teu boga jang ongkosna. Jeung deui aing teh pan ku pamajikan oge geus dibuburak. Geus kapalang sangsara lah. Aing ge mending jadi tukang jajaluk. Satuluyna porosot harita teh wakuwu ngalaan baju. Terus harita manehna teh muka tas anu dieusi pakaian pikeun salin. Saterusna kurah koreh neangan baju anu geus rada butut. Sanggeus manggih rap harita baju butut teh dipake, tuluy berewek, berewek. Eta baju teh disoehan lebah beuteungna. Nepi ka bujana oge katempo nongol. Maksudna mah mun katempo rangsak bajuna para mitranya. Pan ari tukang nanti ari tukang baramaen pan sok kitu penampilanna teh supaya pihawatireun lah pikarunyaeun. Harita wakuwu ge kitu bajuna teh disoehan heula geuning. Beres kitu porosot muka calana bari diuk. Esod, esod harita muka calana. Satuluyna eta calana teh diganti ku kolor butut anu biasa dipake paranti moro bagong waktu keur di lembur. Ngarasa can pantes penampilan siga tukang baramaen, berewek harita kolorna teh disoeh lebah palangka kanana. Diteruskeun ku muka topi. Barang topina dibuka breh katempo, harita teh sirahna butak lebah kulincirna. Nempo pamolah wakuwu kitu, Aki Ganteng jeung Aki Rayud carolohok. Maranehna teu ngarti kana maksud wakuwu. Tuluy harita kadenge Aki Ganteng teh nanya.
0: Eh, wakuwu, nanaonan eta teh? Hareudang?
1: Nu ditanya harita teh ngadelek, tuluy pok ngajawab. Lain kitu, terus terang bae dewek teh aral, neangan gawe hese, ngalamar kaditu kadieu teu ditarima. Rajeun aya anu mere pagawean, titah jadi preman. Nya antukna mah lah, dewek teh mending milih profesi siga sari lain. Ngadenge wakuwu ngomong kitu, Aki Ganteng siri bari tuluy nyarita.
0: Alus euy, ameh dewek aya batur curhat. Tangke bisi teu apal cara ngomongna, supaya dipikarunya ku jelema, engke ku dewek dipapatahan. Sok ayeuna mah jalan bae heula. Tuh diukna beh ditu, tong deukeut teuing dewek.
1: Tuluy harita wakuwu teh diukna pindah ka nu rada jauh. Para mitra sadaya, harita tilu lalaki kolot dariuk ngajejer dina trotoar. Maranehna harita teh nganti-nganti susuganan aya anu ngaliwat bari haat barang bere. Wakuwu nu kakarang ngalaman jadi tukang baramaen, harita teh lieuk deui kanuduaan. Bakuna mah can apal kumaha prak-prak kanana jelema nu jajaluk. Sedang Aki Ganteng jeung Aki Rayud mah, harita teh katempo keur namprakeun leungeun ka tuhu. Atuh wakuwu oge harita teh nurutan. Rentang-rentang ti kajauhan aya saurang awewe, sigana mah budak parawan leumpang kalebah dinya. Disebut budak parawan teh kaciriwe tina leumpangna rada ngageboy. Eta awewe teh pakeanana manis seksi. Make kaos bodas rada ngetat jeung calana legging warna hideung. Atuh nu tiluan teh taki-taki rek ngajalankeun aksina. Wakuwu katempo harita teh namprakeun leungeuna rada jegeng. Maksud nu keur diajar atuh. Namprakeun leungeuna teh heuras, leungeuna teh dijegengkeun. Bari sungut na teh luwa lewe siga nu menta dipikarunya. Beuki lila eta awewe teh beuki deukeut kalebah nu tiluan. Anu pangheulana kaliwatan teh nya eta wakuwu. Atuh gancang wakuwu teh harita nyobaan jajaluk. Ngan kulantaran can pangalaman teh ya, harita manehna ngomongna teh siga jelema anu keur merehna sehat. Pokna teh kieu.
0: Nyai, kadia heula sakeudeung, si Uwa rek mere pepeling.
1: Atuh reg eta awewe teh eureun tuluy melong ka wakuwu. Saterusna kadenge deui wakuwu nyarita.
0: Peupeujeuh nyai, jaman kiwari mah hirup teh kudu

0: Yati, ulah kabawa kusa kabakaba. Komo si Nyai mah budak parawan? Mun seg aya nu mere duit, ulah gampang katipu. Tarima mah tarima bae, kumpulkeun jang ari sawaktu-waktu aya kararepet. Si Uwa ge hanya akal baheula teh teu bisa ngeureut neundeun. Tah karasana ayeuna, hirup teh sangsara kakolotnakeun. Ayeuna ge si Uwa teh keur teu boga duit. Mun si Nyai keur nyekel mah, wayahna talangan heula tuh 100.000 mah. Ngadengewa kuwu ngomong kitu bari jeung panjang lebar. Eta awewe teh ujug-ujug jebi bari tuluy nyarita.
1: Enak bae, dulur lain baraya lain. Ih, amit-amit. Yeuh mere, yeuh mere. Yeuh mere, yeuh.
0: Cek eta budak awewe bari ceg harita teh nyokot cangkang permen anu ngagoler dina trotoar. Tuluy eta cangkang permen teh dikeupeulkeun kana leungeun wakuwu anu keur namprak. Geus kitu mah leos budak awewe teh indit. Dibere cangkang permen. Para mitra sadaya, barang ngaliwat kahareupeun aki ganteng budak awewe teh eureun deui leumpangna. Tuluy harita manehna teh ngusiwel nyokot duit 1000 perak tina dompetna. Sarta song duit teh dibikeun ka aki ganteng. Aki ganteng madi bungah para mitra nampa duit 1000 perak teh. Sabab biasa nama anu mere teh tara leuwih ti 500 perak. Kadenge aki ganteng harita teh nganuhunkeun. Aduh, nuhun neneng, hatur nuhun. Katampi pisan ku aki teh katampi. Duh, masihan teh mani ageung kieu. Ngan aki ganteng teh ngarasa heran. Manehna geus ngucapkeun nuhun, tapi budak awewe teh can bae indit siga aya anu ditungguan. Nempo kitu gancang aki ganteng teh ngucapkeun nuhun sakali deui. Nuhun neneng nuhun. Mugi-mugi sing enggal kagentosan deui langkung ti sakitu. Tapi aneh para mitra, anger budak awewe teh teu daekeun indit. Teu lila pok budak awewe harita ngomong.
1: Aya angsulan teu?
0: Ditanya kitu teh aki ganteng ngahuleng, tuluy duit teh ditempoan. Teu lila pok harita aki ganteng teh ngajawab.
1: Duh, punten neneng. Manawi teh bade masihan 1000. Kumaha atuhnya teu aya angsulna? Tos atuh angsulna mah engke bae ari si neneng ngalangkung deui ka dieu.
0: Kadenge aki ganteng nyarita kitu, katempo budak awewe teh rada baeud. Tuluy harita kadenge nyarita.
1: Lah, payah si aki mah. Bana main teh teu profesional. Cing ka dieu kan? Teu jadi merena ge.
0: Kerawak harita duit teh dicokot deui tina leungeun aki ganteng. Geus kitu mah tuluy leos budak awewe teh indit. Sedengkeun aki ganteng harita teh bati hanyelu. Tuluy kadenge manehna teh kukulutus.
1: Dah, aing mah cadol teh. Dasar sisit kadal. Jeung deui asa ka karama nggih jelema mere ka nu bada main minta dipulangan.
0: Para mitra sadaya, koloyong harita budak awewe teh indit neruskeun leumpangna. Jog harita teh anyog kalebah aki rayud. Kadenge aki rayud harita keur humalengis bari luwalowe.
2: Neng, pasihan atuh neng. Aki teh jalma pangmiskina saalam dunya. Moal aya anu nandingan kana kamiskinan aki. Jaba aki mah geus teu boga kulawarga. Pasihan atuh neng.
0: Reg harita eta budak awewe teh eureun, tuluy melongka aki rayud nu harita keur tungkul bari nyoohan bujal. Teuing ku kabeneran para mitra, budak awewe teh harita mah bet jorojoy aya rasa karunya ka aki rayud. Tuluy harita kadenge manehna teh nyarita.
1: Duh, hawa tos teuing atuh. Aki teh tos sakitu kaayaan. Abdi mah sok ras inget ka diri abdi sorangan. Buapa geto abdi ge bakal siga aki? Yeuh, Ki, ku abdi dipasihan ka ngomeser sesepeun. Cekap upami 50.000.
0: Kebeg teh harita aki rayud ngarenyag, sabab saumur nyunyuhun hulu, karek harita ngadenge aya anu rek mere duit 50.000. Malah aki ganteng jeung wakuwu oge kuat kana rangtung, saking ku kaget ngadenge eta budak awewe rek mere duit 50.000 ka aki rayud.
1: Sajongjongan aki rayud teh ngahuleng, bari ngomong jero hate.
2: Nuh, ngimpi naonnya aing teh? Poe ayeuna aing bet hade milik? Sia umur nyunyuhun hulu karek ayeuna aya nu rek mere duit 50.000? Siga kumaha nya ari duit 50.000 teh?
1: Nempo aki rayud ngahuleng, pok budak awe teh ngomong deui. Mangaki tong asa-asa geura tampi. Cekap panginten kanggo meser sesepeun mah.
0: Song harita duit 50.000 teh dibikin ka Aki Rayud. Aki Rayud nampanan eta duit, bari leungeuna teh katempo ngadegdeg. Tuluy manehna teh nganuhunkeun ka eta budak awewe.
2: Nuh, hatur nemu nuhun ka tampi pisan geulis. Pokona ieu artos rek didamel jimat. Moal dianggo meserna naon?
0: Komo dianggo meser sesepeun mah? Da aki mah taranya sepongko. Kadenya Aki Rayud nyarita kitu, budak awewe teh ngahuleng tuluy pok ngomong.
1: Oh, janten si Aki teh tara nyesep? Duh, hanya kalatuhnya. Da abdi mah masihan soteh kanggo meser sesepeun. Wikin deh atuh kadiartosna, ari si Aki tara nyesep mah.
0: Kepeg Aki Rayud ngarenyag, ngadenge eta budak awewe ngomong kitu. Atuh satuluyna gancang Aki Rayud ngaralat omongan manehna anu tadi dikedalkeun.
2: Oh, aki mah tara nyesep soteh pamite aya sesepeunana. Muhun nguyos atuh, engke mah bade nyesep.
0: Aki Rayud nyarita kitu soteh, dumeh ngarasa kasieunan bisi eta duit 50.000 teh dipenta deui ku nu mere.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
5: Bu Enas.
4: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik, ya, Bu?
5: Mm-hmm.
4: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
4: Tapa jangwat terus berapa lami, Bu?
5: Lami terus 12 tahun.
4: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
5: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh ayeuna ning.
4: Teh robihna
5: ya. Teh robihan.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alpha Propolis.
4: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teh, Bu?
5: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
4: Ibu Enas teh atau saep sabaraha botol, Bu?
5: Nambah hiji.
4: Nambah hiji
5: kedua,
4: alhamdulillah.
5: Kedua sareng bade ayeuna.
4: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
5: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
4: Ibu, berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, khasiatnya, tapi maksimal bunasnya.
5: Nah, ini kayaknya bener badai ngagal, ya, dari...
4: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
5: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
5: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
4: Ternuhun ibunya, bidong hati abdi, saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar, Bunya.
5: Amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
8: Bapak Sakum.
7: Bapak Sakum dari
8: NPEN
7: Kecamatan Mundu ya.
8: Kabupaten Cirebon.
7: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
8: Iya, betul.
7: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
8: Sudah. Dua kali ini ya.
7: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
8: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
7: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang. Suka berair gitu ya.
8: Suka berair.
7: Iya. Setelah pakai yang

0: hari ya.
1: 20 hari ya, 17 hari lah.
0: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
1: Kali 2 kali, Pak.
0: 2 kali ya.
1: 2 tetes.
0: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
1: 2 tetes, iya betul.
0: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
1: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
0: Iya.
1: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
0: Tes Maha ini. Iya.
1: Barangkali cocok.
0: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
1: Iya.
0: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM Radio P.
4: Radio P.
3: Sahabat sehat keluarga.
5: Akhir ayun cerita kitu sote. Dumeh ngerasa kasieunan bisi eta duit 50.000 teh dipenta deui ku nu merena. Bener wae para mitra. Harita budak awewe teh ngarewak duit anu keur dicekel ku Aki Rayud, bari kadenge nyarita rada ketus.
6: Teu bisa. Bongan si Aki tadi ngomong taranya sep. Da abdi mah masihan oge kang ngomeser sesepeun. Ari si Aki taranya sep mah, nya cuma atuh. Wayahna ieu artos ku abdi dicanak deui.
5: Atuh para mitra, harita Aki Rayud teh ngajenghok. Geus ngarewak duit mah koloyong budak awewe teh init ninggalkeun Aki Rayud anu harita teh keur lewa-lewe ngarasa kaduhung. Nempo kajadian kitu, Aki Ganteng jeung Wakuwu harita teh buru-buru lalumpatan muru Aki Rayud tuluy kadenge Aki Ganteng nanya.
6: Yud, aduh, nah tuh si laing mah kana duit teh kawas nu teu butuh bae. Mun dewek mah yeuh geus moal loba omong. Pas duit ditarima, ku dewek mah rek gancang diasupkeun kana jero kolor.

0: Gubrag eta jelema lalaki nu mongo karung teh harita eureun. Gubrag harita karung teh dibebeutkeun, pas pisan hareupeun wakuwu. Atuh gurubug harita wakuwu teh ngagurubug. Tuluy kadeng wakuwu teh kukulutus, satengah nyarekan ka eta jelema.
1: Nanaonan ieu teh? Nuna barang gubrag bae hareupeun dewek, untung teninggang sirah sia. Sangareun maneh?
0: Nu ditanya harita teh surungah serengeh siri, satuluyna kadenge eta jelema lalaki teh tetembangan.
1: Cing cangkeling manuk cingklong cineten, ei plos ka kolong, tukang somai di sunatan. Hehehehe, nebangken. Ngaran kuring Arjuna ireng.
0: Cek eta jelema teh para mitra, ngenalkeun diri, ngakukeun ngaran Arjuna ireng. Memang pantes ngakukeun Arjuna ireng teh, sabab katempo eta jelema teh rupa nama teh sabaraha, tapi hideungna nemen pisan. Satuluyna eta lalaki teh ngajak sasalaman. Gep harita ditamparan ku wakuwu, leungeuna teh manikeus rak. Atuh wakuwu harita teh nyarita jero hate.
1: Uluh, ieu jelema dampal leungeuna manik kasap kawas parut gieu. Ngenalkeun kuring wakuwu. Aya kuwu geuning bara main. Kunaon kitu? Geus teu boga bengkok.
0: Ngadenge eta jelema nyebut-nyebut soal bengkok, wakuwu teh harita muncereng.
1: Hus, sok gagabah teuing ngari ngomong teh. Dewek mah wakuwu sotengaran, lain hartina dewek saurang kuwu. Da dewek mah boro-boro boga bengkok. Geus teu kudu bara main atuh, lamun dewek boga bengkok mah. Halik. Tong deukeut teuing. Duh, jeung bau kentang buruk deui. Ari ieu karung naon sina ieu?
0: Wakuwu harita teh nunjuk kana karung anu ngagoler hareupeunana ngahadangan jajalaneun.
1: Hehehe, ieu teh harta karun. Harta karun meunang nyokot ti jarian. Hehehe, lumayan.
0: Ngadenge eta jelema ngomongna ngaco, wakuwu teh ngagerentes jero hate.
1: Diperhatikeun ku dewek ieu jelema

0: nyaeta tukang baramaen. Atuh harita tukang hucap teh ngagorowok susumar ka wakuwu.
1: Hei, jurik, kurang ajar sia. Wani-wani cucungah ka aing. Awas, tong sambat ka niaya sia.
0: Cek tukang hucap harita teh bari ngamang-ngamang susuk paranti gogoreng. Atuh nempok itu wakuwu jadi sasa.
1: Wah, cilaka euy. Tukang hucap ngancam ka dewek. Hayu kabur, kabur, kabur, kabur.
0: Cek waktu harita teh tuli beberengkes, becir harita manehna lumpat, dituturkeun ku aki ganteng jeung aki rayun.
2: Parantos digelar acara Dongeng Saka, Saka Panggih, Saka Ingat, Saka Cumplang, Saka Camplung. Di 100,5 Radio Mustika FM, haturuhun karena segala perhatosan, wilujeng kantun.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
4: Assalamualaikum, Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
5: Bapak Mbing.
4: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
5: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
4: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
5: 55.
4: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
5: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean bararaa tinggal pret.
4: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
5: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
4: 10 tahun ya, Pak?
5: Muhun, muhun, muhun.
4: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
5: Aduh, tetiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wai, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, uo wai gitu.
4: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wai, Pak?
5: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, ada gitu ke iya.
4: Bapak saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
5: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah gitu hararampang gitu ta. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae. Sampean teu baal kitu ta lah sakadeun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku gah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengin teh karaos gitu.
4: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
5: Di Radio Pis FM Ciamis.
4: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
5: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetep 7 hebat bobo 7 tetes.
4: Mohon.
5: Aya genep tetes gitu.
4: Oh, genep nya sakali ngaranna.
5: Mohon.
4: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
5: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu soalna ieu tos karaos pisan kitu hasiatna ku abdi kitu lah cek bur lah kitu.
4: Alhamdulillah. Nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya. Itu arti abdi mudah-mudahan Bapak saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezeki
5: bagi
4: sadayana tambi lancar banyak.
5: Amun amin amin amin amin.
4: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf dan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana, Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura.
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua, Pak.
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir.
7: Berlendir.
8: Berair. Ya sakit lah.
7: Gitu. Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
7: Enggak berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
8: Pak. Iya,
7: iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti Pak ya?
8: Iya.
7: Iya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
8: 67 atau 68, 67 mungkin.
7: Oh, usia
8: 68.
7: 68 usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak ya?
8: Iya, iya.
7: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
8: Enggak, asli.
7: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Buddha,
1: nyaeta Batara manuju apruk-aprukan milarian garwana Dewi Sinta anu dipaling kuda samuka.
2: Inggih.
1: Kasarios di hiji tempat aya denawa jangkung gede si Mardada. Aing ngaranna teh Dirgabahu.
2: Tuh,
1: mawa balad-baladna lapar. Sejam milarian hakanana.

0: kan sasarap kulan.
1: Rejeki.
0: Oh, wabun kayaknya.
1: Makanan.
0: Edas.
1: Bau-bau bangsa manusia.
0: Jadi sama ada bau.
1: Ya, sanajan manusia. Liwat kaya tempat nganung harti geus jadi rejeki ngaing.
0: Geus jadi mangsa salira kulan.
1: Mangka ningkar siap ari ngakan jelema teh eta geus ngakan pingpingna.
0: Pingpingna naon?
1: Kabeuki teh teh pingpingna teh.
0: Naon deui tata kulan?
1: Komo eta tulang dada moal teu ngadareg-deg di hakan.
0: Moal teh hipu atuh.
1: Eta hampru jeung jajantungna teh kudu disapek di teureuy buleun meuni ngageleser.
0: Ada tangtos.
1: Komo eta geus nyetrok sirah jelema. Hayu karesep ngadahari daging teh dibeuleum.
0: Dibeuleum.
1: Dibeuleum heula kabeuki teh.
0: Kabeuki.
1: Komo digoreng mah. Kicu-kicu mun dipais we. Komo mun disate mah. Tah diangeun ka sida mah digule.
0: Kabeh. Kabeh we teh. Awa nu kaliwat.
1: Anu ngeunah pisan eta dibeuleum teh ngakan cekerna. Tate tepokanana we nu rada loba dagingna.
0: Dilamotan di sana.
1: Pujit anu ngeunah pisan we.
0: Eta
1: tah komo kana jeroan pujit mah. Ai eta geus ngecerok irungna resep korongna ngagejlok.
0: Aduh. Ai sak.
1: Sada sebeutna mah seuti.
0: Segala beuki sareng.

0: Jadi kecil bapak, jadi kecil. Nya cikau dingin kalau pergi karelo. Aduh, ampun.
1: Ayah kan,
0: muni percis jadi orang hijau. Ha, cekenai orang ina gaya. Yang jiwat ada buat tinggalan mu.
2: Pun orang ilingi witan tangku mokam.

0: Jakarta sekarang.
1: Alah, Jakarta sekarang panas, panas.
0: Panas, banyak baraya.
1: Ya Kang. Jakarta sekarang panas,
0: banyak baraya.
1: Banyak jalan. Para ranyang. Hawana panas. Ngan hanya ka.
0: Kan banyak baraya.
1: Ngan banyak baraya sekarang. Banyak sahabat dan kawan-kawan sadayana pada datang.
2: Bawa kanaraan. Ngararawa kanaraan.
1: Lain maneh teh ngomong teh dina awe terus kumaha? Ah naha? Asal napak saja saya mekang. Darara mang sadayana. Mojo. Cekap.
0: Cekap.
1: Nah, sekarang ada apa? Pangna saya harap datang sekarang. Aya perlu urang ngepung hakaneun. Aya hakadanana. Nya urang neangan. Aprak-aprakan. Ka mana? Ka mana we? Ngagalaksak. Ya.
0: Ngagalaksak ka bapa.
1: Saya mah. Laksanakan saja apa yang Anda katakan. Lain.

0: kagak.
1: Bilang I kagak. Hanya A saja. O kagak. A saja. Ayo nyebut olo-olo balaga.
0: Benar.
1: Ya.
0: Benar balaga.
2: Atau banyak gaya.
1: Ayo nyebut gede hulu balaga sama hayang katangar.
0: Banyak gaya.
1: Banyak gaya. Badak mastaka. Gede hulu teh nya. Ari nyanyi seperti nyanyi ye. Ma. Eling-eling mangka eling. Coba ya gampang saya mah. Nyaon takwa takwa mangka ta. Wah. Rumingkang di bumi alam hanya jangka marja pada Dharma wawayangan baik Dharma wawayangan saja anaknya kasasar lampah.

0: bisa.
1: Maaf bisaan di dia mah.
0: Mau bisa. Gampang. Nafsu nu matak aduh. Amarah yang matak hajakan. Ya. Togege anjing.

0: kenangan, oi.
1: Sakit kenang
0: saya mau digendangin, kenapa kau datang saya diam semua?
1: Oh, mau digendangin?
0: Iya dong.
1: Ya,
0: cepat. Harus.
1: Ya boleh, boleh atulin. Kendangin tuh. Yang enak kendangnya.
0: Nah, ini enak. Ini enak. Suara sindenya juga, kata-katanya tauhid, enak sekali.
1: Baru enak ini.
0: Kau mau disengakan mengeraduh? Atur nuhun. Ya, ayo kenang jempe pajar di kenangan, siapa mah? Bolot sih. Cuma kapi hatur, diterima. Dan, diterima. Mah, diterima. Belum? Ya, ojo belum mesya teh. Gusti siapa bolot budak? Belum, belum lahir. Dio kobra, eh Dio. Aduh kewe, geus menang ijazah kakara rek dikawinkeun. Goblok.
1: Kira tamat lah sekolahna.
0: Aduh.

0: ngacung-ngacung leungeun naon bari teu ngomong. Iya,
1: mangga naon?
2: Naon ieu teh?
0: Mangalah ada apa? Lapar.
1: Sami acu.
0: Heeh. Takuha sakitu. Wayahna deuleuh. Pang neangan.

0: Tedugi kalimun. Aduh ampun limun. Tedugi kalima. Jumur kitang limun ai lima.
1: Lima.
0: Mung tedugi ka genut. Ai genut. Genep maksudnya. Di belah mana paling kiri? Aduh kiri. Ya. Kidul gusti.
1: Kaki ikan jatuh kaki dulu.
0: Sok siap sarana. Ingat. Ayo
1: kemana-mana. Tadi nanti kaki ikan dah.
0: Galap.
1: Galap.
0: Anda magalap.
1: Galap.
0: Nah. Kamana saja.
1: Ngomong kesangenana.
0: Aduh. Ayo ini.
2: Ayo siap orang tiangan. Ini tanya jelma.
0: Naon dicar hari ini teh. Para rugu naon make kumpul ari tengah romong mah. Nakon ai nakon naon.
1: Rame jadi baca galak. Misalnya nanti mudah lagi.
0: Naon teh.
3: Ayahnya udah kumaha.
0: Minta supaya kuring apal dengar yung teh. Wah, mana yang mabuk? Ay, buuk. Budeg maksud teh. Bool, ay, bool, bolot.
1: Ayah dulu mah kaki ikan.
0: Hapun tene kapamihar sasa dayana. Ya anu ayah ditipung. Ay, tipung. TPI maksud teh. Abdi teh seueur galap ayeuna teh parantos konyol kolot maksud teh lain ngomong naon dari mana aduh ya teh di Jakarta dulur-dulur urang artis-artis urang Sunda ge seueur anu ngajahit nasib atanapi nama buuk ae buuk nama baik urang suuk Sunda maksud teh di antawisna teh siratna sarung sari ye sari kumaha ari maneh ieu tuh di Jawa oge aya nu geus ngajahit nasib Jawa nya eta inu darah tinggi aduh darah tista ieu darah tista maneh teh ih
1: bener kan datang
0: ai sungut dikituan disadah henteu.
3: Aduh ya.
1: Anu galak teh. Anu galak teh
0: sadaya. Kitu. Ya, kapadaya pelawak di Jakarta tenggarana teh kompor. Komeng, komeng sanes kompor.
1: Komeng.
0: Ai aing disiksa terus bari teu kadenge naon ieu teh.
1: Kompor jeung bihun MBI.
0: Jeung mikung aduh miing maksud teh
4: miing
0: duh nya jadi batur oge di luar negeri kapan aktor-aktor jeung artis-artis teh aduh ngajahit nama baik negara. Di antarana jet tempur Jet Li maksudnya ieu Jet Li
1: sia nu salah sia nu bener geus
0: kumaha duh ye tadi Amerika di Amerika Stephen Seeng segel ye segel
1: kedengeran ke bapak tuan
0: baik teh jadi panemleuhan ieu teh naon jeung teu kadenge deui tuh dina 007 naon san san kok kompodat san koneri maksud teh
1: atawa geuning aya film tarasi eta
0: duh nya

0: Aing kudu seri naon ya, Bu? Itu. Naon? Ya. Dunungan urang teh ayeuna laku, ai laku, lapar. Hayang barang tuur, barang tuang maksud teh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak maneh maot. Aduh.
1: Sarua gelona eta.
0: Lain bapak uing maot, dunungan lapar beleguk. Sabara taun yuswana, Bu? Gusti.
2: Dibales ayeuna.
0: Dunungan lapar. Coba. Di mana dikuburna? Aduh. Belegok, belegok. Ya Allah, kan baik tong dicengcurikan. Meureun dageus nasib urang kudu ditinggalkeun maot ku bapak. Aduh, belegok. Tong kan baik tong dipake nyeri hate. Iraha abdi bade ngiring tahlilan. Aduh.
1: Naon geus teh? Jangan lagu tilih.
0: Tungkul aing dek nulis tungkul, tungkul. Tungkul.
1: Ade. Si anu
0: jelas. Aduh. Gua mau nulis lu, lu baca lu. Bego. Bolot. Oh jadi bade dikubur nanti di dia. Blok. Tong dina jajalaneun atuh dikuburina. Jurik.

0: baca, baca. Sok bacok baca maksudnya. Ining tutulisan itu kuma lamun urang baca. Baca.
1: Oh baca.
2: Kusihung baca.
0: Sok kusihung baca. Ae kusia.
1: Kusia lain.
0: Lain bapak uing pae. Atuh mun kita tadi hepan kitu bae goge belegog maut aduh meneh kumaha dina tulisan teu dikieuna maut bae aduh terus baca terus tapi dunungan uing teh hayang barang naon kacuna kapalih ditu belegog dah eta hayang barang bang semplak barang akan barang akan barang bang semplak barang akan baca kumane dunungan orang teh hayang barang bang semplak ajik aisyah ayo aduh ampun cing ah
1: sarwana
0: uing mabet galah bae nama ngomong teh euy
1: kolote
0: cing kumaha beki kolote kieu geuning
2: dina naon asalna
0: kieu dina naon dewek asalna jadi galap kieu aduh kieu maksud teh ah karal aral ah premios aing ah.

0: takat sarius ieu Semar Astajunga Dawala. Rama kalayan Laksmana anu nuju apruk-aprukan. Kengeng wartos ti Manuk Jatayu. Wireh Dewi Sinta teh cenah dipaling kuda samuka Raja Alengka.
1: Oh, iya inggih.
0: Ngumun ngangluh bingung nu temangi tungtung susah mana nu taya sudana.
1: Wah,
0: Batara Rama Laksmana
2: Allah nungkula
0: Tastra jingga kan dan
1: Akang
0: sedih dek hidup
1: loh sedih kunaon di Akang lah
0: kane jang itu di leweng cu cing inget sasanget-sanget na leweng mah leweng sanget tibatan sumut terjang

0: udah jajalan nih cuy.
1: Naon akang?
0: Menakan Kang Kalung.
1: Pola eta geuning. Aya.
0: Gulang.
1: Gulang. Mina.
0: Lelepen. Anu Gusti Sinta garwa Gusti Rama.
1: Oki tu akang.
0: Cucuk gelung. Meureun sapanjang di paling kuda samuka teh diragrag-ragrageun perhiasan.
1: Sumohon dangtos dibacakeun.
0: Teu sangka eta Sinta, Gusti Sinta ayeuna papisah jeung Gusti Rama.
1: Sumohon. Hawatos Kang ah.
0: Kapruk-kaprukan ki leuweungan euy. Dipancawati denda. Dandaka.
1: Kalangkungan teh ku akang ngadakan.
0: Alam beuki kieu euy.
2: Leres.
0: Beki dia teh dulu, beki ngaronjat kejahatan dari mana-mana.
1: Beki hareng-heng kan?
0: Hareng-heng kuda dengean.
1: Sumohon.
0: Duh, nasib, nasib.
1: Dasar nasib kudu balangsa.
0: Tapi parendeneki itu genteng-genteng ulah potong he?
1: Iya ulah urang makan.
0: Segala rupa persoalan oge urang mah sakadar ikhtiar, usaha.
1: Taeta.
0: Hasil jeung henteu nama kumangkewe.
1: Taeta.
0: Ngan meureunan. Diwajibkan pisan urang teh lamun teu hasil meureun urang teh sobar. Di mana hasil urang syukur.
1: Daya deui urang.
0: Sakitu hirup di dunya mah heuh.
1: Jampe hirup mah eta we Kang.
0: Daya ngagugura jeung subaha mah wah.
1: Nuturkeun aral mah.
0: Kaituna ge bakal nete semplek nincak semplak itu salah kieu lain.
1: Sumohon.
0: Anu kaituna teh tunggu di parut catang dirumpak.
1: Oh, cilaka teh pugu-pugu.

0: Ayo dewek milu gering, usaha cuanu mencetan.
1: Sanu ngaulaan itu akang.
0: Tegening gitu ayo milu sedih teh mung digawe-gawe acan dek teh. Dicai Una Jaya di darat Jaya Una mencalik di sirah cai siang ratu mud putih bumi mengabonyu mingkem ah mingkem ah mingkem ah mingkem bet balalager uka uka di dia dedemit di dia gentayangan di dia ulah jahil ulah ganggu isim kuring sekeseler Prabu Siliwangi. Bisa itu percaya mantanya kena ke tukang baso. Sebab kapungkur teh Prabu Siliwangi teh kagungan tentara. Tentara tapi selamat. Kabur. Ya boga turunan di Sumedang. Turunan teh tukang baso.
1: Aduh,
0: teh tukang baso teh tetangga Simkuring. Jadi Simkuring geus sami turunan Prabu Siliwangi.
1: Aduh. Si singlah kadongeng.
0: Manusia loh ya memeh dunungan ya dewek kelakar loh naon loh

Wah, tenang, buta hiji wae masih ngarepkeun ka kadieu. Ye, bisi loba, sak loba ge. Ulah bisa we sia usik tingali.

0: Seharusnya konsumsi yon landong jamu tetes alpap kopolis jangan tetap sehat rezeki tambah lancar punya amin ya.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
3: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Mangga urang sapa.
6: Assalamualaikum, Pak.
7: Waalaikumsalam.
6: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
7: Bapak Mbing.
6: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
7: Di Kampung Sangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
6: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha tahun?
7: 55.
6: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
7: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa tinggal pret.
6: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
7: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
6: 10 tahun ya, Pak?
7: Mohon.
6: Pami iya panyawa tos karaos kumaha, Pak? Jantena.
7: Aduh, tetiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wai, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
6: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpa Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wai, Pak?
7: Wah, tos ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, aduh. Gitu tuh, iya.
6: Bapak saatosna konsumsi jamu tetes Alpa Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
7: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpa Propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah gitu hararampang gitu teh sampean eta mah teu baal pisan puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Oh lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae sampean teu baal gitu teh lah sakadun sakedik deui lah kitunya teras teu puyeng wae ku gabobot teh kitu eta mah alhamdulillah harampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengin teh karaos gitu.
6: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpa Propolis di manten, Pak?
7: Di Radio Peace FM Ciamis.
6: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpa Propolis na kumaha?
7: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tatabu 7 hebat bobo 7 tetes.
6: Mohon.
7: Aya genep tetes gitu.
6: Oh, genep nya sakali ngaleh.

0: Tambi sehat, rezeki
1: bapak
0: sadayana tambi lancar banyak.
1: Amin amin amin amin amin.
0: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: TSA?
4: Bukan.
3: TSPA?
4: Bukan.
3: TESA?
4: Bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
3: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
4: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder, mata merah, dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: 102,4 FM
8: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Raja Najim di Cai Una Jaya di Darat Jaya Unan Ucalik di Sirah Cai Siang Ratu Mut Putih Bumi Mengabonyu Mingkem Ah Mingkem Ah Mingkem Ah Mingkem Bet Balalager Uka-uka di dia Dedemit di dia Gentayangan di dia Ulah Jail Ulah Ganggu Ulah Isim Kuring Seke Seler Prabu Siliwangi Bisi te percaya mantanya kene ke tukang baso. Sebab kapungkur te Prabu Siliwangi te kagungan tentara. Tentara tapi selamat kabur. Nyaboga turunan di Sumedang. Turunan te tukang baso.
1: Aduh,
0: te tukang baso te tetangga Sim Kuring, jadi Sim Kuring ge sami turunan Prabu Siliwangi. Manusia, lu. Eh memeh dunungan ya, dewek kelakar. Lu, naon, yuk.

0: である。Jagoan ini nya euy bau-bau bangsa manusia.
1: Tah, si horeng manusia teh bau da ieu tara mani ieu. Horeng bau. Tong heureuh siling mah teu nyari. Jubutan.
0: Wah, tenang. Buta hiji wae mah sing hareupkeun ka dieu.
1: Ye, bisi loba. Sak loba ge. Ulah sok bisa we sia usik tingalikeun.

0: Jepang sih, rupanya kurang iya, kurang asli, kurang pedaleman. Geningan, tau kayaknya ho maksudnya.
1: Geningan kami ya.
0: Nuhune ari unine mah are uninga mah galam murinya euy.
1: Galam
0: kitu.
1: Urut gering tadina.
0: Urang cekung si gering pantura, ae pantura panas maksudnya. Robat teh ngadahar ompong, ae ompong obat. Nah, tetenya ah. Ki.
2: Kau disenjarikan si ngamak
1: kakaran apa si akan
0: ya syur
1: ya
0: syuri untuk bulan dong gak jago si ya uing teh ungas ingus aya angin kaitu bau-bau bangsa manusia ari pek teh geningan bener pisan teu nyalahan di jug-jug teh ka dieu aya maneh. Agnun. Saha ngaranna? Kuring lan. Heeh. Upami dipercanten mah ngaran kuring teh Agnes Monica. Agnes Monica menip depak kieu. Hari itu anu tukang heh tikus enang.
2: Tikus enang
0: mereka. Oh heh tikus eleh deet. Eh kus enang maksudnya. Tak kebenaran.

0: palu lagu naon teh bah duk dek
1: ai bah dukun maksud teh nya eta karangan Nang Kuraesin ai Nang Kurnia nah atuh aing teh itu duh
2: deng de titik
1: kumpul aduh ampun wayahna maneh ayeuna ku aing dek dihakan dek dibagi-bagi maneh pokona geus asak
2: awak geus asak
1: bedah beureum disebut asak emangna dewek teh ramudan ha jadi lu mau makan gue

Oke. Kita berantem dulu. Wah, berani lo. Emangnya lu berani sama gua? Mau pati-pati aprok-aprokan di leweng aing lamun kawani mah deuleuh. Kebetulan sesudah kita berantem kan capek, saya makan lu. Boleh. Siapa yang duluan? Kamu yang kalah, kamu yang saya makan. Buru-buru laporan dulu. Oh, laporan buru-buru. Ada gangguan gitu di dalam. Siap. Cikan sok siap, urang ajar. Prung. Sabara urang batur sia. Loba sia yang sebeuh mah jadi.

0: Dyan nga rin po.
1: Ito si Monyong na pikakito ka, Ing.
0: Isa, ito mo dati ka. Rek na nakangawa na tula. Nabuha kami tati hararayan ko.
1: Aduh itu.
0: Nau kan?
1: Tidak pakai kolor. Aduh.
0: Kabita kan?
1: Tidak disunat. Aduh.
0: Kabita mari tinggal ibaratnya.
1: Hitam.
2: Bala.
1: Aduh. Bala.
0: Kita boleh kulit. Nah,
1: tuh hararayan ko.
3: Agan,
1: karena cep,

Ooh,

0: itu gini kanca
1: sumuhun kurang
0: romantika kahirupan aneka ragamna aduh luar biasa paingan bakal menang jaminan kerja majama anu tahan uji anu tahan banting anu DP hanap asor sopan santun ramah tamah bakal menang ajen anu leuwih luhur da pukuh gening ite alam ruksak alam panah bunyaci numaki numahina numitna tadi dia kan sa aduh Hanuman perpancana suta barang ningali kaluhur ayah nu kokoleaban
2: yeah.
0: Naon dah
2: wah naon dah

0: Duh, eta.
1: Salamet geuning uring-uing teh A. Gimana ye dulu? Udah, hei, udah. Wah, moal. Kaulah muarik ngeganggu bangsa anjeun. Kaulah nulungan anjeun dieu.
0: Aduh. Ah.
1: Marmut meni sagede kitu. Aduh, Gusti. Aduh. Udang buru-buru. Aduh. Alah, salamet uing yong euy. Duh, ngelieur kene euy.
2: Pasti ami.
1: Salamet di urang. Mutung halangan goblok. Mutung halangan. Kadinya. Mana ngadupa aku itu terus
0: jalan segitu lega,
1: jalan lega. Mana naon kaula? Mana naon? Mua ulu. Alhamdulillah cukulat. Dulu ayam makhluk iya monyong. Eta ku bisa ngomong deh. Nyet. Nemalan ah nemalan. Udah kada ingat itu ngori kada gunggu sih teh.
3: Kasaran
1: kalah nyet.
3: Nanti
4: hari monyet balalah.
1: Waduh. Sehat gitu. Hai monyet sehat ai jelema kuluhuh. Nyet. Nyet. Nyet. Nyet.
3: Aduh.
1: Urang pake ngamen ku aing. Nyet. Nyet. Aduh. Lega jang teh ngitu karunya. Nyet. Wey! Ya, dibalik dong bayi.
3: Aku akan begitu.
1: Nah, kakak megalak.
0: Jebian. Udah.
1: Marukana, mamerin bikangna.

0: Di negara gua hakis kena.
1: Loh, di negara?
0: Di negara.
1: Ayah negara?
0: Negara kaula. Lobana bangsa monyet bangsa kaula. Negara nu bodas mah kaula wungkul.
1: Ulu. Bari ka mana ieu teh?
0: Kaula teh keur neangan hiji jami.
1: Lah,
0: keur neangan hiji jami.
1: Kapan abdi jelema?
0: Lain ngaranna beda. Panaya diddat sifat asma apa?
1: Anjeun. Aya monyet bisa ngaji nepi ka perlu dinya eueuh.
0: Das sifat asma apa cenah dulu?
1: Apa anu kitu mah jero jeung ieu? Oh. Das sifat positif. Nuju milarian jami saha jenenganna?
0: Kakasihna teh Batara Rama.
1: Wayahna si Laing aku Laksmana. Si Laing aku Laksmana aing Rama. Ngan dewek Ramana Rama kawalon.
0: Wanara kaula anu diteangan ku anjeun teh kaula pisan yen kaula teh ti nagara Ngayodya.

0: saur ilapat atau wang siting dewa muasa rubaka tiasa ngarengsekeun pasogregan di nagara kaula Kiskenda lintang ti Gusti Rama.
1: Uluh
0: nuhun aya krisis naon nuju papasean parantos walasan taun yaeta paman kaula anu kakasih paman Sugriwa paman Sobali.
1: Uluh
0: nah ya garwana ti direbut kurakana
1: garwa saha
0: ai kawit jadi raja mah nyaeta paman kaula paman Sugriwa jadi raja Kiskenda garwana teh Dewi Tara.
1: Tara naon Tara mani bener cicing dolah Tara mayar pugu
2: Tara dangdan
1: atau Tara dangdan.
0: Tah eta teh garwana direbut ka kawasanana direbut
1: usaha teh
0: kurakana ku paman Sobali.
1: Bangsa monyet
0: iya
1: yeah. Kunaon pangna kitu teh
0: saleresna mah ieu teh pangna dugi ka Dordar Parasea teh alatan diadu domakeun ku Dasamuka Raja Alengka. Waduh eta

kurang resah sawios kurayu wae Ali kurang rengsekeun ieu denawa unjuk sumanga salamet agan salamet Kang alhamdulillah wae nuhun nuhun ngan si Astra jinggawe buah kumaha nasibna anu mawi nu Kakang Semar gening beki jero ti leuweung teh kalah beki sanget cing persanten pangeran moal bade dolim ka makhlukna nu laras kumaha urangna we mangga aling Kang Kulat aling

0: Iwan narati mana kaulan kaulan teti negara gua Kiskendas
1: salam Mas Rinjang
2: selamat pak
0: doh
2: semaka pitatur pulang selamat selamat pot dawala
0: nun mana monyetnya ulu ulu ulu amuing amuing
1: Eta buntutnya kena hirung aja.
3: Ngarogok berkata-kata.
1: Ngarogok.
0: Buntutnya ya tuh bapak. Anjin teh monyeti di negara gua Kiskena.
1: Gua Kiskena teh.
0: Tebi upami ti dia mapah mah.
1: Ulu.
0: Aya naon. Hanuman dupi pengkeren teh sanerek Unadi Laksmana ye pawongan kaula Kakang Semar Astrajingga sareng Dawala ngendalkeun atuh sepuh
1: ih nuhun
0: punten ka pengkeren
1: mangga mangga mangga mangga mangga mangga
0: tapi kasopan kitunya monyetna jelema geus kalalasareun weuna ngabadugana irung batur oge tara punten ngini ngene mah
2: geus sare ge dilengkeun
0: pindah deh ka kakis kendah sakeud deungeut ge ah
2: sare teh diganggu we
3: sare teh diganggu we babaturanna di monyet
0: heuh aya naon nguningakeun kulan kaula teh gaduh paman dugi kayina teh teu acan rengse bening ceweng itu alim eleh ieu alim eleh
2: teh ngelehan anjeun teh urang
0: ngaranna paman Subali sareng paman Sugriwa ai kawitna mah paman Sugriwa teh jadi raja kagungan garwa Dewi Tara ai pek diadu domakeun dumeh paman Subali mah kagungan siswa kakasih nate dasa muka raja lengka Sobali teh boga murid dasa muka lera rupina ningali ka bibitara bogoh nanging tewantun rupina mayuna nyasarana teh ngadudomakeun we rakana sarang rayina teh diadudomakeun duka kumaha sarana mada terang-terang tos para seawe dugi kaida teti acan rengse ke ainu salah numana nyerupina nunga rebut paman anjin keneh ngarana Sobali dawu
2: tapi ayah monyet ginya kurang ajar sarua we atau nama nih kitu-kitu wae
0: jadi Sobali nunga rebut garwa rayi na nyata Sugriwa Timbalan Sinta Laksmana
1: kaulah nungkula jening ayawe nusa nasib jeng akang Sinta ayah anak Dewi Sinta

0: Laksmana.
1: Aulanun kula
0: Kakang Semar.
1: Iya nun.
0: Hayu Anoman, urang rengsekeun eta kaributan dikiskena. Taulah yang badami heula anu leuwih panjang jeung saha Paman Sugriwa. Di mana ngadaguanana? Di tutugan Gunung Maliawan. Tutugan Gunung Maliawan dawuh. Rupina mah paeula eta we ke pamilih menakan walungan sawios kaula bakal ngapantun salira dibantun jalan awang-awang.
2: Aye kuring mah meureun leumpang
0: kabeh nangkeul ka kaula. Kaula bakal ngagunakeun aji Triwikrama. Bakal ngagedean sok mararuntang di kaula.
2: Asik bakal laksana dewek numpak helikopter monyet.
3: Mal ukur lamunan Kang lah.
2: Baheula mah ukur lamunan anu numpak apa teh ieu mah tereh li aing.
3: Kasorang ka TPI.
2: Iya. Alhamdulillah.
4: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh kawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo perarana, perarangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan kamana wae, Pak?
2: Pengobatan.

0: Kalau
1: mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon Pak?
0: Alpa propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alpa propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
0: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh cocok anu teh pentas deui, tuwur nyeri teh aya gitu anu teh kan sakedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan sok seueuh. Sok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saeb sabaraha botol ya Pak?
0: Ada mah tos meserna sadayana mah lima sareng kun bojo.
1: Kun bojo kumaha ayeuna?
0: Mun bojo alhamdulillah. Kun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 10.
0: Jadi sampai teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Mah Pak. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
1: Mohon mohon aya ibuna ieu. Iya.
0: Aya.
1: Cobi cing nyarios sekedap.
2: Assalamualaikum.
1: Salam, ibu saha itu namina bu?
2: Iros.
1: Ibu Iros, ibu tidak mengenal kawitna bu?
2: Ada menjadi tuur, nara darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes alpa propolis, kuma karaosna bu?
2: Kenapa ada harampang gitu? Biasa pak, biasa, harampang gitu, nanti ada dan normal.
1: Panjang atau seberalami bu?
2: Ayam 14 tahun mah.
1: Duh gini.
2: Ya kawitna mah, dijali ke nyari tuur, kawitna mah. Kangkeng kaya nama tos kata
1: tos sehat mohon tos sehat bunya mohon ya. Alhamdulillah bunya ikut gitu na dilajeng teras ya bu konsumsina sehat lah gitu ya, ya bu namang. Pak Uding iya konsumsina kumaha pas ya di dinten
0: konsumsina udah mah minyak kuranana sa dinten tilu kali sakali nate lima tetes.
1: Nah, Bapak uninga alpa propolis di manten Pak. Pak Uding aya pesan teu kana sanes, kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Mangga Pak.
0: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gadupan ka sapertos abdi, sobi anana galeu alpa propolis di radio UNASKO, abdi oge alhamdulillah tos tahunan geuning ngadi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung alpa propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding ya.
0: Amin.
1: Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto.

0: 6860.
1: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
2: Kena debu nih, dan gatal lagi.
1: Coba mana lihat.
2: Tuh
1: kan merah.
2: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
1: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
2: Aman gak nih?
1: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
3: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Beraya Peace, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahi ti budamina Bu.
7: Ibu Imas Mentarsi.
6: Linggihan paling mana Bu?
7: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
6: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
7: Atos 63 tahun.
6: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae Bu?
7: Panyawat diabetes.
6: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami Bu?
7: Tos 10 sasi.
6: Kawitan diabetesnya sabaraha Bu?
7: Kawitan teh 375.
6: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae Bu?
7: Puyeng. Itu ningal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rara.

0: normal wae gitu di dicek teh.
1: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
0: 375.
1: Saatus na konsumsi jamu tetes alfa propolis?
0: Janten 138.
1: Ibu penggunaannya sadinten seberapa kali, Bu?
0: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
1: Mohon, Ibu uninga

0: 0218-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa

0: yen dewa penyempurna.
1: Walah leres.
0: Dewa penolong. Dewa penolong bujeng hingga lahir batin oge. Anjeun teh sasat geus bisa nyampurnakeun di kaula. Ngulang deui ka sawarga. Kaula menang bebenu. Ayeuna mangsana kaula menang panghampura geus puluhan tahun.
1: Loh,
0: kuhal sakitu wilujeng bajuang kasep. Mudah-mudahan rahmat pitulung pangeran salami nak nyarengan anjeun. Cing tabah kalayan cing emut yen anjeun teh aya di dunya.
1: Doh,
0: tempat ruksak sakitu wilujeng. Semaka pihatur ulan nuhun pot sadaya daya ulan aya tamu. Tamu ti mana? Tapi sanes bangsa urang sih. Malihan anu nulungan, nulungan ka abdi ge. Anjeunna. Bangsa bangsa kere. Kere teh naon? Kere teh nu kitu kera meulindeng kere ta eta sih.
2: Ai laporan cara balik.
0: Mana ini man? Kaulah. Japan ieu.

0: hatur, persa.
1: Kita rima. Iwan Narati mana?
0: Kaulah. Kaulah teti negara kuakis kendasa.
1: Salam, Mas Rinjang.
2: Selamat, Pak.
1: Duh. Semakap hatur pulang.
2: Selamat, selamat, Pot. Dawala.
1: Ngun. Mana monyetnya? Ulu, ulu, ulu.
0: Amuing-amuing.
1: Hos. Nah, duh. Eta buntutna kana irungna.
3: Ngarogoh perkara
1: kaum. Ngarogoh.
0: Punten ya tu Bapak.
1: Anjin teh monyeti di negara gua kiskena su. Gua kiskena teh
0: tebih upami ti dieu mah apa mah.
1: Ulu. Aya naon?
0: Hanuman dupi pengkeren teh saderek Unadi Laksmana. Ieu pawongan kaula Kakang Semar Astrajingga sareng Dawala. Ngeunakeun atuh sepuh.
1: Ih, nuhun.
0: Punten ka pengkeren.
1: Mangga mangga mangga mangga mangga mangga.
0: Tapi kasopan gitu nya monyetna jelema geus kalalasareun weula. Ngabadugana irung batur oge tara punten ngini ngene mah.
4: Teu sare ge dilengkap.
0: Pindah deh ka Kakis Kendas ka deungeut ya.
5: Sare teh diganggu we. Sare teh diganggu
0: we babaturanna di monyet. Aya naon? Ninggakeun kulan. Kaula teh gaduh paman. Dugi kayina teh teu acan rengse. Bening ceweng itu alim eleh, ieu alim eleh.
4: Teh ngelehan anjeun teh kurang
0: ah. Ngaranna Paman Sobali sareng Paman Sugriwa. Aik kawitna mah Paman Sugriwa teh jadi raja kagungan garwa Dewi

0: Aipek diadu domakeun dumeh. Paman sabali mah kagungan siswa kakasihna teh dasamuka Raja Alengka. Sobali teh boga murid dasamuka leureuh. Rupina ningali ka bibitara bogoh nanging teu wantun rupina mayuna. Nya sarana teh ngadudomakeun we. Rakana sareng rayina teh diadudomakeun. Duka kumaha sarana mah da terang-terang tos para seawe dugi ka ieu teh acan rengse. Ke aya nu salah nu mana? Nya rupina nu ngarebut. Paman anjeun keneh ngaranna Sobali dawuh.
1: Tapi ayah monyet gini kurang ajar. Sarua we atuh nama ni. Kitu-kitu wae.
0: Jadi Sobali nu ngarebut garwa rayi na nyata Sugriwa Timbalan.
1: Cinta
0: Laksmana Allah nungkula geuning aya we nu sanasib jeung Akang. Cinta
2: aya anak
0: Dewi Cinta.
2: Anu aya anak
0: Dewi Cinta nah bakal pangih deui Akang.

0: Giring prihatin kaula. Anoman kaula. Laksmana kaula nun kula. Kakang Semar. Iya nun. Hayu Anoman. Urang rengsekeun eta kaributan dikiskeuna. Taulah yang badami heula anu leuwih panjang jeung saha Paman Sugriwa. Di mana ngadaguanana? Di tutugan Gunung Maliawan. Tutugan Gunung Maliawan dawuh. Rupina mah paeula eta we ke pamilih menakan walungan sawios kaula bakal ngabantun salira dibantun jalan awang-awang.
1: Aye kuring mah meureun leumpang
0: kabeh nangkeul ka kaula. Kaula bakal ngagunakeun aji Triwikrama. Bakal ngagedean sok mararuntang di kaula.
1: Asik bakal laksana dewek numpak helikopter monyet.
2: Mal ukur lamunan Kang
1: lah. Baheula mah ukur lamunan anu numpak apa teh ieu mah tereh di aing.
2: Kasareng
1: ka TPI. Iya. Alhamdulillah atuh.
0: Hayu Anoman, mangga urang ngajug-jug ka walungan teh.

0: Anes kaula teu asa sahate pisan.
1: Naon nu?
0: Eta ninggal sinjang. Kotak-kotak. Sami sareng kaula.
1: Eh, nya kitu teh awe nu. Sa pabrik panginten tadina teh teh. Iye. Kitu. Syukur kulan. Siang teh di pama ongko. Iye, mito haito.
0: Pasti salira teh. Lain jalma samanea. Margi kaula dipasihan ieu sinjang kotak-kotak teh ti sawarga mariluka. Boa salira teh kula warga sawarga.
1: Ah, sanes, sanes nu. Sanes. Sanes, ku bapa mah ti dinya ti Sukabumi. Iya ti Eyang Atin.
2: Eta keluarga eta.
1: Iya. Ayo.
0: Awas si laing dek asup ka negara monyet deuleuh.
1: Bisi carekeun.
3: Aya kade.
1: Bahaya si ieu ka itu mah.
3: Bisi coneng.
1: Loba monyet bikang si ieu pasti menang jodoh. Penting sih. Lah. Ya eueuh teuing mah teu naon. Hayu siap.
4: Hayu Jang Wahid.
1: Beuki dieu deke beuki ngarti euy.
3: Oh, ngarti.
1: Hah? Heu beuki ngarti kayaan dunya.
3: Kahing
1: adunya artinya. Bek lamun dipikir dibulak balik asli yang betah je.
3: Cing.
1: Di alam panah model kia. Hai kita. Nempo tatangkalan anu disebut hirup cicing. Cara ricing itu nyingkah-nyingkah dirinya terkesal diri kita.
2: Terkesal te aralnya.
1: Di mana geus buahan kita. Di mana buah nangenah jadi leta manuk milu eta barang hakan nya manuk bajing segala rupa amekeun eta tangkah henteu malahan nu sawareh mah dihakan monyet tuluy monyet teh acleng-aclengan ka belah ditungi singgulah ditusiki na dinya jadi deui di dinya jadi payakun de eta euy. Oh iya nya tuh beuki deukeut aing mah apruk-aprukan di leuweung teh beuki deukeut teh heuh deukeut kana kaagunganna asa ditemong-temongkeun tanda-tanda kaagunganna ngan lamun di ieu di dunya ku dewek disebut betah ayeuna lamun dewek mika cinta kana ieu dunya yakin dewek bakal diperbudak ku dunya deuleu.
3: Oh, bener kan
1: heuh ku kitu teh mah model ayeuna sobali cenah ngarebut pamajikanana pada teh teh urusan dunya lain heuh. Tanepi ka bendeng jeung batur tina urusan dunya.
2: Dulur.
1: Nepi ka jadi hijaban.

0: bakal gentayangan
1: bener daek sering jadi gentayangan jadi uka-uka. Amit amit ayoy cara rayang cuy hanya tak itu. Jadi si horeng pangih dewek jeung kaagungan Allah anu aya di dieu nya teh hirup cicing tatangkalan. Tapi eta mangpaat di mana geus kemangan jeung buahan. Bang baranya siap kemangna tidak ka kemangan tidak sari-sarina nepi ka eunteup ngising dina tatangkalan anu sejen. Jadi weh kadaka.
0: Leuwih enak.
1: Jadi kemang, kemang kadaka anu cicing dina tangkal batur, tapi eta tangkal batur teu amekeun ka cicingan eta ku kemang kadaka malah bakal leuwih endah.
0: Nah, jadi hiasan.
1: Iya, sapanjang dewek apruk-aprukan di leuweung ilmu nepi ka pabalatak ieu. Mudah-mudahan weh ka anak-anak urang anu bakal datang ka payuncing micinta kana alam. Amin. Wa nadri geuning aya di leuweung teh urang teh euy. Sasatna beuki deukeut. Ka Allah. Tuluy dicai di lauk nyaring ta eta hirup nyaring teh di sato.
0: Ngap
1: pesato hirup nyaring teh hirup nyaring ta anu bakal bisa nyampurakeun ka sanggaro papasualan kitu oge mun bisa deui nyaeta makhluk anu dimulyakeun ku Allah nyaeta manusia.
0: Hay manusia kaancikan hirup naon eta
1: kan hay manusia teh kaancikan hirup naon tadi dinya mah aya ancikan teh hirup eling. Hirup eling
0: Eling.

0: Cak Sihan dia. Sili asa, sili asu, sili asih nanti ke sila lengit. Tobat. Nya, cuk aing oge nu maca hayu ah. Urang ngilit dan mulu. Hayu. Mana masih sarana ya? Lagu
1: naon ari akal
0: pantas lamun dina model kieu
1: sumohon
0: laguna teh jangkrik
1: oh jangkrik
2: sama jangkrik.

0: ngajelaskeun ayeuna urang teh kagiles ku roda alam.
1: Kagiles
0: ku roda era globalisasi.
1: Sumohon.
0: Paburu-buru harta
1: kerajaan.
0: Lain ulah dudunya, tapi hirup kudu balan.
1: Balan dunya akhirat.
0: Ya. Tu saimah ngaranana.

0: sembah kapihatur konyuk panjenengan Raka Resi.
1: Niuk. Niuk Sugriwa.
0: Raya-raya.

Prabu Sukbali kasumpingan rayina nyaeta Prabu Sugriwa kunirakangan nikah bagia Sugriwa ngahaturkeun ribunuhun laksa ketika bingahan Rakarsi damang Rakarsi meja sabalikna ya saha nunulungan maneh digenset tina kaikwai ya kitu seueur sum dageuning ieu teh urang teh asa jadi dosa jadi dosa naon masyarakat sanagara teh ayeuna teh

0: Itu liang guhana teh.
1: Leres.
0: Leres. Gak mudah aneh. Pun anak dua nana ya sareng seku jalani. Ke kaulah teh hilap di hidupi kakasih teh kaulah pun kapi jemawat. Kapi jemawat dau. Ya.
2: Akang.
0: Oh, dulu jadi dua kubu.
2: Dua kubu ayeuna teh Akang.
0: Ayeuna teh panangtuan.
2: Duh, penentuan.
3: Final.
0: Penentuan.
2: Final.
0: Lamun bola ke final. Lamun dina bola mah. Nah, habak anu meunang teh bakal Sugriwa atawa Sobali.
2: Sobali kitu wae ye mah.
0: Dua penganut. Disabulah-sabulahkeun. Penganut Sobali bulah ditu. Penganut Sugriwa bulah dieu. Geus siap. Mawa bandera masing-masing.
2: Laras, laras. Rek nentukeun nasib.
0: Nentukeun nasib mana nu eleh, mana nu meunang.
2: Eta.
0: Ha?
2: Leres, bener Kang.
0: Mudah-mudahan ti samet ayeuna ieu nagara kiskena
3: sing ayem tengtrem ah.
0: Tengtrem, ayem. Damai, sejahtera. Genah, tumanina.
2: Benar.
0: Merenah.
2: Merenah.
0: Heh.
2: Subur makmur we.
0: Itu dulu. Ini parantos kala luar Sugriwa sareng Sobali nah geuning besarimag numawi kapan rayiraka teteh numawi mana Sugriwa mana Sobali ieu teh duh nya deh joger pelas ya sora kenal ya
4: hidup Gusti Sugriwa
0: hidup Gusti Sobali hidup Sugriwa hidup Sugriwa
5: ayo Kang Usman bawa
0: dua panganut masing-masing eyah-eyahan
2: benar kuat.
0: Hai dewek marbah dieu mah netra dek mah.
2: Tekan itu tekan
0: dieu. Dekan dek lalajo mana nu bener mana nu salah.
6: Kabandungan lu we.
3: Non.
0: Heeh.
3: Golongan manehna.
2: Kabandungan.
0: Iya. Ha? Kabandungan. Kabandungan ngan doana we mudah-mudahan rahmat pitulung Allah marengan.
3: Amin.
0: Heeh. Kade jang ulah hareup teh jang. Jang. Pun lanceuk masih sepot jauh menang jodoh we jeung lutung.

0: Anu mana Sugriwa, anu mana Supali, Sepot tuh. Gunungan dewek masyarakat dewek datang di tukang dekara sahen aja. Jo cepot.
1: Sakit tu rancang cepat nak kantor.
0: Uninga uninga tu hingga abdi sebab dina bau kelek.
2: Kangen anak.
0: Tak ayak itu manfaat nak bau kelek teh. Elah ampun. Karunya ayeuna lompat ka dieu teh eta teh dah duk ya urang taros geuna geura. Ubah. Diantos antos bari ngabantoskeun teh kumaha ieu teh?
3: Hatirna mah ieu
0: mah. Anoman, kaulah. Geningan diantos-antos pada ngebantos kente geningan daya diantos-antos tenu hapun ten kaulah te ite ninga salira sarang tuang raka te kunaon besabulu sarupa buk bilih melengkung bekas nyalahan umaha upami ngange ciri weatu dina waktu sayuna kaulah make ciri oh jantan seret kacar ngabantu sante usarupana hese milih
1: wah usarupi
2: milih hiji diantara dua ke hese
0: hese itu udah jengiana ada sarupa pisani teh iya sarua pada angka salapan oh upami salira ngange ciri bae dupi sirina wayahna kedah ngange dangdaunan we

0: geus boga anak
1: kaparantos
0: saha ngaranna
1: let
0: ngaran anak ti Sobali
1: da sami monyet
0: nya ieu mah ngaranna
1: pamicelepat masih ka stop
0: eta Anggada ya. Anggada putra ti Sobali mah soba tuning geus keur deui pot saya urang jeung atuh aling ieu kau

0: Ampura, aing ampura. Ampura, aing.
1: Duh, diapunten,
0: Gusti Rama. Cing, pangjajapkeun kaula. Hayang sampurna. Ampun, Gusti, ampun.

0: papasangan kulon wetan kidul kaler berang peting halodong iji poek saang salah bener awewe rejeng lalaki. Yen yakin sajumlah amal-amalan jama tenu benghar tenu miskin tenu kasep tenu goreng patut yakin bakal pinangih jeng poe akhir.
1: Tuh, kan tenang.
0: Dina rukun iman ditetepkeun yen urang kudu iman kana poe akhir. Nah, dina ieu akhir teh

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados, itunya

0: keras kanu ya lutut janten kumah itu aduh nyarari nah tetiasa kumah langkung-langkung di atas nanggung sabarak cinta gitu nah keras atas teteh naik kanu iya kanu pundak dinu pundak nyeri ranyo duge ka kanu mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat iya tuh seberapa lama, Pak?
0: Oh, pamimanya di tahun 2008, saat aliran nanti di mobil, weh.
1: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
0: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, berobat tos ka mana wae, Pak?
0: Lumawi, da teh acan aya ieu gitu nya, teh acan aya ieu apa proposal ya. Nya ka dokter wae, eta da mangsa dinten ka dituna, ka dawi deui, ka terasek, dugikeun ka ah entos direrenan ka rumah sakit nya ka Wiyo, asing betos, iya mantan faktor gitu, sarwa bate.
1: Pak Umid, upami eta panyawat menuju karaos kumaha Pak?
0: Aduh tekiat dugin ka nang pingsan saurna dugin ka kitu maka pingsan mah dirawat oge atuh 20 dinten.
1: Ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon Pak?
0: Alpa propilkil.
1: Bapak saatosna nganggo alpa propolis kumaha karaosna Pak?
0: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng ka dupi dameun kitu nya. Tuang oge nah dan sariuk kop temuhun atuh alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui tiasa ameung tiasa alhamdulillah kitu
1: mohon alhamdulillah
0: namane oge tilu dinten panyawat teh atos ararita duka ka mana dah
1: Pak Umid saya seberapa botol ayeuna Pak
0: kurang 6 botol ge teh acan iya teh acan saya
1: jadi tos karaos siatna panya.
0: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
0: Ya, konsumsi mate ending genep tetes, siang genep tetes, tonton bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana? Mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak.
0: Mun si abdi kitu nya khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng saepeun.
1: Hatur nuhun Pak Umid.
0: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina ge tambi lancar panya.
0: Alhamdulillah amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio P.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
3: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan mungkin lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obati iya, di apotek, mungkin aja karaosna gitu, ngadangu, iya.

0: Iya, dinten lepat nyobian ka dieu, alhamdulillah tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag tekana
1: biasa sopi
0: pijetan. Enak mah henteu gitu.
2: Entah ieu teh bapak di landongan ku
0: Alpa Propolis.
2: Alpa Propolis teh uninga ti manten bapak.
0: Di radio
2: cara ngangeuna kumaha bapak?
0: Bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum tilu kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol Alpa Propolis?
0: Bapak mah teh seep sabotol.
2: Karaosna ku Alpa Propolis di botol ka hiji nya kumaha ta karaosna?
0: Tilu dinten, mulai tilu dinten obat, bapak tos karaos sarampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
0: Asam urat, cangkeng atau puyeng tos teh aya. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehat na gitu.
2: Bapak hatur nuhun karena waktosna, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
0: Amin, amin.
2: Hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bonas.

0: Tapi teh aya ayeuna ning.
1: Robih nanya.
0: Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
0: Alfa propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes alfa propolis aya perobihan teh, Bu?
0: Aya, lambung tos teh aya, eta tos sae. Sing sireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu nas teh atau seep seberapa botol, Bu?
0: Nambah hiji.
1: Nambah hiji, kedua, alhamdulillah.
0: Kedua sarang bade ayeuna.
1: Mohon nambah hiji, alhamdulillah. Terus karaos sehatnya bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsi na eta?
0: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatnya, saranti abi dilajengkeun ya konsumsina, margi ibu tos karaos sehatnya supaya si ladong hasiatan tapi maksimal bunasnya.
0: Ayeuna ge bener bade ngagal deui.
1: Ibu ayah terpesan kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga bu.
0: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku alfa poporis abdi oge sakinten gitu, ayah perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
0: Tadi opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pidong hati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes alfa propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
0: Amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah saha teh, Bah?
1: Bapak Adim ti Bungursari LT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Tuhur, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lah pamitanya. Biasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, tahu kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
1: Wah, ke rumah sakit ke tos 20 kali, 20, 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Setahun langgung.
0: Oh, tos laminya, mohon. Tahu kiduna Abah, ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Apa propolis?
0: Alpa propolis ya, Bah. Tah, saatosna konsumsi alpa propolis, kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya saleh aya probihan ieu robih we lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ya mam raoseun, terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokona tiasa aktivitas mah lancar.
0: Panembah janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bahnya. Mohon ku kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat, kurang sami ihtiyarkeun, Bahnya. Tur nuhun, Bah. Doa ti abdi Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Pada pertemuan terdahulu, kita telah membicarakan bagaimana memilih jodoh menurut tuntunan agama Islam. Maka pada pertemuan kali ini, pembicaraan akan kita tingkatkan kepada bagaimana membina mahligai rumah tangga bahagia dengan menitik beratkan pembicaraan kepada kewajiban bersama baik sebagai suami maupun sebagai istri. Banyak rumah tangga bahagia tercapai apa yang menjadi cita-cita dan tujuan. Tetapi tidak jarang rumah

baru beberapa bulan saja atau baru beberapa tahun saja, semua impian tadi sirna dan musna. Bahagia yang disangka, sengsara yang datang menimpa. Keindahan yang di

pernikahan, tetapi akan lebih baik kalau sebelumnya telah diawali dengan saling kenal mengenal, saling memahami latar belakang masing-masing untuk memudahkan timbulnya saling pengertian. Wala ta'diluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Dan jangan kamu mempersulit mereka karena ingin

mendapatkan salah satu hak berarti melakukan kezaliman. Di sini kita melihat fungsi, karena kurangnya perhatian Abi Dzar Al-Ghifari terhadap istrinya akan mengakibatkan kemalasan si istri untuk mendandani dirinya sendiri. Dengan mendapat perhatian, apalagi tidak berat lidah, maka kegairahan dalam kehidupan berumah tangga rasa-rasanya akan sangat mudah terwujud. Kalau suaminya bersolek, kalau istrinya bersolek, kata suaminya, ah kau memang pandai milih warna, walaupun barangkali warnanya norak betul. Tapi kalau pada saat itu seorang suami jujur, kan akan timbul pertengkaran. Kadang-kadang istri bersolek, suami apa katanya? Lu si dandan mangga dandan sama. Ini kan sudah tidak menghargai, tidak menaruh perhatian. Udah dah, dandan gak dandan sama, gue kenyang liatnya. Saudara hadirin yang saya muliakan, tidak menaruh perhatian sehingga si istri merasa tidak diperhatikan. Lah kalau sudah tidak diperhatikan, lihat saja, jangankan dalam contoh seperti berumah tangga, apa saja, seorang anak kalau sudah tidak merasa diperhatikan oleh orang tuanya, dia akan sewenang-wenang. Begitu juga seorang pegawai kalau sudah tidak merasa diperhatikan oleh atasannya, semaunya kerja. Pun seorang istri kalau dia merasa sudah tidak diperhatikan oleh suaminya, akibatnya dia akan dandan semaunya, dia akan ngurus rumah tangga semaunya, dia akan memasak masakan semaunya. Lah kalau sudah semaunya begini, alamat tidak akan ada keharmonisan di dalam kehidupan rumah tangga itu sendiri. Suami yang baik sangat menaruh perhatian kepada istrinya, dari hal yang kecil sampai pun kepada yang sebesar-besar.

terbaik untuk menghidupkan rumah tangganya. Rasulullah seringkali memanggil Siti Aisyah itu dengan Humaira. Humaira dari kalimat ahmar, yang kemerah-merahan. Sebab rupanya kulit pipi Aisyah itu kuning kemerah-merahan seperti tomat mengkel. Sehingga panggilannya, Ta'ali ya Humaira, kemarilah wahai yang kemerah-merahan. Alangkah indahnya panggilan ini. Kadang-kadang kita mah jujur suami ini. Ketahuan istri bongkok, enak banget, bongkok sini loh. Jujur tapi nyakitin. Saudara-saudara, kadang-kadang inilah ya, bahasa perbuatan sangat besar pengaruhnya dalam menciptakan keharmonisan di rumah tangga. Pacaran mah manggilnya yang, mau kemana yang? Udah endah aja udah. Begitu berumah tangga masih indah kakanda. Punya anak satu, bapaknya anak-anak. Punya anak dua, bapak eluh. Sudah tiga anaknya, bapak hilang, eluh manggilnya. Panggilan ini mengalami pergeseran. Lah begitu juga suami. Ketika pacaran bukan main. Ketika baru melakukan akad nikah, sedang honeymoon, bulan madu, asik betul. Kemana-mana selalu bersama. Kondangan selalu bersama, resepsi pergi bersama. Jalan bergandengan tangan, istri sedikit terpeleset, khawatir bukan main. Hati-hati yang. Sudah anak tiga, istri ngajak kondangan, kata suami, lo pergi duluan aja dah. Pulang kondangan, istri laporan, bang saya terpleset, emang lo mau mampus? Kejam betul. Hilang panggilan yang tadinya begitu mesra. Saudara hadirin yang saya muliakan, ini kata-kata. Kelihatannya kecil, sederhana, tapi sangat besar pengaruhnya dalam menciptakan rumah tangga yang bahagia ini. Oleh karena itu, soal isi hati kita, itu urusan gaib. Yang tahu cuma Allah. Orang lebih dahulu lihat penampilan, dan dari penampilan ini, yang dinilai adalah kata-kata kita. Oleh karena itu, seorang suami yang baik, dia tidak mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan. Kalaupun dia marah betul, dia tidak mencaci maki secara langsung. Dia bisa menggunakan kata-kata kiasan. Maka agama memberikan tuntunan, kalau seorang suami marah, jangan memukul muka. Dan mukul pun bagian terakhir, jangan jalan pertama. Kadang-kadang ada juga loh pak, suami marah sama istri persis kurambil gebugin maling. Aduh, gelebah gelebuk gak karu-karuan. Jangan, kata agama, kalau kau memang ya melihat tingkah laku istrimu yang tidak enak, tegur dengan kata-kata lemah lembut. Lemah lembut tidak bisa, sedikit keras. Sedikit keras masih nekat, bentak. Bentak pun tidak bisa juga, pisah tempat tidur. Pisah tempat tidur masih tidak bisa juga, pukul. Jangan mukanya, bagian lain dari tubuh. Itu pun tujuannya bukan untuk menyakiti, tapi untuk mendidik. Saudara hadirin, misalnya istri tidak sholat, suami tampil, bu sholat, mbok ya malu sama tetangga kalau tidak sholat. Dengan lemah lembut masih tidak kena, besok kencengan dikit ngomongnya. Kemarin kan sudah saya bilangin sholat dua kali, belum mau juga. Mau sholat gak nih? Mulai naik tensi omongan. Masih nekat. Begini saja, saya dari kalem sampai membentak udah. Sekarang kamu gak mau juga sholat, saya mulai gak enak pikiran. Mulai ntar malam kamu tidur kamar depan, saya kamar belakang. Pisah tempat tidur. Kadang-kadang kan gak kuat emosi kalau sudah marah sama istri, ngebluda

kalau istri diusir sudah pulang ke rumah monyangmu sana. Kata agama jangan, bisa tempat tidur saja. Sudah, kamu tidur kamar depan, saya kamar belakang. Bisa tempat tidur. Kenapa? Nanti malam kalau hujan turun, pikiran berubah, berasa perlu, tinggal pindah kamar. Secara psikologis, saudara-saudara. Jadi, melalui processing. Oleh sebab itu, kata-kata sangat besar pengaruhnya di dalam membina kehidupan berumah tangga. Seorang suami yang baik tidak mengeluarkan kata-kata yang bisa menyinggung istrinya. Sebaliknya, istri pun demikian, tidak mengeluarkan kata-kata yang bisa menyinggung perasaan suaminya. Sebab lebih dosa besar kata-kata suami istri yang menyinggung suaminya, walaupun sama dosanya ya, tapi lebih besar ketersinggungan seorang suami ketimbang seorang istri ini. Namun agama memberikan tuntunan, suami lebih dahulu yang diajarkan, jangan mengeluarkan kata-kata yang bisa menyinggung perasaan. Baik itu menyangkut dandanan istri, caranya pakaian, caranya jalan, ataupun masakannya. Masakannya sekalipun tidak kita sukai, ya ndak usah. Misalnya sayur keasinan, begitu dicobain menteleng, mata pelatat, melotot, keasinan. Ndak usah lantas tolak pinggang, lu masak melotot ya. Ndak usah. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi itu dari segi masakan. Dari segi pakaian, umpamanya istri kita berpakaian tidak sesuai dengan tuntunan agama, cukup kita bisa berkata, pakaianmu sebenarnya bagus, motifnya, potongannya, kainnya, cuma mbok kok kelihatannya kok potongan badanmu kok kelihatan betul dengan terbungkus pakaian seperti itu, alangkah lebih baiknya. Nah, dengan demikian istri gak terlalu tersinggung. Daripada sudah dandan bagus-bagus, lalu isi suami ngobrol kata yang gak enak. Bagus lo kayak nangka di krosoid. Allahu Akbar. Istri tentu saja tersinggung. Atau dia pakai bedak berlebihan. Ya tentu dia pun begitu karena ingin ada kebanggaan, suami jalan dengan dia merasa bangga. Tapi over, bedaknya berlebihan, lipstiknya berlebihan. Suami usil, begitu mau berangkat kondangan istrinya keluar nanya, mau main topeng monyet di mana? Tentu dia akan tersinggung karenanya. Jadi saudara-saudara, ini yang ketiga. Yang keempat, seorang suami yang baik jangan memberikan pekerjaan di luar batas kemampuan istrinya. Oh, tugas istri itu nyaris 1x24 jam. Seorang suami bagaimanapun payah dia bekerja, pulang dia bisa istirahat, tidur malam dia bisa tidur dengan nyenyak. Tapi seorang istri, apalagi dia punya anak kecil, bayi misalnya, itu nyaris jam kerjanya 1x24 jam. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidurnya pun selalu diusik oleh anaknya. Anaknya kalem, bapaknya ngusik. Jadi jangan memberikan pekerjaan di luar batas kemampuan. Kata pepatah, iza arotta antuto'a fasal mayus

itu. Bukan dia tidak mau taat, jenis pekerjaan yang kita berikan di luar batas kemampuannya. Nah kalau sudah begitu, tentu saja lalu ketaatan akan menurun jadinya. Tadi sudah saya katakan, kadang-kadang istri kita ini istri borongan. Dalam arti, ya dia masak, ya dia nyuci, ya dia ngepel, ya dia ngejemur, ya dia ngetriska. Borongan. Terlalu berat tugasnya. Oleh karena itulah seorang suami yang baik, dia harus tenggang rasa, timbang diri, tidak memberikan pekerjaan yang di luar batas kemampuan daripada istrinya. Sebaliknya istri pun mengimbangi, kalau memang dia mampu, jangan pura-pura tidak.

benci, suami yang neriska, istri tidur. Walaupun tentu saja tidak jelek, tetapi itu sudah overacting namanya. Saudara hadirin yang saya muliakan, itu yang keempat. Yang kelima, kewajiban seorang suami yang baik, ia mencukupkan belanja rumah tangga. Cukup itu relatif. Cukup menurut ukuran standar kemampuan kita. Sebab kemauan kita

Jadi kalau ingin jadi orang kaya, resepnya gampang sekali. Cukup dengan apa yang diberikan Allah, kita sudah kaya. Tapi kalau ingin miskin, maka bukalah mata selebar-lebarnya. Bagaimanapun banyak nikmat Allah diberikan kepada kita, tidak pernah ada rasa cukupnya. Dikala itu akan tertanam sifat kemiskinan dalam diri. Maka ukuran cukup ini yang relatif. Jadi kalau kita memang ekonomi menengah ke bawah, jangan ingin cukup seperti halnya ekonomi menengah ke atas. Nah, saudara-saudara, di samping belanja rumah tangga yang menyangkut makan, minum, pakaian dan sebagainya, bila ada kelebihan rezeki, juga perhiasan untuk istri. Karena istri itu zinatul hayati dunia, perhiasan hidup di dunia. Jangan lalu berat hati, kan suami yang peres keringat banting tulang pagi-pagi pulang sore. Mestinya suami dulu dong, cukupi pakaiannya. Betul, kelihatannya memang begitu, tapi jangan lupa istri kita bagian daripada hidup kita. Baik dia dilihat orang, baik kita disebut orang. Jelek dia dipandang orang, jelek juga kita disebut orang. Dia adalah

makanan yang serba nikmat dan lezat, restoran yang serba ada, istrinya di rumah cukup kangkung saja sama toge, adalah satu perbuatan yang zalim dan istri berhak menuntut karena itu memang merupakan haknya. Begitu besar nilai pahala memberikan nafkah ini, sampai-sampai Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu ala rukbatin wa dinarun tasaddaq.

Haji bukan mikir benar pulang, malah gue digonggong-gonggong minta gelang bagaimana. Rupanya tidak memanfaatkan peluang yang diberikan itu seperti yang seharusnya. Jadi kalau memang seorang suami tidak bisa membimbing istrinya dalam arti meningkatkan ilmu pengetahuannya, doronglah dia, berikan kesempatan untuk menghadiri pengajian, majelis-majelis taklim yang akan lebih membuka nuansa pergaulan, lebih meluaskan pandangannya, dan ada refreshing. Nah, ini penting. Apakah kita suami ini pernah membayangkan bagaimana kalau kita 1x24 jam mesti ada di rumah saja? Tiap hari menghadapi yang itu-itu juga. Apa tidak timbul kejenuhan? Kalau kita begitu, apa istri kita juga tidak begitu? Karena itu sangat bijaksana kalau ada waktu luang, Boya, ajaklah istri dan anak-anak makan di rumah makan. Kalau ada kelebihan rezeki lo ini ya. Tapi jangan maksa-maksa. Karena terlalu ingin lalu ngutang dulu sama temen. Itu juga enggak betul. Niatnya baik, cuma ngutangnya itu nanti yang jadi enggak betul. Ya, refreshing, relax, santai. Apa itu ke taman safari, apa itu...

0: orang tuanya, kerabatnya, atau tetangganya. Walaupun nanti ya, istri tidak boleh menggunakan ini secara salah. Karena apa? Karena orang tua dan mertua itu cuma istilah. Hakikatnya ya sama, ya mertua, ya orang tua. Ya apalagi ya orang tua. Itu cuma satu istilah. Perbedaan istilah tidak harus menyebabkan kita berbeda sikap. Jangan kalau mertua yang datang, suami curiga, lalu istri didorong-dorong.
1: Babe lu tuh datang.
0: Babe lu katanya. Lalu belum apa-apa sudah buruk sangka. Biasa babe lu. Biasa katanya. Lah, biasa ini sudah enggak enak tuh. Biasa datang bawa jeruk, pulang minjem duit. Allahu Akbar. Ini kan sudah menanamkan rasa tidak enak. Malah akan lebih baik kalau mertua yang datang, suami menyambut lebih dahulu, sehingga akan nampak kecintaannya. Tidak lagi membedakan antara mertua dengan orang tua, karena itu cuma sekedar istilah. Memberikan kesempatan. Dan seorang istri pun, walaupun akan ke rumah orang tuanya sendiri, izin suami itu wajib. Jangan merasa, saya kan mau ke rumah orang tua sendiri. Kepada orang tua kan ibadah, wajib, betul. Tapi setelah punya suami, ranking pertama suami. Bukankah saudara pernah dengar satu riwayat, seorang sahabat akan pergi jihad di jalan Allah, perang membela agama. Ketika akan berangkat, dia pesan sama istrinya, aku mau perang membela agama. Aku pesan, kalau aku belum pulang ke rumah, kau jangan keluar rumah. Baik bang, berangkatlah si suami dengan iringan doa istrinya. Lah, ini istri yang baik ya. Suami pergi kantor, istri doa. Di situ letak kerjasama. Suami buka warung, istri sembahyang duha. Di situ letak kerjasama. Ya Allah, kata istri dalam duhanya itu, mudahkan rezeki suami saya. Kalau memang rezekinya masih di langit, turunin ya Allah. Kalau masih terpendam di perut bumi, keluarkan ya Allah. Kalau masih jauh, dekatkan ya Allah. Ikhlas melepas suami dengan iringan doa. Suami pun berusaha, lalu lapang terasa jalannya. Tapi kalau dari berangkat keluar rumah sudah dilepas oleh bemo. Tahu bemo? Monyong. Itu suami berangkat juga hatinya sudah kusut. Sudah tidak dilepas dengan doa. Lalu si istri juga barangkali suaminya berangkat ngedumel. Dah, jangan dikasih rezeki deh Tuhan, ntar dikasih rezeki ya kawin lagi. Nah. Kalau sudah semacam ini yang terjadi, bukankah masing-masing yang berangkat pikiran kusut, yang melepas pun pikiran gak enak jadinya. Di situ letak kerjasama. Saudara hadirin, setelah suaminya ini pergi, datang utusan dari orang tua si istri tadi. Assalamualaikum bu, waalaikumsalam, ada apa? Orang tua ibu sakit keras, ibu diminta datang. Ya Allah, suami saya baru saja berangkat. Istri suami saya bilang, kalau dia belum pulang perang, saya enggak boleh keluar dari rumah. Tolong sampaikan maaf saya kepada orang tua saya belum bisa.
2: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: datang karena suami saya pesan begitu.
1: Pulang utusan ini.
0: Besok balik lagi, gimana? Aduh bu, orang tua ibu makin parah. Kelihatannya gak ada harapan datang dah sebelum menghembuskan nafas yang terakhir.
1: Suami saya belum pulang, saya gak berani keluar rumah sebab begitu pesannya.
0: Sudah, pulang saja, saya ikut doa mudah-mudahan orang tua cepat sembuh.
1: Besoknya hari ketiga utusan ini datang lagi.
0: Bagaimana?
1: Sudah meninggal bu. Barangkali sebelum dikubur ibu masih mau ketemu. Maaf saja,
0: bagaimanapun berat hati saya, suami saya belum pulang, pesannya tadi begitu. Ini rupanya utusan kesel.
1: Ini orang sama orang tua sendiri gini-gini amat. Lalu lapor kepada baginda Rasul.
0: Apa jawab beliau?
1: Baginda Rasul malah berkata, dosa orang tua yang meninggal ini sudah diampuni oleh Allah karena dia mempunyai anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya.
0: Allahu Akbar. Jadi ketaatannya kepada suaminya ini diberikan satu ganjaran oleh Allah, mengampuni dosa orang tuanya yang sudah meninggal.
1: Jadi jangan merasa mentang-mentang mau ke rumah orang tua sendiri selonong boy. Hah? Selonong boy, masa bodoh laki mau tahu enggak tahu, pokoknya gua ke rumah orang tua gua sendiri. Jangan lupa setelah berumah tangga, ranking urutan pertama suami, setelah itu barulah orang tua.
0: Saudara hadirin yang saya muliakan, begitu juga istri yang baik mendapat izin dari suaminya.
1: Bu, tolong ambilin uang di dompet.
0: Sudah izin. Istri yang baik,
1: dompet-dompetnya dibawain. Ini saja bang, ambil sendiri. Nanti saya ambil 10 ribu, merasa kurang 20 ribu, lagi ambil saja sendirilah.
0: Lain dengan istri yang nyelongcong, laki pergi mandi, dompet acak-acakan.
2: 102,4 FM Radio Pi.
3: Radio Pi.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saudara hadirin yang saya muliakan, baik silaturahmi itu kepada orang tua atau kerabat, family, andai tolan, keluarga lain ataupun tetangga. Tetangga itu perlu sepanjang dia menghasilkan nilai-nilai positif, karena memang kita makhluk bermasyarakat. Yang tidak boleh kalau dengan bertetangga itu lalu menghasilkan hal-hal yang negatif. Saudara hadirin, yang ke-8, seorang suami yang baik wajib bersikap lapang dada dan sabar menghadapi kekurangan-kekurangan yang ada pada istrinya. Lapang dada dan sabar, sebab memang membangun manusia itu lebih sulit dari membangun jembatan. Kalau memperbaiki jembatan mungkin 1-2 minggu selesai, tapi memperbaiki watak seseorang memerlukan waktu lama. Prosesnya diperlukan kesabaran, sikap lapang dada dan sebagainya. Seorang suami harus bersikap lapang dada dan sabar menghadapi kekurangan-kekurangan yang ada pada istrinya. Dan kekurangan-kekurangan itu tidak lalu dia ceritakan kepada yang lain.
1: Kan ada toh kadang-kadang suami kalau ngobrol sama temennya kekurangan istrinya jadi topik diskusi. Bini gue payah banget dah.
0: Lo gak ada yang nanya, istrinya dipayahin di mana-mana. Kayaknya gak malu. Mengorek aib sendiri kan menepuk air di dulang toh itu artinya. Kalau aib istri kita, kita ceritakan di mana-mana, bukankah artinya kita juga menceritakan aib kita sendiri? Karena istri bagian daripada kehidupan kita. Sebagaimanapun, seorang istri tidak wajar menceritakan aib dan kekurangan suaminya di mana-mana. Malah, dia harus menutupi. Malah, kelemahan-kelemahan dan kekurangan suaminya harus dia jaga. Dia tetap bangga. Di mata saya, suami saya adalah Arjuna yang tidak punya kekurangan apa-apa. Kalaupun orang bawakan berita,
1: ah, tidak betul itu.
0: Walaupun hatinya panas, tapi dia masih bisa menunjukkan wajah yang sejuk, senyum dalam hati yang panas. Sebab saudara-saudara, apabila kita tidak punya filter, ini kadang-kadang kita mau tenang, kita bisa dibakar oleh yang lain. Tapi kalau ada filter, kita bisa menyaring.
1: Boya masa iya.
0: Sehingga dengan demikian, sikap lapang dada dan kesabaran ini, walaupun diutamakan adalah merupakan kewajiban suami, juga sekaligus merupakan imbangan daripada si istri.
1: Nah, kemudian yang kesembilan, seorang suami wajib berpenampilan bersih dan rapi di hadapan istrinya, sehingga tanpa anggun. Anggun ini lalu menimbulkan wibawa. Nah, dari wibawa lahirlah rasa hormat. Tapi kalau suami di depan istrinya kelihatan butut, rebek, jelek, belek, kata istrinya, jodoh gua apes ah. Tidak akan timbul kewibawaan. Lah kalau sudah tidak timbul wibawa, dia bagaimana si istri itu akan merasa dia wajib taat kepada suami? Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi ternyata penampilan bukan cuma kewajiban istri. Seorang suami juga harus mengimbangi itu. Sehingga dengan demikian, keserasian dalam kehidupan di rumah tangga itu akan terasa jadinya. Nah, inilah pada prinsipnya kewajiban daripada suami. Lalu kemudian apa kewajiban istri ini? Yang pertama, saudara-saudara, terutama ibu-ibu tentu, istri itu berkewajiban untuk taat dan patuh kepada suaminya. Sepanjang perintah suaminya itu tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Jangankan amalan yang mubah, amalan yang sunnah saja tidak diizinkan oleh suami, masih dikerjakan oleh istrinya, dosa. Itu amalan sunnah. Misalnya, misal saja ini ya, suami kebetulan ngambil cuti hari Senin, ada di rumah. Begitu malam Senin, kata si istri, "Bang, besok kan hari Senin, saya mau puasa sunnah." Karena istrinya santri, biasa puasa Senin Kemis. Kata suaminya, "Lu tega amat, gua tumben perek Senin." Senin ada di rumah, lalu mau puasa, gua lu suruh ngapain? Umpamanya lo ya, umpama. Lalu tanpa izin si suami, istri puasa juga, puasa sunat. Bukan saja tidak mendapat pahala, malah dosa hukumnya. Ini amalan sunnah.

Dengan pertimbangan tadi, ya tumben cuti hari Senin, istri dadakan puasa lah, suami nganggur total. Saudara hadirin yang saya muliakan, Nabi bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin illa dakhalatil jannah. Apabila seorang istri, seorang perempuan meninggal dunia, suaminya ridho kepadanya, maka perempuan itu pasti masuk surga. Ini artinya, kalau seorang perempuan meninggal dunia, ya dia tukang ngaji, ya puasa Senin Kemisnya rajin, ya sujudnya hebat, tapi dia meninggal suaminya enggak ridho, pintu surga belum dibukain sampai suaminya ridho kepadanya. Ini begitu besar kewajiban untuk taat. Nah, di sini suami wajib ngimbangi. Jangan mentang-mentang istri wajib taat, lalu suami overacting, kerjanya cuma tulak pinggang sama nunjuk. Lo, kalau gua bilang nyungsep, nyungsep. Ya enggak. Ong contoh dari baginda Nabi tadi sendiri kok, beliau itu menjahit bajunya, memperbaiki kasutnya, yang bisa ya kerjakan, gak usah ngandeli. Saudara hadirin, yang kedua, seorang istri berkewajiban untuk memperlihatkan budi pekerti yang baik kepada suaminya. Lah, budi pekerti itu yang baik yang bagaimana? Yang diisyaratkan oleh Nabi, apa kata beliau? Khairun nisa, perempuan yang baik ialah man sarratka iza absorta,

Itu istilahnya. Anytime already standby. Apabila dipandang, dia sanggup menggembirakan hati suaminya. Suami pulang dari pasar dagang rugi, istrinya tampil. Itulah bang romantikanya dagang. Mboya sekali-sekali rugi, apa mboya selalu untung? Gelombang laut saja pasang surut. Lah suami kan merasa ada air penyejuk. Ini termasuk menggembirakan. Jangan suami sudah pulang dari pasar rugi, mikul keranjang, ngos-ngosan sampai rumah, istri ceramah. Lasar lu laki goblok.

sampai subuh lagi, sampai subuh. Sampai subuh. Saudara hadirin yang saya muliakan, pandai menggembirakan, menjadi penghibur. Usaha suami gagal, dagangnya rugi, gairahnya bekerja menurun, di saat itu istri tampil jadi pengimbang yang baik. Sehingga dengan demikian, istri suami lalu merasa ada sedikit air penyejuk. Apabila dipandang, dia pandai menyenangkan hati suaminya. Bagus kalau seorang istri pada saat ada suaminya di rumah, dia berdandan. Dan suaminya tidak ada di rumah, dia apa adanya. Dan keliru besar, sebab dandannya seorang istri dengan niat untuk menyenangkan hati suaminya merupakan ibadah. Saudara hadirin, ciri yang kedua dari budi pekerti yang baik seorang istri itu apa? Watuti'aka iza amarta. Kalau diperintah, dia taat kepadamu. Diperintah, dia taat sepanjang perintah itu tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga lagi cirinya, watahfazu ghibataka fi nafsiha wa malika. Dia dapat menjaga diri baik pada waktu kamu tidak ada, baik menjaga dirinya sendiri ataupun menjaga hartamu, tidak menggunakan kesempitan di dalam kesempitan. Ini ciri dari budi pekerti. Yang ketiga sekarang, kewajiban seorang istri dapat mengatur rumah tangga dengan baik dan rapi.

Sehingga dengan demikian ada suasana kebetahan. Orang di rumah itu merasa seperti, itulah yang dikatakan Nabi, baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Laksana kebun, tempat di mana kita melepaskan lelah, tempat di mana kita menemukan ketenangan, tempat di mana kita menemukan refreshing dari segala kejenuhan dan kelelahan akibat tugas-tugas yang kita hadapi, baik di kantor, di tengah masyarakat, di pasar dan lain sebagainya. Yang keempat, jangan menambah kesulitan suami. Syukur kalau malah bisa membantunya. Bahwa ada seorang istri yang bekerja, itu bagus. Asal bisa menjaga diri dan bisa menjaga kepercayaan dan kehormatan daripada suaminya. Dan suami pun yakin bahwa jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh istrinya itu tidak bertentangan dengan agama. Tapi malah kalau si suami yang mempekerjakan istrinya, mengeksploitir istrinya, ini zalim. Istrinya yang disuruh kerja, suami ongkang-ongkang kaki di rumah, istrinya yang peres keringat banting tulang. Ya kalau kerja, kalau dikerjain lebih parah lagi. Kan tidak sedikit toh problema rumah tangga semacam ini. Sehingga dengan demikian akhirnya apa? Kendali rumah tangga di tangan istri. Karena istri merasa yang dia yang cari duit, istri merasa dia yang berusaha. Kenapa dia tidak mengendalikan rumah tangganya? Dikala itu jatuhlah suami di bawah komando istrinya. Hilang wibawa, hilang karisma, tidak ada ketakutan. Malah akhirnya berbalik, seolah-olah si suami jadi istri dan si istri menjadi suami. Apalagi di zaman seperti sekarang. Walaupun pekerjaan sulit, tapi mereka yang punya wajah cantik, mudah senyum, gampang bergaul dan mau obral, tentu banyak saja lapangan kerja yang nyata-nyata bertentangan dengan agama. Nah, yang terakhir,

0: kesulitan, toh perhiasan ini bisa dimanfaatkan. Tidak untuk show, tidak untuk sombong-sombongan, tidak untuk hebat-hebatan, tapi dua hal yang jadi pilihan utama tadi. Dengan sikap hemat, cermat, rajin, dan pandai ini, menyimpan, memanfaatkan, dan menggunakan, maka nilai ekonomi di rumah tangga insya Allah akan mengalami stabilnya. Dengan demikian, saudara-saudara, secara sepintas kewajiban suami dan istri sudah kita bicarakan. Dengan saling melaksanakan kewajiban akan timbul saling pengertian, dari pengertian akan timbul ketenangan, dari ketenangan insya Allah akan terwujud rumah tangga yang bahagia. Insya Allah nanti pembicaraan akan kita lanjutkan yang mengenai kewajiban bersama dan kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Nah. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobat teh dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atasna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos karaos peuri, teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu. Magaleuh deui soten gitu.
0: Oh, seep kelebihan nyamanya.
1: Nuhun alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, pidoa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Amin. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis.
3: Nepangkeun ieu teh sareng bapa

0: teraos karena emam, teras karena boboge kirang tibra, malihan mah suka kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
1: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
0: Ayeuna teh abdi teh ku Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis.

0: sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah SWT kan selalu nama kun payakun sing Allah pengajianan insya Allah minta orangnya tadi insya Allah sehat doi minta
1: gitu. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan pak amin. JJ tambi sehat nyapanya mohon mangga pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadi abalan tantos nages sadayana panyawat tantos ayala nongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggi di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati kebanyak.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
3: Renyam, panas.
2: Mohon, teras?
3: Teras. Napas, nyesek.
2: Oh, napasnya sesak ya,
3: iya.
2: Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun,
3: dua
2: mohon.
3: Tahun.
2: Tah, ini kan ngeliat landong alfa propolis Bapak tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah, teras anu benjolan aku mah enak ayah ente bawa benjolan.
3: Hilang, benjolan-benjolan hilang.
2: Terus tak ayah namanya?
3: Tak ayah,
2: hilang.
3: Panas-panas tak ayah.
2: Sesak napas tak enak aku mah?
3: Tak ayah.
2: Alhamdulillah mati?
3: Tak ayah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Jantan sehat sadayana ya, bapaknya?
3: Ya, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi ya sareng senang ngelatrandong alpa porosnya aku mah hari tak pak?
3: Segala karasa urat-urat, kerjang-kerjang, napas ngahayu, panas.
2: Panas, mohon. Sabar alami ya
3: tak pak? Weh, sadinten.
2: Sadinten reaksi nanti.
3: Ya, sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ini mah sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak saran deh kang Onus ya, Nes?
3: Syukur, pami sepertos abdi ayo nadi tiyo.
2: Mohon.
3: Kado panyawat kio-kio, rematik, karawasna panas, renyum itu ya napas, nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung tak ayak.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon, panginten cobiannya kulandong alpa perus bapaknya.
3: Iya.
2: Mohon, bapak aja aturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon, mangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin nono ya, Pak? Ngaleutna
1: atau segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Tos iyalah Islam tos bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya peti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut Alpa Propolis.
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio, habis sok ngadangukeun dongeng radio Pis FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti pada rante di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar radio Pis?
1: Kanggo pendengar radio Pis anu gaduh panyawat lambung, diabetes, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah insyaallah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa

Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Ayo, Bis.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha, Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya, Pak?
3: Alamat Sinar Gunung, RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sindang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, merinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng urunnya.
2: Mohon.
3: Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Ya,
3: alhamdulillah. Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil, Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Ya. Siap sebara botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol.
2: Botol.
3: Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ya nama kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.

0: Tsaka konsumsi nasa di dinten.
1: Sa dinten te, ending-ending, genep tetes. Siang, genep tetes. Terus kusungi, bade bobo.
0: Ibu, tapi ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nak menuju ikhtiar, sami sepertos ibu panyawatna, mudah-mudahan terinspirasi, mangga bu.
1: Kak, atu wargi-wargi, di mana we ayana, menawi kadu panyawat sepertos abdi, enggal wae, meser alfa propoli sepertos abdi, abdi di alhamdulillah, ayana teh, terus saya nukaraos, dina patuangan teh.
0: Alhamdulillah, Bu Unar, hatur nuhun, kanu kesan, mudah-mudahan, pidoa ati abdi, saatuslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpap Kopolis jantung uhun. Sehat rezeki tambah lancar punya amin ya
1: uhun.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emak saha itu namina, Mak?
2: Emak teh emak Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamon tangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahun tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahun ya, Mak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif sakun ngabatos santai entos jadi tepangan pokona mah tos icobian.

0: teu ngabuahkeun hasil kitu, anggere gejet dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
0: Nganggo alfa propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, Ma?
0: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah ujub ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
1: Muhun, mah teh tos seep sabaraha botol?
0: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos ah tos seneng we mah geus semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna gitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Mun mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
0: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat zuhur genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga alfa propolis di manten mah?
0: Nya ti radio.
1: Oh, mun.
0: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku alfa propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
0: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun ada penyakit ieu santosna minum alfa propolis alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksianna. Mudah-mudahan
0: kami
1: atos konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu emak janten tambih sehat.
0: Amin.
1: Mohon tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
0: Mohon, mohon ah, mohon.
1: Dan kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, karena radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Ma.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: di Guha Walet, hasil karya Ki Liksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhnaku jamu tetes Alba Propolis.
1: Hidup anti pesimis dengan rutin konsumsi Alba Propolis bikin hidup selalu optimis.
0: Jamu tetes Alba Propolis, lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli.

0: Anana sing gardi gagah naker bedog panjang meningangsar matak taur anu nempo akhirna tepi kana dijugjug dua anana ngalugas bedog hayang sakaligus mateni Wardi jeung Bah Demplu harita teh. Langit lenglang taya aling-aling bentang baranang barising karicep diasuh ku bulan sapasi nyaangan lembur kalang sawung nu harita asa sepi jempling rehe comrek nu kadengengan ukur sora gaang jeung jangkrik sakapeung kadenge sora bueuk nu disada dina tangkal sawo dina kaayaan kitu wirosada jeung murkana geus init ngajugjug imahna Bah Demplu rek newak Wardi sakalian jeung Bah Demplukna. Dua nana singgar digagah naker bedog panjang meningangsar matak paur anu nempo akhirna tepi keur dijugjug dua nana ngalugas bedog hayang sakaligus mateni Wardi jeung Bah Demplu.
1: Wido
2: naon Kang
1: cik tong deui euy aya keneh di imah atawa henteu yeuh

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana, Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon kalau?
1: Numawi kawitra teh janten kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh lieur. Janten sok puyeng wae, tensina tinggi. 145/80. Numawi oge ieu teh puyeng bae. Jantan bapak gak kedah ngotongkat peh gitu. Jantan bingung, aduh ya kedah kumah. Numawi sok dietan bae dipayang gitu. Pami utaya pun lancuk dipayang kuno sanes tah gitu. Jantan ieu teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu ta. Tiasa barang damel gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui. Tah kadua, ih geuning aya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nyanya. Leng pami deui. Aduh geuning asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap. Alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu. Mung ieu aya nyeri ka dieu tah. Ayana tak iya, sarang iya, tak iya matu tinggal diapun tentang.
0: Sampean.
1: Mohon sampean tuh bareng itu nyeri ya. Tak karena iya sakin tendei. Ke opat kali na tak iya nuju majang damang gitu. Kau itu mah. Aduh nyeri tak iya nanti nuju damang. Hoyong iya ndei gitu. Upami setia mun gaduh atas mah yong pesan dei. Tak gitu nabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh. Alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya. Da Gusti Allah nu ngadamangkeun mah ibu mah mung sakadar nyareat. Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu. Tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng icaranan.
0: Amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae.
1: Tah kawitna pansuk ka rumah sakit masa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang
0: nah berada nuju nyeri
1: mah dada ieu jantan ieu tak kawit mah bareh ieu teh ieu ayo ayeuna mah di kitu-kitu ge teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui jantan ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram jantan kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya. Tah kitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Oh, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi. Mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah manfaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Doa ti sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
4: Bapak Sakum.
3: Bapak Sakum dari
4: NPEN
3: Kecamatan Mundu ya.
4: Kabupaten Cirebon.
3: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
4: Iya, betul.
3: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
4: Sudah. Dua kali ini ya.
3: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
4: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
3: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burang ya. Suka berair gitu ya.
4: Suka berair
3: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
4: Agak mending, Pak lah. agak mending ya, ada perubahan lah.
3: Enggak begitu buram lagi. Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
4: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
3: 20 hari ya.
4: 20 hari ya, 17 hari lah.
3: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
4: Sehari 2 kali, Pak.
3: 2 kali ya.
4: 2 tetes.
3: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
4: 2 tetes iya, betul.
3: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
4: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
3: Tesma ini.
4: Iya. Barangkali cocok.
3: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
4: Iya.
3: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
4: Iya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara ti Guha Walet.
9: Jawara ti Guha Walet.
8: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui. Wiro sadang ngagunakeun jurus gugur kudu.

0: tarung. Ya puguh murkana jeung Wirasada ngarenjang sabab loba jalma harita teh. Haram cada. Nah nya naho ti mana manusia teh ha? Kila kamun loba manusia mah. Aing mah karipuh yeuh. Keureun teu sape murkana parimunur ngarasa paura di loba jalma mah terus narajang sakaligus kawardi bari ngakro ka Wirasada ngajak kabur. Akhirnya pelesat duana nala luncat terus kabur ningalkan pakalangan tarung. Atu Wardi jeung Bah Demplu kagetan berengbang ngudak bergogorokan.
1: Bangsat! Bangsat!
2: Kurang ajar sih, adik kemana sih kurang ajar sih?
1: Bangsat! Ah, udak! Hayo udak bangsat yo! Bangsat yo! Hayo udak! Hayo bantul! Udak!
2: Hayo!
1: Ayo bangsat yo, bangsat, udah bangsat yo.
0: Cek Wardi bari terus lompat, dituturkeun ku Bah Demplu. Atuh piribit jalma-jalma nu tadi nyamperkeun anu tarung teh ayeuna ngudag murkana jeung Wirasada bari singkorowok nyebut bangsat.
2: Bangsat. Hayo bangsat, kabung. Bangsat.
0: Tungtung nakayaan jadi genjreng. Jalma-jalma urang tinya pahibut karudag duaan tapi taya hasilna lantaran murkana jeung Wirasada leuwih tarik lompatna. Muru ka baguron cereng luncat. Ceger nengar panto.
2: Aduh, banyak jadi. Nya Kang, aduh.
0: Bus. Dua anak kajaro prug panto nutup deui. Jep jempling ngantaya sora deui atuh nu ngarudag leungiteun tapak ukur sing bretek teu puguh harita teh anu akhirna beralik deui ka imah bari sing greneng nyaritakeun anu pieu kajadian ku Bah Demplu diterangkeun yen nu kabur teh murkana jeung Wirasada nu rek mateni Wardi harita teh. Di sapra kajadian harita urang lemur kalang sawung beki tersepun ke kulawarga Kicuanapati teh. Sarata beki haridang hate sieun aya kajadian anu leuwih nyerakakeun atawa leuwih ngarugikeun ka balarea. Tapi eueuh anu bisa narekahan da puguh kurang kakuatan pikeun ngagempur Kijuana. Malah mah jadi sabalikna sarerea ngarasa melang jeung hariwang bisi

0: kabur datang urang lembur anu kacil loba na pak. Kuring teh sanggup lamun kudu ngaladenan jalma loba nu mada kabur we teh kuring teh.
1: Jadi si Wardi teh bener-bener hidup keneh. Hmm? Hidup keneh si Wardi teh. Hmm? Bener pak, hidup keneh si Wardi teh. Santa dibantu ku si Demplu. Malah Mahwirosada ampir kadesek ku si Kokolot Begok teta. Kidu bata. Kicuana kekerot nahan amarah. Manehna ngarasa cengkel ku ayeuna jajakan ngahalangan kana niatna. Kicuana akhirna jadi nekat hayang ngancurkeun Wardi jeung Bah Demplu nu dianggap jadi ganjelan hatena.
2: Murkana.
0: Mama pak,

0: Kumaha karaos na ibu sa atos na konsumsi iyo landong jamu tetes alfapol?
1: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah.
0: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
1: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
0: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
1: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
0: Ibu

0: ka para wargi sadaya bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bilih bade nyobian nganggo alpa praporis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten kitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kana kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alpa propolis, Ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar Bu nya.
0: Amin.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya?
4: Pandangan
5: kabur ya?
4: Pandangan kabur, yeah. Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin, amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin, amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio 102,4 Radio Peace FM.
7: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara ti Guha Walet.
8: Jawara ti Guha Walet.
7: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Kos, nahan nos, nah nun, ngatos kan, katos, katos, katos. Jawab anak buah namani reang, sarerea, ngarati karena parentah kijuana. Atuh geus kitu mah terlalu bacatur deui murid-murid kijuana pati ngapagi tugas masing-masing. Baradami dageus pada ngarti.

0: Jingjing terus maju beki jempling. Urang kalang sawung manis simpe rehe combrek taya anu wani ngulampreng. Malah marona oge peuting etang radak eueuh sabab kabeh sarieungan ku balad ki Juana Pati. Atuh mun ayeuna naon teh moal kanyahoan sabab sarerea kalibra sare harita mah.
1: Nah hanya mah kumaha yang wardi
2: asal dada uang teuing ieu teh narek aya naon nya. Aduh bah
1: nya asa barareda ayeuna teh ieu teh nya
2: nyabah lah ting sareblak ting sadia kieu.
0: Gerentes hate Wardi bari tangah neuteup lalangit. Sedengkeun cempor seuneuna ka kalincesan katebak ku angin anu norobos tina sela-sela bilik. Cegung. Cegung. Sada sora anjing ngagogog ti kajauhan. Cep jemping deui. Tapi karasana kana hate Wardi beki seukeut asa rek aya kajadian anu teu dipiharep. Tapi keukeuh can mani ngedalkeun kabah demplu. Nu harita keur ngahulang bari ngalamun cigana mah mikiran kulawarga anu jauh. Barang keur jongjon kitu ana peledug teu aya haseup di pojok imah. Ngulek ka jero matak eungap puguh we Wardi ngarejag kaget.
3: Bah, bah. Aya naon, Di? Abah. Aya haseup tu aya haseup tu.
2: Waduh cilaka kahuruan bah.
0: Wardi ngorejat hudang malah mah bah dempu oge man yang kurupuk bakat kurewas ciga anu dicocok kala bujurna.
3: Oh, silaka jang, silaka jang.
2: Nah seneut di mana ha?
3: Hayu paruman, hayu paruman.
2: Nyabah lah, ulang paruman yuk.
0: Bah dempu lompat ke dapur ari palik deiges bawa cai sakele kebor harita teh. Langsung dipake manjur seuneu anu geus mimiti ngaduruk bilik. Ari Wardi luncat kaluar rek nempok kaayaan pisi aya musuh anu ngahajang ngaduruk imah. Bareng jeung kitu pojok imah belah kaler jeung belah kulon geus ngabebelah hurung haseup beki mulak ka jero. Puguh we bah dempu gugup gerok ngagorowok.
3: Aduh, tolong. Tolong kahuruan. Tolong. Tolongan kahuruan ya aduh. Kahuruan. Kahuruan, tolong. Tolong kahuruan.
0: Sorakna tarik ngepuskeun kaayaan peuting anu sepi jempling. Ari Wardi geus aya di luar, kacida ngarasa kagetna. Lantaran loba jarma di pipir imah sarta maraba obor, puguh we gugup geulok ngagorowok Wardi teh.
2: Keluar bah. Aya musuh imah di dorok. Pinggir bah. Apa pinggir bah?
0: Ngorokna Wardi sasat ngabejaan ka balad murkana. Nu harita keur ngaduruk imah. Aduh kabeh sing rarenjag terus jung jreng nguruk ka ngagorobok bari sing serepet ngalugas bedog. Kerok murkana mere komando.
2: Hei, batur-batur. Tewak. Tewak si Wardi tewak. Ayo. Si Wardi tewak.
3: Siap. Mana?
2: Tewak. Tewak si Wardi.
3: Jreng.
0: 10 jalma ngepung Wardi atuh puguh Wardi teh beki gugup wae. Sabab musuh ngariung ka manehanana. Kalian terbuat carita serepet ngalugas bedog terus narajang kanu ngepung bedog dikupat tapi cepet naker ngababad anu ngahalangan.
2: Kurang ajar sih teh sugan teh lain iya apa sih

0: matur. Sing ati-ati oi. Sing ati-ati. Sing inget kan amanat guru oi. Ieu manusia kudu dibawa hirup-hirup ka paguron. Awas sing ati-ati newakna oi. Eta omongan kahartieun ku baladna hampir bareng ngasupkeun bodog kana sarangkana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
2: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
3: Bapak Atang.
2: Bapak Atang,
3: puhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
2: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
3: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
2: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
3: Aya setahun mah.
2: Kumaha bu katinggalna si bapak pada saat teh damang teh?
4: Sering dirawat.
2: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
3: Ya tos ka mana-mana.
2: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
3: Iya wae setiap paraos kitu. Teu ieu langsung
2: mohon.
3: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
2: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
3: Kitu jeung kitu eh.
2: Mengukur
3: ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
2: Oh, gitu. Mohon.
3: Nyasa entos eta mah nya biasa wae deui.
2: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
3: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis.
2: Mohon.
3: Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
2: Mohon.
3: Meser tah sabotol.
2: Iya, iya.
3: Gitu. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah. Aya perobihan gitu, aya nama anu sarina tara mam, aya nama mam ge tersa gitu, makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu, berkat alfa propolis.
2: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
4: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mam teh teh kersa wae.
2: Iya.
4: Ayeuna mah tos tabuh 8 ge hoyong emam.
2: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
3: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
2: Oh.
3: Jadi teh pal
2: mohon kawitan mah.
3: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
2: Mohon tos sakintan
3: eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
2: Bapak atos konsumsi apa propolis? Tos sabaraha dinten, Pak?
3: Nembe lima dinten?
2: Ya. Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
3: Ti dinten ka 3 oge.
2: Mohon.
3: Tos aya perobihan.
2: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah. Tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ke Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
3: Amin.
2: Gitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya didugikeun kanu sanes mungkin anu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: hari lagi habis satu yang satu gitu. Botol.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
0: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
1: Lihat orang ada dua.
0: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
1: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
0: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes
1: mata.
0: Tes ini cocok berubah. Itu bayangan enggak ada, sekarang udah. Ya cuma agak blabut-blabut dikit, tapi kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
1: Oh iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
0: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
1: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
0: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
1: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
0: Keempat hari.
1: Empat hari udah merasakan perubahannya.
0: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
1: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
0: Ini ya betul cocok.
1: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
0: Tidak mengada-ngada.
1: Asli gitu Pak ya.
0: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit

0: seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio 2,4 Radio Peace FM. Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet. Jawara di Guha Walet. Karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku

0: Leng, leng. Tempuan Wardi robah asa karaloneng. Lalir jeng bumi asa tibalik tungtung nanti inget kenana naon Namru berita inget di bumi alam yang dirina kepada nengel jeng pada ngeran. Cakakak murkana seri hatena punga sabab Wardi katewa karitate. Bagda temenan oi, musuh pernah benang ye. Ayo musuh benang ye, hayo talian sing page langsung bawa ke baguron oi. Nu sejen teangan bah tempelu bodalan sakalian si tempelu mah ye. Anak buah na kenemal kabeh ngarti kana parentah. Hrep, hrep. Wardi ditalian deke yang dipanggul ku saurang bersat di bawah lompat les di magleg poek la peting. Sedengkeun nu sejen na taki-taki deui pikeun ewak bah tempelu nu harita keur dijeritan di jero imah menta tulung ka tetanggana.
1: Tolong, imah kahuruan, aduh, imah kahuruan, tolong, baraya, tolong, imah kuring kahuruan, imah kuring kahuruan, aduh, imah kuring kahuruan, aduh.
0: Sora na abor jeng sora seuna anu beuki gede. Sing beletek, sing beletok, sing borobot jeng ngaguru hanaruan. Bah dempu aya keneh di imah ciga anu linglung. Berebet ka pawon kop kana lodong eusi cai. Tedeg-deg dibawa ka tengah imah heab karasa panas seuneu geus mapai kana lalangit. Silalatu na menuragan kana punuk bah dempu karasa panas sing jeletot.
1: Aduh, ampun. Aduh. Ah, tolong, aduh. Panas. Panas, ampun. Tolong. Tolong. Tolong, panas.
0: Kalau berlodong dibalangkeun, kacang luncat keluar noblos bilik nuker hurung. Bluk ningang kena lemah kanyahuan kubalat murkana rob sarerea kadinya. Buk bek ngadek bah demplu. Nyapuguh tebalak kaya sabab nuker pingung di hujanan kupakarang bah demplu. Teka burung ngajarit langsung lapes kapaihan. Bacu na hurung keredab sene sawareh jemlong ku getih. Katempona munguh mata kuatir jeng ketir lantaran kacangan ku sene anu ngegugudak ngahakan imah ritate. Modar, modar sia kurang ajar dah. Setan alas dempu sia teh. Sugan teu tengah hianat sia kurang ajar sia, modar sia. Bagja euy. Hayu batur. Hayu kabur, kabur, kabur. Keun wae imah mah sina bae ku seuneu yeuh. Imah sia dempu bae. Antepkeun euy batur-batur. Hasil ya hasil hasil hasil hasil ya mahayil hasil hahaha sedang belum modal ya. Murkana jika anu mabok ngagak-gak seri baringa jingjing bodok anu peloboran ku getih. Balada oge sing pada katak terus lompatan nuturkeun murkana maksudna rek neangan baturna pisi butuh ku bantuan. Lantaran harita teh sasat keur ngacak-ngacak lengur kalang sawung rek dicabel ku ki juara pati.
1: Tolong! Tolong! Tolong! Aduh, tolong aya, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong.
0: Belah wetan kadenge aya nu jejeritan minta tulung. Biribit. Balad nguruk kana kadinya nguruk kana jejeritan barang geus tepi. Balad wirosada geus hasil ngabinasa dua jalma anu kasebut pangurus lemur. Atuh barang tepung jeung baturna teh ger balad kijuana pati surak sabab hasil maksudna. Terus lompatan muruk ka baguron bareng jeung kitu dibelah karer kadenge deui anu kokoceakan meta tulung. Taksiran mah bojot tua kampung lantaran sarakina dibinasa ku kijuana pati.
2: Tingin kurang ajar, tingin salaki kuring nepi ka binasa.

0: Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos kenyekapan deuihnya. Urang teu dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio ngudipi deudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sakinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Gurujing kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat, keluarga Anda, sesaat lagi, Baraya

Liskang kapiwarti enggal nu kacari wes ngawiyosaken kawontenan padepokan Buana Raksa. Sang panita kakasian

0: karate wujud nadiu awak buta diri teraking reseksi. Tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor ingkang rama. Kunira tangan dikalis manis melas melis pangan dikapanita. Wah ati kembang soca mustika amat di pawenangan yap kadir kaharip kasip diuk naju.
1: Tepi nodama pengerisya amur putra nampi kana pembagi kelayannya hatrikin sembah sungkem kuhunyuk panjeningan pengerisya amur
0: ditarima kasih puja stuti hidup ditampi dening tangan lorok kiwa tengen simpen pulungi ati pun dehing wastaka.
1: Kali nanti kita atuh cina naon du pihak kalepatan muga agung sieu cukup lumur jembar hapun dina anu katedah.
2: Alah beres sama beres.
0: Dimalum ku ama.
1: Kapintigana. Dik mata. Purwa Kang Jirama kresani malan putra dina waktu ayuna ya pikir saeuna. Jadi ajeng-ajeng bujengginya kapunut margani tanaga larapati kasang aku.
0: Syukur kasih.
1: Tansah dia jeng-ajeng.
0: Pangna dicalukan ku ama kahareupeun ama. Disaur dina waktu na diundang dina mangsa na diangkir dina wansi na ayeuna pisan. Tegening. Memang saperkara amatirik negara generasa kasono kanu jadi anak
1: uluh nuhun nuhun ras sawang suna putra atuh nyakitu we ai sono mah moa tiasa luntur ka ibunan laas ku kahuyanan belel ku kapoe sama
0: kenap-kenap kadua na ama negrakeun rasa syukur ka kersana dat Gusti nu kagungan urang sadaya.
2: Geuning kitu atuh.
0: Sabab dumasar kana hal eta yen manusia di alam dunya teh wajib syukuran ka Gustina.
2: Sakadahna nya mah.
0: Leres. Cing ama dek nanyakeun kanu jadi anak naon pangna urang manusia kudu syukuran ka Gustina.
2: Kitu mah aman.
1: Ari pangna manusia kedah syukuran ka Gustina. Bungan manusia keneh mika butuh kana kagunganana. Ieu. Anu mawi dina leresan dieu, piraku urang make jeung teu syukuran sabab karasa kanimatan pangeran teh ku urang.
2: Geura rumasa we pokona mah.
0: Karasa kumaha?
1: Karasa. Uwah kicup nuka picun, uwah ringhap nuka liwat, ular gilerina panon tanpa make oli. Ini make jeng teka rasa kumaha jelma.
0: Melihat ayah katerangan pangeran parantus nyeceleh. Nikmat kami numana nure.

0: dibarohongkeun ku araranjeun teh kabeh ge nu kami teh teh. Pan kitu aya nguping kitu cenah.
1: Cenah kolak ge cenahna ge nyawarnya.
0: Heuh, syukur. Piraku atuh make jeung teu rumasa urang salaku manusa anu salilana mika butuh kana kagunganna. Sabab ku jeung hinga anu pikabutuh ku urang kasep dalah urangna oge lain anu urang diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan saliring-liring dumadi sarengkak saparipolah urang teh kabeh kagungan Gusti.
2: Leureuh, leureuh.
0: Tadina lebah di sajabana atawa eusi na tina syukuran kana Maha Agung teh geraprak geura jalan kana nu paha parintah Gusti. Da teu kurang jeung teu leuwih nyarek goreng nitahade ngan manusa kari milih sabab naon manusa teh makhluk anu pang dimulyakeunana ku Gustina. Hay mulia na manusa diancikan akal, pikiran, budi, pamili, rasa jeung perasaan. Jadi eta teh geura pake budina, pamilihna, rasana, perasaanana geura pake. Geura amalkeun kumaneh kana jalan anu pikarido ku Nu Maha Kawasa. Yo. Ulah nyieun alesan wae manusa teh. Sabab sakabeh atawa didengekeun teh manusa-manusa rupa-rupa nyieun alasan pikeun mundur tina pangabdian ka Nu Maha Kawasa. Itu tea, ieu tea, itu tea, ieu tea, tek-tek mengik tekuhan teu.
3: Rupi-rupinya kuran.
0: Rupa-rupa alasan manusia pikeun mundur tina pengabdian ka Nu Maha Kawasa.
2: Leres. Tidak kumaha ayeuna we ngupingkeun abdi di rumah tangga.
3: Kumaha tah?
2: Ina da. Ditaroskeun teh cekeng ibu. Geuning subuh keneh parantos ngumah wadah sumuhun cenah ieu kumaheun seueur para rusing we cenah hirup teh ceuk si ibu eta. Tapi naha eta pusing subuh-subuh ngumah wadah naha eta jauh tukang kiridit muli deui piringna teh. Ongko pusing ngumah wadah. Datang tukang kiridit bongoh ti salaki nganyuk deui. Dek kumaha gara? Dek kumaha leungit da kapusing nyain. Tuh, ceuk ngiin oge.
3: Dijieun wae.
2: Baruk teh. Kitu
1: kumaha teh ngiridit teh.
2: Baruk kana kumaha ngiridit teh eukeur
1: maah. Pagawe teh pikiran.
2: Rupa-rupa teh geuning. Aiho biasa aing nyokot barangna mah jiga nu heueuh meuni atoh. Tempo ditagih ku tukang kiridit nyumput di kamar. Ah nyeta rupa-rupa nyen alesan manusia pikeun mundur tina pengabdian ka Nu Maha Kawasa. Pusing subuh ngumah wadah diguguneuh ari ngadengekeun sora adan
3: tetep matah
2: kalah ngaringkuk we tibra
3: ngagojo deh
2: mangin contoh soal we ama
0: dan
2: di lemur kaula Mang Ardasim boga balong
1: itu
2: tengah peuting jumplang jempling geretek hujan eta Mang Ardasim daek eta dionang ku balong. Ceuk tamakan balong teh, hei Ardasim. Ieu kuring dek bedah aya hujan gede. Nepi ka cul dog-dog tanggal iga kapan cul pamajikan cul anak malahan panto ge teu dikonci. Ngalelentuk dina tamakan balong sieun bedah teh bari mawa cotom ujung pacul.
3: Geuning.
2: Bari jeung eta tamakan teu bedah-bedah ti sore nepi ka isu. Eta diondang ku tamakan balong daek eta. Naha ari meunang onang Allah? Celengkung adan. Haya Allah sholah. Haya Allah palah. Yeuna da kalah tibra we.
3: Hare-harenya kulang.
2: Kalah tibra. Ayeuna contoh soal deui nyatana Mang Ardasim teh boga mobil. Aye mobil teh kempes bana.
3: Kumohon
2: aja. Katatang koteteng dibelaan kumaha unyam inyeum eta keur naon ngeusian ban teh ngeusian angin kana ban.
3: Ukul akal
2: teh. Ukul akal jeung sajabana dibelaan muruhkeun tek-tek bengek jekuhan teu.
3: Lajeng kumaha
2: eta kempes ban mobil.
3: Laras.
0: Nah ari kempes ilmu na, ari kempes pangabisana, ari kempes imana, kempes takwana. Ngadegekeun kiai teh pajarkeun teh ngadu manuk cenah.
3: Oh, teu kira-kira tamang
0: eta. Ieu rupa-rupa nyeun alesan manusia pikeun mundur tina pengabdian kana Maha Kawasa.
3: Dibahayakeun wungkul eta mah.
0: Dibahayakeun wungkul numawi dina waktos ayeuna teh seueur kabobodo teh nyok kasamaran tingali ku masalah dunya.
3: Allah.
0: Lain ulah dudunya ngan tingali kumaha carana.
3: Karas kitu.
0: Cina cikoloteh mah kurang teh kudu pardu ka samu sunat kalampa.
3: Gening.
0: Kumaha we carana?
3: Karas. Karas dirup we.
0: Geus bisa maneh nyarita nepi ka pahdinya. Samuhun samuhun diajar. Diajar manawi manawi. Cenging ku guru ieu teh ti Ustad Engkus. Iya.
3: Urang mana Ustad?
0: Geus sajabana ti Ustad teteh. Iya. Ayeuna weh rupa-rupa banar motor ongko. Sagala dicabak ku manehna mah.
1: Rajin Ustad ongko nya.
0: Ya ba jadi Ustad ongko. Iya,
3: ngiritit tongko
0: ah. Ari langana teh Mang In-In. Iya. Biasa nurut kasep suku. Tadina lebah dieu prak atuju. Geura jalan keunaon nu pahal. Parentah-parentah Gusti tapi anu saluyu. Anu nya, anu nyata, nu lohika jeung sajabana. Anu matak kaharti, anu matak nguntungkeun boh dunyana, boh akhiratna, anu matak nyalametkeun dunyana jeung akhiratna.
3: Tah eta.
0: Sabab lamun teu kitu de kumaha atuh hirup urang di alam dunya? Eueuh nu jago jaman ayeuna eueuh. Sanajan manusia cenah eta jago manusia teh tukang silat, tukang usik, sagala rupa jurus geus kateuleuman ku manehna. Nah, ari seuk datang kolera, jurus naon anu bakal bisa nakis kana eta kolera? Nu matak di dieu, di mana atuh kajagoan manusia teh letakna? Da urang mah henteu jago.
2: Leres, leres. Ya, eta we abdi ninggal eta jiger baharna gede, tato-tato na loba.

0: wanita binga sakalangkung wireh ieu putrana Palai Garwan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beraya pis, alhamdulillah.

0: Timur ya, Pak ya?
1: Desa Pombon Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Aya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi koyang ungap sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayo nanti pembengkakan jantung gitu. Untuk nyeri
0: mohon
1: sok ngewodo dada gitu.
0: Mohon
1: dada teh asap mah nyeri kumah sok finish ngewod gitu kita dada yeah, dada yeah. Punggung kita gitu terus gitu. Gitu terus lambung lambung dahar teh naik kalhur engap gitu
0: terus kayak engap omingnya terus bapak ayona terus sabrahalami pak ya panjawat teh
1: hampir 5 tahun lah
0: mohon nah kukituna bapak terus 5 tahun pengobatan terus nganggo naon wae terus kamana wae pak
1: kadok sekarang ke herbal
0: berarti bapak pengobatan terus ke herbal ya, terus ke mana-mana terus ke medis gitu banyak Pak Oming ayeuna bapak nuju di lekenan nuju ikhtiar nganggo herbal naon
1: alpha propolis drop
0: ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alpha propolis drop nah Pak Oming kumaha saatosna konsumsi alpha propolis drop
1: alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya nuhun jadi apa-apa ya kak bener-bener cocok gitu gak ke abdi propolis karaos ka abdi mah cocok leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung alhamdulillah leungit cangkeng

0: Apa Oming konsumsi apa propolisnya atau CF seberapa botol?
1: Tilu.
0: Oh, CF?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Ah, yang lain aja tilu, yang lain aja.
0: Ayo nanti badai ngagali seberapa botol nih, Pak Oming?
1: Tilu.
0: Jadi kan tos CF tilu, ayo nanti badai ngagali tilu botol tilu, dinya.
1: Tilu botol.
0: Alhamdulillah. Ya. Pak Oming di botol ke seberapa? Karawas khasiat na.
1: Kaiji.
0: Oh, di botol.
1: Kaiji CF kaiji ta. Langsung ayah-ayah perubahan. Ya, ima angot ima ya. Wes langsung awe wae mah.
0: Mohonnya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah begitu dah Pak Oming. Cocok ku Alfa Propolis, mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes kanu pendengar anu mana, mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih aya ari ka ieu ka Propolis teh cocok ari abdi mah nyatugan kitu anu sejen kitu anu bade kos abdi bade ka Propolis mangga eta mah cocok abdi mah kitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat,
1: amin.
0: Tambah rezekinya banyak.
1: Amin.
0: Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kosrekan wae.
4: Eh, cemuhun. Da meni barala, teh enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
3: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya?
3: Ah, iya Cuk, cobian gerak, insya Allah karaos enakin. Tetes mata naon, iya tes Cuk.
4: Tetes mata, tes ma, ah, ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
3: Wah, geningan seueur kasiat mah, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
4: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
4: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh kaamananna.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813

0: anu eta wanu jati sok ngajeplok we dina jilid mangle dina jilid majalah
1: dimuat na majalahnya
0: dimuat bari jeung panon dibalur ku bulao meunang ngatur teh nya
1: lajang mahina
0: biwirna ku galinggem meureun
1: pait
0: wahai kaulah teh eta awewe teh nimulkeun panyakit ka kaulah sing upama eta awewe tanpa aya disagigirin kaulah anu digugulung ku kaulangan ukur potretna ama tah didinya mimiti aya lagu potret manehna teh
1: aya laguna teh

0: Prabu Drupada ari kakasihna teh Dewi Drupadi.
1: Mata?
0: Ayeuna teh eta Dewi Drupadi teh geus naon kagungan caroge.
1: Loh,
0: parantos bogaeun salaki ka Raja Amarta ngaranna Prabu Yudhistira.
1: Geuning teh.
0: Tak wae eta kaula teh jigana wae lamun teu laksana kapiduriat ka manehna. Kajin paeng ngabale bangke ngajampana bugang kaula teh kitu amat.
1: Gede kapanasaran ya.
0: Ijar meneng meneng Gusti Petengat ini. Ijar meneng meneng Gusti Petengat ini.

0: Langsung margane pun peteng penggalih sang panita. Nanging dangu-dangu ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikanipun.
1: Karate deres ama.
0: Hayang boga pamajikan teh kadrupadi sasat ka awewe nu boga salaki
1: timbalan.
0: Deuh kasep.
2: Loh.
0: Dek di kamanakeun dibawa jeung komara kolot.
2: Harkat darajat.
0: Harkat jeung darajat anu jadi kolot dek di kamanakeun lamun maneh wani-wani ngaheureuyan nu boga salaki.
2: Kalegemkeun cuma barabekeun.
0: Lalawara teteh.
1: Ah teu ama. Tah. Anu lalawara mah kalong sare ngagantung.
2: Legening.
0: Is. Ulah lalawan ka kolot. Ari lalawara teh kieu.
2: Misilna.
0: Misilna anjeun ayeuna ngaheureuyan nu boga salaki, ayeuna rasakeun kumaneh lamun maneh boga pamajikan tuluy diheureuyan batur kumaha rasana?
1: Nya cengeunya.
0: Eta geuning.
2: Bangeuna geusep.
0: Jadi tadi dieu atuh. Prak-prakanana atawa ngalaksanakeunana katerangan-katerangan tina agama teh.
2: Pelaturanana teh kitu.
0: Jadi ceuk agama samemeh neungeul batur teh teu ngeuleuh heula diri sorangan, samemeh nyiwit batur teh ciwit heula diri sorangan. Sabab di dinya aya katerangan cenah geuning antal mautu qobla mautu.
2: Alah.
0: Urang teh kudu bisa maot saacana mati anu hartina mah kudu nganjang ka poe pageto. Jadi eusina pisan mah nya eta urang teh saacana nganyeri batur teh nyeri heula diri songarangan. Nah ngeunah nah henteu.
2: Ragap heula nya kulah.
1: Ama. Rupina wae. Putra dinalaresan dieu moal tiasa dihalang-halang sanajan digentian ku widadari anu geulisna kawanti-wanti anu enahna kabina-bina lucu taya nunuruban moal moal kaubaran hate tanpa Drupadi aya di sagigirin kaula.
0: Aduh bahaya
1: kitu ama.
0: Lajeng di dieu panita dina manahna dordar antara kanyaah sareng hukum adil. Nanging lami-lami ieu panita nyatana kanyaah parantos ngalinih kana dirina. Parantos ngarimunan kana wujudna. Yakin ieu panita abong kena manusia teu cicing dina hiji martabat. Lami-lami kanya nerkab kana dirina.
1: Oh, atuh kasep.
0: Lamun ia teh mamaneh nepi ka kitu jeung

0: tibatan maneh korban mah ja ama teh dik jeung saha hirup lamun eueuh maneh nah bakal tega lamun maneh paeh alatan teu ka sorang ka eta awewe nepi ka ama jangjang jeung jeung kaedanan kunu jadi anak nya atuh ayeuna mah prak bae ngan kade cing ati-ati cing ati-ati
1: leres-leres jadi ama teh ngawidian
0: pek
1: wah leres ama
0: pek bae ngan kade cing ati-ati
2: atoh
0: bingah kamar wat

0: bisa ngening maneh nyanyi. Oh, jeung nyano romansa teh sobat dalit. Syukur-syukur. Jadi amat tinggal widian.
1: Pek.
0: Ngan kade cing hati-hati.
2: Kuir.
0: Pek. Barang nuju raos kunem catur di lebeting padepokan. Wireh iye putrana panita teka kasihna Sang Hyang Jaya Lengkara. Sedengken di alam dunia iya numutken pelaturan dewa teu dibenerken aya jelema anu ngaku Sang Hyang tanpa idin dewa. Itu kayaanan.
2: Atuh kayaan di sawarga maniloka. Wida dari pating jarerit para dewa pating karoseak. Kawah sandra dibuka cing beledug anu taya paparana.
0: Anak ditinggali dina panca tiga kuhiang otipati jagat nata batra guru. Iyakin yete di dunia nyatana ayah kiji makhluk anu waku Sang Hyang. Nyata Sang Hyang Jaya Lengkara. Atuh batra guru iye ngutus resin rada. Pikin nyampur para dewata sadaya pikin ngayakin tindakan kaita jama anu waku Sang Hyang.
2: Kiwari parantos hangungkule padepokan Puan Raksa. Umlayang dikeganawi ati para juwata marasangat juwata pramanten bayaro bayadi sesepuhan kursenrada.
3: Hai panita, ulah kaget iya kau lah tisawarnya menyebab.
0: Daun eta ribut di luar.
3: Wadah tukang kiri dit gitu.
0: Wah, nu nagih buah ieu.
4: Masalah tanjob.
0: Saha kasep?
2: Wis, ulah kaget panita.
0: Alah, gening itu teh seueur.
4: Ngaleut.
0: Buah ieu dewa teh ama bisa jadi.
2: Ulah kaget sang panita.
0: Bangalingih. Hih, pindah. Wah. Alah ayah dewa ama oh. Alatan anjin dek ngahina kapanawa buah.
3: Duka
0: sedengkin kapan panawa teka kasihin dewa.
3: Wah nyakma

0: Pandita.
1: Pangalingi, Pangresa, haturan.
2: Nuhun.
1: Haturan rawuh.
2: Nuhun. Sapratanipun Batara Indra saking Tenyo Maya.

0: Saha ieu ulah batraina saking Tenjo Mayu.
1: Aturan
0: gun. Calik ini.
2: Batara Bayu saking Panglawung.
0: Ih, loh, sakit.

0: Raden.
1: Oh, haturan, haturan, haturan.
0: Iya, Wak. Bisa jadi, iya, Wisnu.

0: Wisnu, wah, iya, weh, gede.
1: Yakin itu ya?
0: Geus yakin, geus tetela.
1: Jelas.
0: Kasepuhan panita, nun, pembage Andika diterima ku kaula.
2: Diterima pembage apa mu?
0: Nuhun panita. Ngan dina lebah dieu. Kaula dongkap ka dieu mangul utusan Ratu Ngeman Timalan anu jadi Raden Yatana ti Hyang Otipati Jagatnata ti Sawarga. Leres, leres. Saheulaanan kaula bakal tumanya nah ieu teh bener padepokan anu disebut padepokan Buana Raksa. Sumuhun. Ari ieu bener ngaku Sang Hyang teh. Leres ieu teh pun anak Sang Hyang Jaya Lengkara. Dina lebah dieu pangna kaula datang ka dieu kairing para dewa sadaya. Sabenerna keulaanan kaula dek nyaritakeun kajadian di sawarga maniloka dina waktu ayeuna. Widadari pating jararit para dewa pating karoceak kawah candra di muka cing beledu kemang-kemang parerang kabeh kaya ni sawarga.

0: boga anak ninggaranan Sang Hyang Jaya Lengkara panita. Kaula teh mah sakadar pancen dina waktu ayeuna pikeun ngayakeun pertanyaan ka Andika wayahna. Sabenerna eta budak teh ulah dingaranan Sang Hyang Jaya Lengkara sabab nimulkeun hal-hal anu teu dipikarep ka sawarga maniloka. Kitu bisi Andika teu apal panita.
1: Tah kitu. Pangna kalau nungka panita wayahna eta budak teh ulah dingaranan Sang Hyang Jaya Lengkara.
2: Ngarti.
3: Lamun ditemu beuyit tetep dingaranna Sang Hyang Jaya Lengkara aing berapa saking tuksuna bakal yakin tindakan hari ngarti teu.
0: Lamun teu Andika nyatana teu nyopotkeun ingaran ka Sang Hyangan nganu harti Andika bakal ditindak ku kaula Batara Bayu saking Banglawung ngarti. Lamun teu Andika ayeuna tenurunkeun ka Sang Hyangan atawa henteu nyoret ka Sang Hyangan ieu bebenyit anu ngaran Sang Hyang Jaya Lengkara nganung harti anjeun teh bakal ngunghak samplak ka para dewa kabeh.
2: Berarti berarti teu
1: de kumaha ayeuna Andika pangrasa
0: uluh uluh cing parorongos ama mun balolotot komo Batara Brahma mah teu jeung beureum beungeutna teh eukeul mah Gusti Tatadina beureum. Kacamata mah molotot eukeul mah bolotot teh tadina. Nyawon bolotot. Heeh.
4: Ke. Ide anak ama
0: ulah.
4: Keun ulah wae ka nyarita ama nu rek leuwih ti heula.
0: Wangga.
4: Pangeresa para dewa.
2: Dekumaha Andika eta?
1: Dekumaha Andika?
4: Nampi nuhun kana naon pika ku kasumpinganna salira. Sasat kaula teh asa kagunturan madu kaurugan menyan putih.
5: Awis-awis
4: saha jelemana nu kadatangan dewa tapi ayeuna mah dikersakeun sumping ka dieu.
5: Diundang ka langka datang dewa mah tuda.
4: Iya. Takuhal eta nuhun pisan agungna ka Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya jemarna kana kersana. Dikersakeun tepang sareng para dewa sadaya.

0: nanging da puguh teu aya ibarat ti tadina. Oh geuning. Nya eta bade kasumpingan dewa. Upami aya ibarat ti tadina mah atuh masjid-masjid marmot kaula.
1: Nya kana kosokna marmot dewa
0: mah. Atuh dina waktu ieu kumaha bade nahurula cai bade kopi susu. Bade kopi atau napi susuna, bade susu murni atau napi susu murtad. Bade susu muncrut, ya. Tong mah kejengari wakin segala panika. Dina lebah dia Andika. Menta supaya jawaban anu leuwih tepat. Tetap ieu budak teh bakal dengaranan sang hiang atau moal.
1: Jelas.
0: Salaras nama kieu nu upami pun anak ayeuna dicoret.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
3: Abdi Ibu Odah.
2: Ibu Odah alamat lengkapna di mana Ibu?
3: Cikupa Cibitung Hilir Kertasari RT 4 RW 10 Kertasari.
2: Ibu teh gaduh panyawat naon kalau
3: mawi kawitra teh janten kana paru nya teras pegal-pegal ye kana sirah teh lieur janten sok puyeng wae tensina tinggi 145/80 mawi oge ye teh puyeng baik, jantan bapak gak kedah nganggo tongkat, peh gitu. Jantan bingung, aduh, ya kedah kumaha. Numawi sok dietan bae dipayang gitu, pami utaya pun lancuk dipayang kuno sanes tah gitu. Jantan ditemani kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tah. Tiasa barang damel gitu, Ibu teh.
2: Ibu teh tos ngaleueus sabotol kumaha Ibu karaos?
3: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geun ngaya aya karaosna, aya karaosna, aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Tong pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Pi alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu enggak, alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung iya ayah nyeri kan dia tak ayana tak iya sarang iya tak iya matu tinggal liat pun
2: sampean
3: mohon sampean tuh bareng itu nyeri ya tak karena iya sakin tendai ke opat kali nak tak iya nuju majang damang gitu kok itu mah aduh nyeri tak iya nanti nuju damang hoyong iyan dayi gitu upami setiap mun gaduh atas mah yong besar dayi tah gitu mabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
2: Amin pisan ya Ibu. Ibu kitu tos ka mana wae Ibu? Berobat ieu teh tos nganggo naon wae?
3: Tah, kawit ngapan sok ka rumah sakit? Ngasa sih nya. Kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri. Alhamdulillah majang damang.
2: Ah, berada nuju
3: nyeri. Dada ieu jantan ieu. Tah kawit mah bareh ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu ge teh teu patos nyeri teuing. Aya nyeri na masa kedik deui. Jantan ka dieu yeuh. Upami nuju mah pah teh aduh pegel, kram. Jantan kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat gitu nyanya tah gitu penginten
2: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
3: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kelas abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaluh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
2: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya Bu nya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
3: Amin. Pidoan ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
2: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: TSA
6: bukan
5: TSPA
6: bukan
5: Tessa.
6: Bukan.
5: Ya terus apa dong?
6: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
5: Obatin pakai apa?
6: Nih, cobain. Tetes mata, Tesma Aini.
5: Hah? Tetes mata, Tesma Aini?
6: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
7: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
5: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
6: Coba baca ini.
5: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
6: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
9: 102,4 FM
10: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Dah gitu sih. Para luhun sakali deui maklum anu kasuhun hampunten anu katedah jisim abdi dina leresan dieu sanes teu hoyong ngecageun ieu pun anak tina ngaran Sang Hyang. Tina ngaran Sang Hyang Jaya Lengkara mung ieu teh kieu riwayatna.
11: Cang kumaha? Bahar riwayatna. Kumaha riwayatna? Cing nyarita.
12: Buka riwayat teh kinya mangin.
0: Ieu sih. Kapungkur sim kuring teh dibelaan mujasmedi hayang boga anak nya diparengkeun gaduh anak lalaki mu ieu katingali ku salira rupa naoge nyatana buta diri terahing reseksi wujud nadiu nanging kadeudeuh kacinta kawelas kamumet kaasih kapun anak sim kuring teh upami dibandingkeun gula mah jeung amisna istuning rapet pisan kanyaah kaula kapun anak teh
13: Allah beres
0: takuhal ieu

0: Ting panas tiris.
1: Tik-tik berak kureja.
0: Tik-tik berak kue sarang tik-tik berak. Dimohon waktu putra kapungkur tia muncrut.
1: Ah?
0: Bahasa nyeri boceng tia kapungkur ama geningan. Jebelaan huhujun kumaha jadi boceng majan tia ning. Ayu nama disebut nate dah. Itu gede tete ay kaluar nama dihujun-hujun oge. Celek paling-paring segede teko. Iya. Gede bopoko.
1: Lain celek kata itu mah jatah.
2: Ali cek itu tuh cenawan.
0: Ali. Tak itu sup. Nya iya kaulah teh mujas medik deh. Nya kudu makin

0: Kenging pancenti hiang otipati jagatna tas sakaligus ulah nyin rupa-rupa alesan Andika.
1: Waloh,
0: anu penting ieu budak wayahna ka sang hiangana atau sang hiangna kudu digenti.
1: Waloh.
0: Atawa dek ngaran Jaya Lengkara Unggul teu naon. Ngan eta ulah wani-wani Andika nyebut-nyebut sang hiang.
1: Heh. Sareng jeung ngalindih ieu mah ye.
0: Sumuhun nanging yakin upami ayeuna pun anak panginten digenti. Ngarana atawa sang hiangna teu dipake nganung harti meureun ieu teh pun anak teh bakal korban.

0: sir, Farida. Di Paihon Wheel.
1: Ay. Punten ama.
2: Dewa, aja sewiji-wiji kabeh aing gerah huruf dina waktu ini.
3: Allah.
2: Aula Sang Hyang Jaya Lengkara. Muarik munur sasiku mua ngejat satir biar coba-coba.
1: Keluar, kurang ajar.
3: Tes.

0: aja show you ini.
1: Dewa naon ieu?
0: Aing Batara Brahma saking Duk Suri.
1: Oh iya, ti Dut si mana geuning. Si horeng si mana horeng amoeng rajana amoeng.
2: Ugi kageuneuk kitu aduh.
1: Muni geuneuk kitu Brahma teh beureum. Urang ngajar ngahina kaing besat. Modar ieu geus.
0: Sok.
1: Wani kaing. Ora wani déning ngapah lu lanang gue lanang. Ajak kaken bacot amu dek puntang amu dek banting dening aku ora dene mobrol binatang
2: sira
1: laden tobat sok kaya wul
2: sok kaya
1: tersangka si Sang Hyang Jaya Lengkap.

0: captain.
1: Hold!
0: Loh, bahaya teman-teman ini.
2: Kurang ajar si yang meninya dari dulu aing ditenggulan ku dewa.
0: Yo, tangtos satu.
2: Brahma ninggang kana punuk meninuk.
0: Kanaon deh ninggang na.
2: Tului kana angen meningen.
0: Kana angen kanaon.
2: Cukang irung ditinggang menirung.
0: Tului kini yang naon.
2: Ninggang kana bujur meni oa.
0: Kana
2: menik. Kurang ajar deh. Aduh. Ya, rasakan ia pembalasan ti kaula Batra Brahma. Coba.
1: Wih, wih, ya. Ampun, gua.
0: Ai, itu Brahma.
1: Bayu.
2: Allah nuhun ninggi. Gua.
1: Hayo maju ke arep, Bayu.
0: Maju.

0: hayangnya dewa.
1: Ke lebah mana hayangnya?
0: Datangkeun aja suwiji-wiji kabeh.
1: Tengtengkeun, tengtengkeun.
0: Sok. Saha nu teu mampu ngalawan aing balik deui kecuali pake helm.
1: Wah, nama ke pake helm.
0: Aing kaya acu cibubudak neangan pangabis. Bacara bayu.
1: Aman. Kang.
0: Orang ngajar apa kemana? Sang Hyang Jailenggara. Ula. Orang naik kang bang kamu tersakan siwara kadina kecemain Subatra bayu saking panglaung dekamu kawamu.
1: Loh.
0: Alah, ini kulit ngomongnya dulu. Lagam mana? Lagam Indra Mayu.
1: Masa ta?
0: Wesap!
1: Iya, amat! Iya, kadek.
0: Nah iya janela tukang muka wahe.
1: Mundi patrinya gerak.
0: Mundi patri heula mah memeh gelut ieu bujur.
1: Nya padahal
0: kasebelan ngerakeun pisan koek-koek.
2: Diagnostika sayang tumang para Batara Bayu sakalinga jamak namrung di satelah ini.
3: Aduh, bayu roboh tinggal
0: saya ditonjok angena ku aing.
1: Balik ke bayu balik. Balik era.
3: Aduh. Tembi tonjok angen.
0: Ditonjok angena ku aing muni ngalagu. Ahli seni jelema dengan senina seniwan murun. Aduh.
3: Masalah.
0: Geus sia dibekem ku aing.
4: Pasti akeh nganggo seni anjeunna
1: mah. Gara-gara
3: tumbuh.
1: Teka tumbuh kan.
0: Mah di mana geura samat ku sia.
3: Aduh.
0: Dia cikeneh dipincuk sia wewelek. Kurang ajar. Budang sebayu. Aduh. Ampun. Ampun tobat. Aduh. Si kasebelan teh ai cengkat ai bereng-bereng we dulu itu. Panuju sia pulpen na murakeun sia.

0: kalah dalam lambung gitu kumaha ya teh.
1: Wah, yo angin nyeri wah.
0: Wah, tuuri kaswa.
2: Ah, itu. Da Wisnu mah tuh dah jelema bangor.
3: Mana?
2: Tuur nu benang rauge deul itu. Aduh.
1: Bayu.
4: Wah.
2: Kunaon Bayu?
4: Eulah wah. Wah. Ujit nolol wah.
2: Wah, iya mah jeung nolol. Ayo balik. Bayarkeun teh cenah Pujit nolol Batara Bayu aya di pencet hipu meureun.
3: Heeh. Pujitna.
2: Ah Pujit kajaja dene teh mah meureun.
3: Mana Pujit mah utama
2: gagang.
3: Gaya Pujit kitu nya.
2: Heeh. Cuk eta mah Pujit nu kitu mah meureun kabuki iin nu kitu mah.
3: Alah.
2: Bisi tengenah panasaran gera udah kaula mua nyingkah di dia. Duh, ama kasih kadir.

0: Ama Bagja, ama nempok nu jadi anak aya dina kaunggulan, heug syukur cu. Eta
1: datu sieuneun ditagen putra ditagen tong boro hiji kabeh dewa datang weh diketrekan ku kaula
0: macem-macem ka putra gua bunuh.
2: Waduh ayah hawana menghilang
0: kitu ama kasep nanging kumaha ieu teh cita-cita kaula dina waktos ayeuna ama.
1: Ya eta kaula teh hayang bojoan teh ka Dewi Drupadi.
2: Geuningnya.
0: Pek. Kalayan hayu atuh urang jeung ama we bareng ka Amarta. Ngan api-api mah urang neangan gawe we.
1: Bulat.
0: Urang neangan gawe sugan ditarima sanggeusna ditarima jonghok jeung rajana tah di dinya. Urang rebut pamajikanana
1: ama. Cita-cita putra teh kieu.
0: Kumaha? Jadi putra teh pati-pati bojoan ka Drupadi oge putra teh hayang maehan heula Yudhistira
1: Raja Amarta.
0: Sabab dan nya kitu da si eta salakina lamun si eta hirup keneh moal weleh jadi saingan ka putra.
2: Pokana eta geuning.
0: Saingan burit ai beurat.
1: Kangge kaula dina waktos ayeuna upami Yudhistira teu acan aja.
0: Nya atuh hayu ayeuna mah urang lumampah ka nagara Amarta cu.
1: Mar ayu nyawa

0: tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
1: Bapak mau kemana?
2: Mau ngopi ke kedai sebelah.
1: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
2: Kopi apa, Bu?
1: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
2: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
1: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan,

0: keur mah di nagara Amarta nuju ka serang wabah rahayat nagara gering sore paeh isuk.
1: Allah
0: katruk-truk datang dua jamaah nyuhunkeun garwa Prabu Yudhistira.
1: Rupi-rupi kajantan maning.
0: Atuh ka begalan pati di satengahing alun-alun ananging sadayana teu aya anu kiat nandangan Sang Hyang Jaya Lengkara. Paburi satu taya papadana Yudhistira istuning diudag-udag kukuliwakan di alun-alun kueta Sang Hyang Jaya Lengkara. Margi ieu Yudhistira teh sasat diancam patipisan ku Sang Hyang Jaya Lengkara.
1: Geuning kitu
0: Gatotkaca teras mabur ari maksad bade nguningakeun kajadian ka Bratasena karamana di Munggul Ponang. Langsung ka Madukara ka Arjuna. Atuh tibinya langsung Gatotkaca maksad nepangan Semar Badranaya ka Tumaitis. Anu kiwari Raden Gatotkaca hawon teuning marga sopana.
1: Marga
0: jalan
1: mana?
0: Sopana alas pinggan di ngasalah
1: inggih
0: epriksa teh merakiping sosoderan tindak kentingane pun masan-masanan leuwih.

0: Ken nang tukun nasib.
1: Bareh.
0: Ngahon ta cita-cita negara.
1: Mangga, mangga.
0: Manggayu karaharja ning praja.
1: Allah, bareh.
0: Menta supaya priatna jeung ati-ati tingkatkeun keamanan dina waktu ieu.
1: Oh, mangga, mangga.
0: Arandi kaulah ngandalkeun kaula wungkul selaku keamanan negara.
1: Moal mangga.
0: Tanpa gawe nu lancage pamohalan ieu ngahon ta cita-cita bisa laksana.
1: Mangga, mangga Aden, mangga Aden.
0: Katruk-truk datang gua urang jamar wahaja bakal ngarebut garwana gua Prabu.
1: Aduh, rupi-rupinya.
0: Anu kasaktianna luar biasa. Wah, Semar Badranaya. Ulah kagetnya kaulah, wah.
1: Pada iya, kan, kaya namang ini.

0: sedih wirih pangarti na teu matih pangabisana teu mempan elmu na teu mampuh ka eta Sang Hyang anu wedalan pasantren kalih panitana.
1: Walah.
0: Dina waktu siratin Gatut Kaca ngakuleng di satengahing marga gulira kangandika. Pangarti naon anu ku kaula kulitiban kin ka eta mangkluk
1: kumacarana nya teu jahat
0: kuhari kaula amanat ka Arandika sareng aya di nagara saha-saha anu bisa ngelehkeun eta manusa anu ngaran Sang Hyang Jela.

0: Ananging Raden Gatotkaca sadèrèngipun lumampah menuju Geganawiyati lajeng melirik busana.
1: Apa busanane Gatotkaca?
0: Busana Gatotkaca jamang masrum sumsum tiga sumping masrineka.
1: Inggih.
0: Kolor-kolor ngangkem dras mar aja jamang susun tiga.
1: Allah.
0: Lung cupit sing prahasta hun sakan sana.
1: Awas awas.
0: Alas-alasan kancing garuda mungkur.
1: Inggih.
0: Si mawe raksukan kreanta kusuma.
1: Suasane.
0: Penguasane ora nekang graja ingkang tumawe.
1: Inggih.
0: Simbawe sinjang wasunona
1: Kesane.
0: Penguasane bisa mabur tanpa helar
1: inggih.

0: Ha? Itu kabitana.
1: Kabitana anu insinyur anu dokter anes jadi artis teh batur mah padang ngajen.
0: Marajunya.
1: Mararaju. Eta we basa aya FFI di Bandung teh geuning harita.
0: Mah kitu kulah.
1: Dek datang artis teh jelema teh nus ti sacuklakna saciklukna ngeburu due. Hayang nyaho artis, hayang nyaho Rano Karno, hayang nyaho Herman Pelani, hayang nyaho Mauwo.
0: Artis tege.
1: Artis kicu-kicu ge Mauwo teh ulah lalawara. Artis anu bade ngalangkung yeuh ka jalan Kopo. Jelema teh breng ka jalan Kopo.
0: Ngaleut ka ngamreng nya.
1: Ngabreng nu rek kumah wadah cul kumaheun. Nu rek nyeuseuh cul seuseuheun. Nu rek mani geus buligir eta geus buligir breng beung ka sisi jalan. Mik dibawa. Ampun engah. Datang teh artis pan urup teh diacung-acung. Hidup Rano Karno. Hidup Roma Irama. Hidup Lydia Kandow. Kumaha datang artis aing na truk. Duma Garut cenah kitu. Duma sedih aing mah. Duma Garut aing disebut jumat sibulu. Aduh, naon sababna? Akibat sakola teulana.
0: Ieu ieu
1: nya. Numawi ka ade-ade nu aya di lemur ieu. Nu aya di mana wae omat bageur sakola mah teruskeun ulah cara akang kieu belegug.
2: Kamalangkem
1: akang mun cara dina ngulubhui mah sumogol.
2: Heeh.
1: Jadi panyakit pengin. Mecak jadi panyakit da dewek pipanyakit teu neh tina sagala rupa oge aing mah.
2: Untungnya pitutan jadi jelema atuh mah.
1: Da jeung iyana atuh. Kira-kira anak kieu mah aing hirup di alam dunya bareto kaduhung make jeung biji sagala. Waktu dilahirkeun padahal lamun ngalalep deui mah nya.
0: Kamalangkem mah tukang.
1: Naon cing sababna budak pangna ngoceak barang gubrak ti jero wewetengan.
0: Naon margina?
1: Heh?
0: Naon margina?
1: Sabab reuwaseun aya nu neang ka jero mah eueuh buukan bapana teh aya barang nempo ka luar jabrig. Aduh ampun aing. Aduh, nah kabina-bina ceng hirup aing. Dek amana ceng kabarudak sakola aing ah.
2: Pupujuh.
1: Ka akang mah kieu geuning teu budak, teu kolot, teu cacah, teu menak nyebut geus si Cepot we kabeh. Sugan aya nu nyebut Aden Cepot. Insinyur Cepot, Dokter Anes Cepot eueuh. Nyebut teh si Cepot teh ka dewek mah si Bagong.
2: Watir.
1: Si Begu.
0: Paling untung
1: teh. Paling untung teh teh.
0: Jemput
1: Raden.
0: Kan mana tuh Kang sekolah jadi dalang atau juga dalang Asep.
1: Mode dalang sekolah jadi dalang.
0: Nya.
1: Hayang aing jadi dalang. Da eta ge geus guguru ka Acecep. Acecep Supriyadi. Kungsi guguru. Guguru ka Cecep Supriyadi. Ngan beunang etanana we wungku bari jeung sautak saeutik.
0: Naon?
1: Eta teh geus surupan janing Irahwana teh kumaha.

0: waktu carana kula dina waktu ayeuna pangarangkiran nikah kuhaya kaula.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baraya Unasko, alhamdulillah ayeuna abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Tepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
2: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
1: Bapak linggih pali mana, Pak?
2: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
1: Sadi dinten damel naon, Pak?
2: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
1: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
2: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
1: Biasana upami eta panyawat atau skaraos, kumaha, Pak? Jantenna.
2: Asam urat, jeletutan, singsiremen, sareng cangkeng.
1: Mungun paregel gitu, Pak, nya. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nganggo naon, Pak?
2: Dokter. Mun diurut kantos.
1: Jantan bapak atos cobi-cobi pengobatan kanu sanes banyak. Tah ayeuna bapak nuju dileukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo alfa propolis.
1: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
2: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeuleutanana. Nah, patuangan yang raraos teu seueuh gitu.
1: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat banya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
2: Meseb sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
1: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
2: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
1: Bapak bila aya pesan kanu sanes, kanu mana bilih ka kanapan panyawat sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
2: Ya, kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu taraos panyawat sapertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis, da abdi ge ayeuna tos sehat.
1: Mohon bapak hatur nuhun pido ati abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banyak.
2: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Tetes mata Resma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Resma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Resma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Resma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Resma Aini.
5: Ngopi yuk.
6: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
6: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
5: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi

0: Pos Cokro Aminoto, nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
1: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopiten, bukan hanya

0: gitu aja. Alah. Bunda nih gitu ya ke pengeras apa Cecep.
1: Oh, dok. Dihapunten ku mama.
0: Ada mau pati-pati dewek bisa, lamun teu Minang nggak dengekeun berarti, lamun Minang nggak dengekeun, atau berarti res?
2: Res. Gitu. Kataji akang
0: mata. Kataji dek mah. Oh dek, ku jamar media dah dek mah. Kataji dek.
2: Kumasa kan?
0: Ya.
2: Kumasa.
0: Dengan nggak dongeng nak,
2: kamu. Resa, cobi-cobi kan.
0: Hah?
2: Cobian atu.
0: Ya dongeng jamar ya.
2: Mun.
0: Yanti akan gestil bulan kadi ayin hampura akan kunaon Yanti pegawai karek bisa salah lah nawe ayo gak demi Allah ampun ayo gak sawerang ayo ngomong awet ayo gak demi Allah
2: pemontor
0: ah. Eleh ku si Taruna wah si Taruna teh anu jebak deh nih jebak oh aduh ampun teing lainnya oh jaman ngisi rupa-rupa ayo mah
2: aku makan
0: hah
2: aku mah rupa-rupa
0: bahula mapan oh jina jaman dewekir ngorak mah
2: ya sama tah
0: hah
2: aku mah
0: naon?
2: Kue kapungkur kerengora akang.
0: Jaman dewek kerengora mah lagu nuka sohor teh harita teh sepasang rusa.
2: Apalah kaya lagu akang?
0: Sepasang rusa dilanda asmara. Dan kitu teh ani.
2: Dilanda asmara.
0: Ari ayeuna mah beda deui barudak ayeuna mah.

0: Eta hiji mangsa dewek datang ka sutradara.
1: Ya, Roy.
0: Nawarkeun madu jeung racun dek teh da madu boga tilu kaleng ditu di imah teh.
1: Air racun
0: boga dua drum.
1: Kumaha nawarkeunna Kang?
0: Da cenah eta teh sutradara teh rek nyieun madu dan racun nya film nanti kitu. Ya. Bisi eueuh maduna aya di dewek. Meunang ngala.
1: Madu naon ya Kang?
0: Nu kitu teh madu kucing.
1: Eta sok.
0: Nu kitu teh ning laguna teh kumaha ning? Engkau yang manis, engkau yang wajah, engkau yang goreng patut, pelangi-pelangi di langit yang biru amat banyak. Kulihat angkasa, aku ingin. Nah jika dinya hari aing. Aduh ampun.
1: Lagu langit cedum. Bukan jauh we Kang.
0: Oh bukan jauh, bukan jepek. Aing pikiran terjauh kan aku siap kabe.
2: Oh. Kang, rek menang 100 terjadi.
0: Duh. Ampun in Jakarta ini kalau lotor kieu aing mah. Wah. Hah? Lotor naon? Mere contoh atuh ka Balarea.
2: Ari kitu?
0: Ari banjir teh mun kieu geuning. Aya hujan teh banjir loba. Cing itu kumaha manang gulangi nya?
2: Naonana Kang?
0: Hah?
2: Naonana?
0: Manang gulangi. Oh deui ge kritik, imah kritik of Bowen teh of Brown. Oh.
1: Bangun
0: ya, aduh ampun.
2: Babon Kang
0: kabita aing jadi dalang

0: Bola entahin. Dewek bola bahasa kerja di dalam harita. Dah tadi benar awak dek menjadi dalang.
1: Kenapa ya, tu?
0: Hah?
1: Kiri bukui.
0: Lalakona oge Sang Hyang Roro Kidul. Ngamu di unga negara Sang Hyang Roro Kidul. Datang Batara Kresna di temaku senjata cakra lengit hilang tanpa kerana eta Sang Hyang Roro Kidul dah dia benar dalang. Benar tu bukan lalakona tu. Aduh ampun. Ayah tina ancak bohong ayah bukan lakon deh. Sang Hyang Jibrut nyawa lalu. Ampun.
2: Bapak mau nih siakan.
0: Lain dia ngomong-ngomong soal iya. Penyakit menerka bete di negara dulu.
2: Iya kan.
0: Oh kumaha cara menanggulanginya.
2: Laporan tuh itu laporan.
0: Dek laporan kadunungan dek tadi tumaritis. Us opat urang nu jengker.
2: Loh.
0: Kemari tumor.
1: Tumor di mana?
0: Hah?
1: Tumor di mana?
0: Dina sameleh baju.
1: Wah. Di mana wae sauna atuhnya?
0: Nah, onan anu aya penyakit dina naon rap da kitu?
1: Tumornya tumor di baju atuh.
0: Ah dina kumaha atuh?
1: Ari dina kelek meureun.
0: Dina kelek. Oh, sebelum dina kelek mah tumila.
1: Heeh. Anu dina ceuli.
0: Naon?
1: Tumila bari dina ceuli.
0: Ari dina ceuli.
1: Nya.
0: Lain tumila belegung kitu mah.
1: Naon?
0: Polikarda.

0: Ah, mentong jorang sih. Ah,
1: penjorang
0: kita anti kan gitu jadi lo.
1: Padahal bako.
0: Oh.
2: Teu kantos dicomot ku akang.
0: Hah?
2: Teu kantos dicomot.
0: Teu dagu sidik dek oge boga pikiran dan norma Inggris hirup teh. Aduh, ampun. Mana si Dawala euy?
1: Mari nya beta.
0: Hah?
1: Tadinya beta aya tah.
0: Tadi ye kecu.
1: Sia kongdel.
0: Hah?
1: Itu di sahur cenah teh.
0: Wilu jeung tepal
1: sami-sami akang.
0: Damang sadayana.
1: Aya pangesto.
0: Aduh, nuhun pisan won.
1: Sawalerna akang damang kang.
0: Lan
1: akang damang.
0: Sae.
1: Alah nuhun. Teu katara panyakit akang.
0: Nyeta daek mah ieu teh ya kitu teh daek kana baheula oge digebrag ku paraji barang lahir teh cing pahit daging pahang tulang matak panyakit teh kadek mungeun.
1: Pahit teur nya.
0: Iya, ai ewon damang.
1: Aya pangesto.
0: Luhun entong sok akuanan sia.
1: Naon kitu?
0: Cileng teh jelema keugering teh.
1: Oke. Heeh. Jag-jag belejaga.
0: Jag-jag sote syariat na lamun dibuka mah bajuna ripuh.
1: Tong tutulinganan kitu
0: ah. Aya naon Raka Prabu?
1: Ya abi
0: Raka Prabu urang teh sia teh kumaha teh.
1: Tunggu ya, tunggu.
0: Ngahaturkeun semah pangabaktos ka nyuk Raka Prabu.
3: Iya, iya.
1: Waduh.
3: Kieu. Purwa, dihaturan leungih ku akan teh sanes.
1: Seueuh.
3: Nyata ya hal-hal aduh bari didugikeun perkawis panyakit ya
0: waduh kata ngomong ini untungnya teu biji lagi mun bari ngahojeun nah cuma kajing nyumbut Raka Prabu sia teh yai orea
1: heuh
0: lain kumaha

0: Guyuni Astra Jingadawala Semar Badranaya. Saprotane pun Raden Gatotkaca tuminak dateng asa.
1: Helikopter dulu. Dek mikunan obat itu.
2: Jadi Kang tetawur.
0: Sastra Jingga. Ulah kaget ikau lah.
1: Juragan Anom itu.
3: Mana itu?
1: Tuling.
3: Gun, agan.
0: Ulah kaget.
1: Juragan Anom.
3: Iya nak, mana aja?
1: Iya.

Yeah.

0: Tulkan semah katuran dawuh ka kunyuk juragan anom ti uanu.
1: Nuhun we.
0: Kalehna tiat katina pika kalepatan mugagung secukup lumur jimarah kapuntena anu katedagan.
1: Salimar.
0: Kalayan atuh unyuk sumanga ieu teh reuas dicampuran bingah anu taya papadana ku kasumpingan juragan anom. Mangga geus saurkeun aya pikeureusan naon waruas anu kaya papadana ka wanujuan.
1: Teh heula uah.
2: Aing ngomong adu aya anak we. Can digenti ti baheula eta kata-kata. Bos tim dulu. Heeh. Eta we panggih jeung tukang bajigur adu aya anak tilu gelas ya tetara mayar
3: tukang bajigur teh panggih deui
2: cukup we ku adu aya anak nya panggih jeung nu aspal adu aya anak disebrok pipi ka jadi hideung kuy sia juga teh ceuk kadengeun tidak ngomong dina hate mah nya dina hate make panghalowan nya teu pinonda mah abdi ge ngahaturkeun semah baktos ka hunyuk juragan anom sun.
1: Diterima sebot
2: lah
1: diterima
2: syah nuhun syah kalihna perkawis cina rupaha kalepet lepet lepet
3: kalepatan gitu
2: ta cina naun piha cek si monyong biye muga-muga we ulah kirang maklum
1: dimaklum sebot
2: ayah naun itu syah
1: daun
2: ayah naun
1: ayah hal-hal nama kali terpikir
0: tiap digetek kantun ngahaturkan semakaturan dawuh kohonyuk juragan ano
1: diterima daulah.
0: Aya pikir saya naon itu pengasah menireuas sisim abdi teh sun reuas ongkoh bingah ongkoh air reuasna sun kutara-tara ti sasari we teu aya ibarat ti tadina ai bingahna ieu saku abdi nuju kosong
2: simana kena barang pencak sigala sia itu teungeul teh kalepasan juri ka deui ah
3: kana teteh mah
1: lawas jing jing tong heuleuy
0: haya pikir saya naon pangrasa
1: iwa. Sa perkara hayang panggih jeung gua.
0: Leres?
2: Sumuh. Nuhun sih.
1: Kadua perkara. Dek najakin kumaha kaayaan di ieu. Soal panyakit.
0: Anu mawi agan tingali sin tatangi palih ti kidul mah sin parantos opatan anu kaserang teh sin.

0: Kemari mengkukna ongkoh abis tengah ruang mayit. Kawatus pisan eta mi dadakan pisan eta kolera. Itu kula nusa urang turuwisen. Turuwisenna gede teuing atuh muni. Segede ancak boong we. Oh, untung bisa lumpang oge.
1: Kahalangan jeung
0: mangih. Lainnya anu cilaka sok untung we.
1: Nya. Dina Kang.
0: Lamun emang aman cilaka tina sepeda untung teteh teu tarik. Nya. Aya nepi ka paeh untung cenah paeh lamun hirup tanpa daksa. Allah. Heeh. Nya jengker ku jengkerna untung. Oh, alus euy, alus bener. Ulah rugi wae hirup mah deuleuh.
1: Jadi narimakeun terus teh.
2: Cebot
0: abdi
2: denye.
0: Sae. Mendem
2: cabut sia.
0: Sugeun teh cukup dengeun euy. Eta sakitu make eho atuh da nyarita teh. Meni teu daek jempe bibir teh.
1: Ketigra ketigan.
0: Ih, nu bodoh mah kudu alewoh ka panjuk eta ge.
2: Yakin ieu panyakit moa bisa dileungitkeun ulah. Lamun urang tanpa ikhtiar anu sabenerna.
3: Leres, leres, leres, Nun. Cing atuh kedah ka mana ieu teh, Nun?
2: Teh ulah. Kaula dek ngabejakeun kajadian di Puseur Dayeuh.
3: Di Puseur Dayeuh, Nun.
2: Ya.
3: Sumuh aya kajadian naon, Nun?
0: Kumaha, Sun? Situasi and condition.
1: Aduh, teh.
0: Jeung bisa basa kitu, Nun teh. Oh. Kumaha, Sun?
2: Kajadian di Puseur Dayeuh. Eukeur mah kajadian ki katruk-truk dina waktu ieu teh kadatangan dua urang jelema hiji aki-aki ngaranna teh Panita Antagi Dewa.
1: Loh,
2: ti padepokan naon poho deui mah?
3: Saha, Nun?
2: Panita Antagi Dewa.
0: Mun cara jelema mah kaget teteh meureun.
1: Kumaha kagetna?
0: Geus tilu teteh jeung kamari ngendogna teh.
1: Loh, naon?
0: Syah, duh Gusti. Siduhan dewek.
1: Oh, tuan Kang.
0: Meni pengar kieu.
1: Hayang.
0: Nah, Syah. Ulah kitu ka bapa mah deuleu.
1: Pamali.
0: Heeh.
2: Kadua anakna nyatana anu ngaran Sang Hyang Jailengkara.
3: Amuy. Sang Hyang, Nun?
2: Iya.
3: Uluh. Ari kitu maksudna?
2: Ari maksud jeung tujuanna. Yakin eta jelema teh katarik bilahi ka pentang asmara agama ku hiji wanoja. Aya nu kapicangcam Darwa Wa Prabu. Wa Ratu Drupadi anu dina waktu ayeuna sasat meunang ansaman eta Sang Hyang Jailengkara. Kuala eta wae kaula meunang pancen tua Prabu pikeun nyangkak eta jelema atuna. Sakti mandraguna pun julia baba. Manggulang-mangguling kasaktian eta jelema. Kaula pansa braja teu mati mah.
0: Kumaha gan braja musti
2: teu mati?
0: Braja kapa?
2: Teu mempan.
0: Braja lamapan?
2: Teu mempan.
0: Braja wisesa?
2: Teu mempan.
0: Braja raromeuheun?
2: Cabuh.
0: Nah, teteh ngomong teh.
1: Luasnya teh.
0: Luasnya ngomong kitu. Kumaha braja musna?
1: Ya.
2: Kuhal ieu mah. Para putra sadaya, Kakang Antrija, Kakang Jakatawang, Abimanyu, Pansawala, Papulisat, Tayan Mangapulia, Pamanak Pula Pamansadewa Nyakitu, Wa Prabu Yudhistira, Duka Kamana, Ayatih Wa, Balihan Rupina Najidi Udag-Udag Kuetas, Jama Rungaku Sanghia, Tetap, Wa Prabu Yudhistira Bakam, Laut, Sasat Berdi Alan Jawa, Dipetik Patina Kueta Jema, Walie kaula nemewang sul ti munggul pawenang ti Kang Jiramaria sareng ti Paman Arjuna parantos angkat eunah ka Puseur Dayeuh. Tak walie menta bantuan ti uah kumaha sarana ieu pikeun ngumpulan kajadian ulah.
3: Aduh ayana kujang silaka deuleuh jang. Kajadian nepi ka kieu. Eukeur mah eukeur kapan urang teh ngareupan ieu kajadian teh anu sakieu hese.
2: katuruk-turuk ayeuna aya jama anu ngadon kitu. Ujang hayu ngasingkeukeun baju leungeun kencak ka tuhujang. Wajar dina waktu ayeuna ngabelaan dunungan jeung nagara. Sasat ieu teh bisi mamawa ka masyarakat tetep bakal ngarugikeun hayu ngasingkeun.

0: Wah istri ke mana?
1: Tadi tu siung badainya melakukan putih. Sudah tilu tangka deh. Kemari teh air di lombangan parantos nyun. Sereng sigar yang katongo. Hai nanti nyun.
0: Aduh. Matua.
1: Ya saya bangga. Sayogi atuh da ai uang mah teu tiasa gelut teh parantos kieu ka kolotanana sawies pun anak wae. Ya. Mangga pun anak mah sing bujing higa ka purut marganing tanah galara patina ge kasangakeun.
2: Coba eta ka anak nepi ka kitu.
3: Kumaha Kang?
2: Lamun inu suni ku aing diala nyawana.
3: Isna lalawara atuh teh.
2: Betul mah ka anak teh dinangna dinengne dibelang-belang blung-blung ieu patina dibikeun.
1: Ai ai ai ai. Ngomong teh sia.
3: Mangga Kang.
1: Sangeunahna si aing teh salaku warga nagara.
2: Yeuh, dengeh ku si aing. Nyaho, Pak.
1: Dewek teh rido lamun si aing korban di medan perang.
3: Tuh.
1: Dewek rido lamun si aing pati di medan jurit.
3: Tegepkeun, Kang.
1: Dewek rido lamun si aing ancur di medan tempur alatan ngabela nagara jeung bangsa. Tapi aing teu rido, tapi aing teu ikhlas mun sia ngaringkuk dina golodog batur dipaehan deungeun bari jeung geus ngaheureuyan pamajikan batur jurik.
3: Tah kitu mang ieu nu mata
2: mate. Oh kitu nya. Cuh, nu mae ka hartos. Ku Ananda.
0: Ulah heureuy wae hayu uang urang lumampah wae.
1: Sae bangga-bangga ayeuna.
0: Ayeuna para-para
1: hayu jang, urang lumampah deui jang.
2: Itu atuh dora ampi-ampi keun heula si borontok runje.
3: Iya ah.
2: Eta paraban heula haya memeh init atuh kunci tuna dina beas perelek.
3: Duh.
2: Acawa pihape keun ka tetangga bisi mah datang meunang pancen kitu ayeuna dadakan ti kota.
1: Sae atuh kulan ayeuna dah.
0: Iya, para-para.
1: Hayang, hayang.

0: payun bapa.
1: Hai duduk je tutur kejap tidur dia.
0: Mahal si Gareng bawa wae.
1: Ayo si Gareng mah keur ngajaga di dieu kapan saha meureun pan urang teh jadi RT. Ulah cul eta meureun aya laporan ti rakyat pan ieu teh keur usum panyakit ongkoh.
2: Ayo oke.
0: Singgung kecup bawa eta heula. Anti mabok. Di jalan ieu teh urang teh bakal ngebut. Sebelum menuju ka kota teh.
3: Ya

0: Pek cetrok lah memang ini teh.
1: Lain pais genjer.
0: Hah?
1: Lain pais genjer.
0: Lain pais genjer mah cuma ubar bisu lah tu cuma. Oh, si katuh enam buru-buru kah itu kurang ini.

0: Dua kene dewek rek berjuang euy.
1: Restu atuh Kang.
0: Ulah poho eta helm pake.
1: Nya.
0: Nyingareupan kota teh gawat.
1: Tah eta.
0: Heuh, eta mah peracuran kudu ditaati.

0: Ratasena. Ojo kaget.
1: Yuwanarati gunung.
0: Kurang ajar sulatia.

Etiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi.

0: sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
1: Bapak mau kemana?
2: Mau ngopi ke kedai sebelah.
1: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
2: Kopi apa, Bu?
1: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
2: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
1: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
5: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
3: Radio Peace FM 102,4

0: Sahayu datang jangkung gede. Jungnya tak ayah lelaki kasip ngaring pering koneng ha.
1: Oh sahayu tenun.
0: Wongetan nawamu.
1: Sahayu.
0: Aku Bima.
1: Kaulah Arjuna Denawa.
0: Naon pancakakina maneh jeung Yudhistira?
1: Allah.
0: Si Kakang Yudhistira memang kakang putri.
1: Eta lanceuk kaula.
2: Hay kitu dek naon datang ka dieu?
0: Aku si Bakang Gowa si Kakang Mugdrupadi. Kakang Mugdrupadi.
3: Tobat. Nah, asa kabina-bina teuing Bima dina waktu ayeuna aceuk nepi ka kieu.
0: Atunah lain lompat.
3: Dek lompat-lompat kumaha da pugu aceuk mah pangawakanna wewe. Aduh, tulungan Bima geus kieu kumaha aceuk.
0: Urahanna ingkang bakal mutusaken jiwa raga nira kecewahing jeung Bima hamuteu buntang pati.
1: Halah.
0: Wah. Bima,
1: inggih.
0: Tega lara.
1: Aku si tega.
0: Pati,
1: aku si tega.
0: Maju Bima keluar.
3: Hey. Coba minta supaya keluar kurang ajar.
0: Ayo keluar binatang.
3: Wes. Ya.

0: Pedang yang Jaya Lengkara ditewaku Bima Kinga dibuntang banting di Satra hingga lulu-lulu.
1: Enggih.

0: Bima, dipun buntang, dipun banting, rasa sebenar.
1: Jang, kan? Aduh, gering itu tekor para sehat.
2: Oh, menjauh gelut, kan? Nah. Aduh, kan? Gerungan atuh.
1: Kadangnya kukuring bencel-bencel gitu, naon bencel teh.
2: Nata, apalah, kan?
1: Nata.
2: Pais jagong.
1: Pais jagong. Nah. Sugan teh kulub tutut.
2: Lain, atuh. Cukup 4 tahun,
1: itu mah.
3: Ayah, wae.
0: Aduh, agan.
2: Ayah, wae.
0: Di mana wae, siap? Abi teh sing kenging wartos ti juragan anom. Mana siga kaut itu sing nuju ningalikeun sing. Nyaan ibuta teh geuning sakti mandraguna.
4: Heuh. Mun sagede kitu eta buta. Jaya Lengkara teh ieu.
0: Ieu. Wah. Geura ngajar sia dileu eta aya belentuk cicing di tukang.
2: Beres pengin
0: mah. Ih, si gelo jeung ngajebian di kaing.
2: Yang ngejebian
4: dan ngejebian jebi si tadi na yang masih coba jakun
2: jebi bangka dong gue
0: pranyata hamut dibuntang dibanting rasa sebenarnya tapi aku nganggem pusaka gelang Chandra Kirana hamut dibanting bila Bima bisaya kapanasaran tenggelanai what modar siap
1: acan.
0: Waduh. Wait. Modar.
1: Acan.
0: Nyata. Nyata. Tapi aku nganggem pusaka pansanaka matamu deg tusuk.
1: Pek.
2: Pek gerak wajah.
1: Jang.
2: Pan.
1: Teu mati dulu.
2: Itunya kang.
1: Juragan Arya Bemo nepi ka pusingan.
2: Pusingan
4: tuh. Ya, Bang Mang Arya Bajai gitu belegung.
2: Oh.
0: Kamu tertusuk mata.
1: Sok sia.
0: Wait. Siapa? Murar.
1: Acaran.
2: Acaran.
0: Wait. Siapa?

0: Orlen.
1: Benawa Sangyang Jaya Lengkara Muasrubah kabisa mutuskin jiwa raganyin lintang tiga ular.
0: Wah, Arjuna.
1: Arjuna.
0: Maju Arjuna.

0: Pengastika sayang tuman para Arjuna dipun balangku melayang di gegar wiati.
1: Wah.

Bernawa Sang Hyang Jaya Lengkara. Muasa nubaka bisa mutuskan jiwa raga Andi Kalintang di pusaka Sarotama di tema kurang ajar. Agan. Sastra jing.

0: Iya. Bukan. Heeh. Eta teh hujan luluwukan anu kitu.
1: Hujan lokal,
0: hujan lokal. Bade di kumaha sih? Dek di tema ku kaula. Bade di tema ku.
1: Bener.
0: Saya cing lempeng weh bilih kirang tanaga samat ya abdi tilu kali.
1: Kumaha nyamatna?
0: Heh.
1: Nyamatna kumaha?
0: Iya aku teu apa.
1: Eta teu apa?
0: Ye, nyana romansa, nyana romansa
1: gitu. Pada romansa.
0: Amin. Halin cepot bejakeun kasat jumlah warga negara wala dia bala tentara pihak

0: Nanya.
1: Dorlok.
0: Ah, nah, ini kabinari ating.
1: Di mana prung senjata ditembakkan kabeh ngege karet.
0: Menewa karet.
1: Menewa karet celi gegel.
0: Kumang ngegel na.
1: Ngegel na.
0: Nya.
1: Oke gegel gegel jeng batur.
0: Eh.
1: Kembali celi na gering oke.

Raden Bangsa. Kurang ajar temenan, muasir maka bisa mutuskan jiwa ragani, Kak. Raden.

0: si Adipati Merjun. Kurang ajar sok kera gunakin eta senjata si Adipati Aryaun.
1: Arjuna gitu.
0: Aihu Arjuna. Waduh, lamun jadi tewak kuai. Mati nobros. Ama tinggal si Arjuna ngabongohan marukana murid mua katewak teh si wawalak.
1: Eraun ya.
0: Pasti eraun teh si kurang ajar. Wah, sahama deh. Si bukuring si. Daun. Pada eta ngabantun gagaduhan. Daun. Eta nu dicepeng. Oh iya panah. Simu. Bejakin ke Arjuna cing lewih tikiu ke jujik. Sim. Mangga. Tapi selirat teh saha. Aing sang hiang jaya langkara. Aing kitu naon sia tatanya? Si hoyong terang ge si. Anu jahat teh kumaha? Haling siap. Ih, gelo pisan siap. Uluh. Gelo sia jeung maledog di sia. Uluh deuleuy terang aing bencen nyungur. Uluh, coba teuing.

waspada. Nira gatol pada kumaranga nafsu lagi atinira. Dan nira samia ke ingkang pada umampah. Mawas pada nira gatol pada kumaranga nafsu lagi atinira.

0: mawur.
1: Eta teh urang mana sih?
2: Pinoda Maraka Batara. Eta teh urang Padepokan Puana Raksa Siswana Panita Antagi Dewa.
1: Oh gitu.
2: Malihan panita nage aya di Lebet Kaputren. Oh di Lebet Karaton. Gusti.
1: Ari eta sang Hyang Jaleng Kalana maksudna?
2: Pan parantos uninga rupina ti sadewa nakula.
0: Oh ti malang.
2: Leres baka maling Nyi Drupadi. Kepino.
3: Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu
1: sareng Vertigo.
0: Mohon eta panyawa tos.
1: Lah oge sih. Tos aya 10 tahunanna Vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai Vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawatan jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu. Sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah, tos karaos puri, teu karaos pegel.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha Mak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Magaluh deui soten gitu.
0: Oh, seueur kurabihanna mah nya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, pi doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis, Mak Icu tambi sehat, oge rezekina tambi lancar.
1: Amin.
0: Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi, bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
1: Wah, boleh juga tuh.
0: Kopi Ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten,

0: 100 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
1: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopiten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
2: Tenun naik, eh. Paju ujung, turun atuh turun nalak tak.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.

0: Melati, Kecamatan Sinang Resmi.
1: Sata jana ngaleut apa propolis naon anu karaos ku bapa panyawat naon tah?
0: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Prantos berobat kemana-mana ya abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, merinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya.
1: Mohon.
0: Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
1: Alhamdulillah.
0: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
1: Seep sebara botol bapak Ahmad tinggal eut alfa propolis teh.
0: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa geh alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
2: Baraya Radio Peace,
3: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813

0: Patuh.
1: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
0: Wah, boleh juga tuh.
1: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi.

0: Ya, dapatkan Kopiten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
1: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM,

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadi abalan tantos nages sadayana panyawat tantos ayalanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggi di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke banyak.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau napi kumaha?
3: Renyam, panas.
2: Mohon, teras?
3: Teras. Napas, nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya.
3: Iya. Mohon.
2: Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun,
3: dua
2: mohon.
3: 2 tahun.
2: Tak, ini kan ngeliat landong alfa propolis Bapak tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah ayah ayah henteu bawa benjolan
3: hilang benjolan hilang
2: terus ayah ayah namanya
3: ayah
2: mohon
3: panas panas tuh ayah
2: sesak napas tuh ayah aku mah
3: ayah
2: alhamdulillah mati
3: tuh ayah
2: alhamdulillah
3: sehat
2: janten sehat sadayana ya, bapaknya
3: sehat
2: alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang terlandung alfa porosnya aku mah hari tapa
3: segala karasa urat urat kerjang kerjang napas ngahayo panas
2: kan mohon sabar alami ya
3: tapa sadinten
2: sadinten reaksi
3: ya sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ini mah sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak ayah saran dekang anu sih, Mas?
3: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di dieu. Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Sehatnya. Ya. Mohon panginten cobian ku landong alfa perut bapaknya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan.

0: terbuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
1: Wah, boleh juga tuh.
0: Kopi Ten bukan cuma

0: Tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto,

0856 1260. Sekali lagi ya, Baraya Peace FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abi ti Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes eungap, pokoknya mah tetiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras pamitos gitu teh, sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
1: Iya, panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Muhun, kantos diobatan yang kunaon wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter, kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, Ibu kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Terobihan naon wae nu Ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paratrapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Eta alhamdulillah sampai tiu dienten matak percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa, tapi mah kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung deh ngageder, kena lambung. Pokoknya merawat ringan, pokoknya mah kena saca oge jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah. Berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah. Mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe dua.
1: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsina?
2: Ngawitan mesen mah sadinten teh 3 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah, tos saminggu janten genep tetes 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati manten ieu jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngawutinkan dongeng.
1: Aya pesen teu kana sanes, kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamangin Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya rabbal
1: alamin. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Sami-sami deh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat.

0: Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Bapak mau kemana?
2: Mau ngopi ke kedai sebelah.
1: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
2: Kopi apa, Bu?
1: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
2: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
1: Ah, Bapak.
0: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa. Abdi ini di blok RT2 RW di Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi, alhamdulillah katinggalin ku tatangga da abdi sok kunang itu upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sok sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya na mesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Tah kitu, Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 taun. Bapak sate acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos ka mana wae?
2: Sering Kak. Meser obat herbal, teras ya, ka disuntik gitu ka medis, ka klinik, ka mesti ka Kuningan di Perios gitu, tapi da aya perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pancada, seban dinten, wayang, siang bengi taya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dabuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin aya dana jo ikhtiar, panjawatna sepertas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol, misalnya sok abdi ge, alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga, istilah nama sok kunang itu, kaya nama ente kunang itu, alhamdulillah nama botol, terus aya sanes perobihan deui, alhamdulillah lah, saya di raut dengan nama resepisan gitu. Mudah-mudahan dia tatangi, biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja, kadu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.

0: Nyata engap ya. Engap ya. Ngangahe engap.
1: Oh.
0: Nya sesak, sesak napas gitu.
1: Sesak napasnya. Tos seberapa lama ya tete?
0: Ay, hitungan mah 11 bulan.
1: Hampir setahunan ya?
0: Ya, hampir.
1: Hampir setahunan. Tak kamadi lalanong tos ta, kemana wae?
0: Kemana meni.
1: Oh, tos kaitu kadi ya panggintan ya? Ya,
0: tos kaitu kadi.
1: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeliat landong alpa propolis saya sabar botol tah
0: karak sabotol kadua arek
1: kadua ayunanya
0: ya kadua anu ayuna
1: terus kumaha tah anu karosta nuju ngeliat alpa propolis sabar dinten anu karaos
0: tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya
1: ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya
0: nya ngucur aya keluar darah gitu tah sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e
1: malahan mah kulo boge ngagobandal teh tilu nya
0: nyana engap teh apa nganga
1: laras laras laras
0: aya nama alhamdulillah
1: sareng senang leutan nong propolis
0: nya alpa propolis teh alhamdulillah matak meser deui kadua kali na
1: laras sabaraha kali eta ngaleutan sadinten
0: 3 kali
1: sabaraha teh sakali ngaleutan
0: genep genep
1: genep genep berarti enjing ya
0: nya enjing lohor jeung sonten bade bobok
1: laras laras laras mohon alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh
0: polip
1: polipnya
0: nya menurut dokter mah polip can
1: alhamdulillah aya nama sareng senang leutan nong alpa propolis alhamdulillah
0: ya. Alhamdulillah aya nama longsong gitu irung teh teu eungap teuing
1: alhamdulillah
0: kawangkong eno bente
1: bentes deui nya
0: eno mah
1: da kapan mah kot melengpeg nya
0: melengpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da melengpeg teh ya
1: mohon mohon mohon alhamdulillah aya saran teu kanggo sanes pilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu
0: nya pilih anu sami
1: mohon
0: wabiatos diwartosan tadi.

0: TSA
1: bukan
0: TS Pak.

0: Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
1: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: dina kesembuhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaran anak ngeuleut alpapopolis sadayana sehat walafiat.
1: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kosrekan wayah.
4: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Bade kemana, cek?
3: Eta, cek. Bade kapayun, meser obat mata. Kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh, cek. Cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak heulanya. Ah, iya, cek.

0: kami dahukeun. Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
1: Bapak Atang.
0: Bapak Atang,
1: puhun. Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
0: Oh, muhun di Purwasari berarti, Paknya. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Panyawat lambung, sareng singsireumeun, sareng deui nyeri.
0: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
1: Aya setahun mah.
0: Kumaha bu katingalan si bapak pada saat teh damang teh?
2: Sering dirawat.
0: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
1: Ya tos ka mana-mana.
0: Eta tos sabaraha lami berarti, Pak, berobat kitu?
1: Iya wae setiap taraos kitu. Teu ieu langsung
0: mohon.
1: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
0: Berarti bapak teh tos laminya, Bu, kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun ka antos terus ka mana? Eta aya perobihanna teh, Pak?
1: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri hungkul.
0: Oh, mohon.
1: Nya saantos eta mah nya biasa wae deui.
0: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
1: Nya ayeuna mah alhamdulillah, gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung, gitu, kanggo lambung, nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ta sabotol.
0: Iya, iya.
1: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu, aya nama anu sarina tara mam, aya nama mam ge tersa gitu. Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat apa propolis.
0: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
2: Alhamdulillah. Ayeuna mah kita mam kersa. Biasana mam teh teh kersa wae.
0: Iya.
2: Ayeuna mah teh tabuh 8 ge hoyong emang.
0: Oh kitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak?
1: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
0: Oh.
1: Jadi teh pal
0: gitu. Kawitan mah.
1: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
0: Mohon tersakitannya nah,
1: eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
0: Bapak atas konsumsi apa propolis teh sabaraha dinten, Pak?
1: Nembe 5 dinten.
0: Nembe 5 dinten.
1: Nya.
0: Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
1: Ti dinten ka 3 oge.
0: Mohon.
1: Tos aya perobihan.
0: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah. Tos karaos perobihanannya. Bapak atas kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
1: Amin.
0: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bili aya nu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
1: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
0: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura itu?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya, berlendir. Berair. Mm-hmm. Ya sakit lah.
5: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis, ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya, Pak?
6: Ada perubahan.

0: banyak
1: apa aja Pak, boleh tahu Pak perbanyak
0: ya, ada mendingan nggak kering, nggak berair.
1: Berair sekarang
0: iya.
1: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
0: kedua. Iya,
1: iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti.
0: Iya,
1: Pak ya.
0: Iya.
1: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
0: 67 mungkin.
1: Oh,
0: 68.
1: 68 iya, usianya ya.
0: Iya.
1: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
0: iya,
1: ya.
0: Iya, iya.
1: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
0: Enggak, asli.
1: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
0: Iya, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
3: Ah, Bapak.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: karaosna atanapi katingalina ku putrana.
1: Katingalina, alhamdulillah gitunya. Panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya. Panten anu kawitna mah sok aya eungap, nyeri dada, sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panten anu utamina mah daya tanu

0: 0813-8668-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8668-60.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu sahana minabu.
2: Hajah anah sana.
1: Ibu alamat lengkapnya di mana?
2: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
1: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabar botol?
2: Tos 2 botol.
1: Di botol pertama kumaha bu kaosna?
2: Kaosen sabelah namun gitu. Sabelah di rada ayak keneh gitu aja.
1: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
2: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit gitu.
1: Aya katarak lain ibu aya ibu?
2: Aya saur dokter mah katarak sauna di dua nana.
1: Ibu tos enakeun cekasna pasti botol kasabaka?
2: Botol kahiji gitu.
1: Ayeuna teh bade mesek ka botol katilu.
2: Katilu, supados sehat.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
2: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarios cicoca transmisi Tesma Aini.
1: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: sarang Siti Nur Hasanah di palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di palihan Kira Bongkok.
1: Anu gaduh penyawat naon, Bu?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alpa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadina leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bili aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna
1: ningali saha ieu alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.

Pagi ya, Baraya Peach FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluarga.

0: Alhamdulillah Pak Atos eut Pak Popoli. Alhamdulillah hasiat mak keanggo pisan. Mangga penten kasadayana konsumsi Pak Popoli.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jam 12 Alpa Propolis. Ibu janten tambah sehat, rezeki tambah lancar bunya.
0: Amin, amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak sahana mina Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
4: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
4: Tes Maaini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kakaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas aja. Nah, kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu. Jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng geus sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes
3: mah. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Bapak mau kemana?
7: Mau ngopi ke kedai sebelah.
6: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
7: Kopi apa, Bu?
6: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
7: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
6: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT 2 RW 3 Dusun Kaliwon desa

0: orang tina cangkeng kana British teh tinggu jalpret sarang yo sokaya riot gitulah istilahnya mau Rp2 aldi mau riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna habi meser obat alpaporis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tetanggi alhamdulillah katengalin ku tetangga da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sok sawah ieu teh kitu alhamdulillah janten aya nembe sabotol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu alpaporis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu kitu Pak.
1: Mohon Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun Pak?
0: Abdi tos 73.
1: 73 taun. Bapak sateacana dilandongan ku jamu tetes alpaporis Bapak kantos samana wae?
0: Sering Kak, meser obat herbal, teras ya, Kak disuntik gitu ke medis, ke klinik, Kak. Mesti ke Kuningan di periode gitu, tapi gak ada perubahan, musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon Pak?
0: Tenten obat alpaporis ya.
1: Pak Parja uninga jamu tetes alpaporis di mantan Pak?
0: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada, saban dinten wayang siang bengi taya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
0: Dabuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja

0: Ron, sana sok abdige, alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nusok kunang itu kaya nama ente kunang itu alhamdulillah nama isa botol terus aya sana seprobihan deui alhamdulillah lah saya dirawatkan dengan nama resepisan gitu mudah-mudahan dia tatangi biasa
1: hatur nuhun paparga kadu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saat tesna konsumsi ieu landang jamu tetes alfa propolis bapak jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
0: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: TSA
4: bukan
3: TSPA
4: bukan
3: TESA
4: bukan
3: ya terus apa dong
4: makanya kalau mata udah kerasa nggak enak jangan didiamin mulu obatin dong
3: obatin pakai apa
4: nih cobain tetes mata tesma aini.

0: Mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
1: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
2: Coba baca ini.
1: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
2: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat.

Kopiten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopiten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

وإظهار شعائري على طريقة جمعية نهضة العلماء.

0: 101.1 KFM Solo, Kusuma di 99.4 FM Cilacap, SQ di 104.3 FM Pangkal Pinang.
1: Usasa, siapakah dapat bersihkan diri?
0: 101.5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90.5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94.6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Sapa Sino di 98.2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98.8 Wonosobo, Perban di 90 FM Palembang, Kailop di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93.1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang juga ingin terus serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi ini, silakan bisa kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027.
1: Hapus dosaku, mengganti hukum.
0: Sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami di pagi hari ini untuk menyampaikan laporan kualitas siarannya, juga menyampaikan doa-doa terbaiknya dan salam silaturahimnya. Sahabat MK, silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 0811-224-1027, 0811-224-1027.
1: Syukurku bertambah.
0: Sebelum kami menyapa Anda, sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang ingin kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Nafsuku yang tidak melihat kebenaranmu.
0: Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AA Gym dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya. Mulai Rp1.000 per pekan Anda bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Asa gerun di hatiku karena takutkan siksamu.
0: Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat perlindungan bagi ibu dan anak kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
1: Wahai Tuhan.
0: Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darul Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan

0: Kami sapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan laporan kualitas siarannya di pagi hari ini. Ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Alhamdulillah siaran MK FM terdengar sangat jelas sekali. Salam buat semua pendengar radio MK FM yang selalu setia mendengarkan setiap harinya. Terspesial buat seluruh kru yang bertugas di pagi hari ini, semoga dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah. Amin. Allahumma amin. Semoga MKFM ini semakin tetap jaya di udara. Amin. Allahumma amin.
1: Moga syukurku bertambah.
0: Kemudian ada Ibu Sapra dari Perum Samolo Cianjur yang juga alhamdulillah suara MKFM di hari Ahad pagi ini dari Perum Samolo Cianjur dapat tersimak dengan baik, jelas dan juga bersih. Alhamdulillah menyampaikan juga salam silaturahimnya dan doa terbaiknya buat semua guru-guru, kru sahabat sir yang sedang bertugas. Semoga semuanya diberikan kesehatan, diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Semoga kebaikan dan doa terbaiknya kembali kepada Ibu Sapra juga Ibu Citra di Ciamis Cijantung.
1: Kenangkan kaharmu.
0: Dan alhamdulillah sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, kita terhubung bersama gurunda kita langsung dari Perth, Australia di pagi hari ini.

dekat, Maha mendengar. Kami mohon padamu berikan kepada kami ilmu yang manfaat. Lindungi pertemuan ini dari tipu daya setan, dari hawa nafsu yang menggelincirkan. Lindungi pertemuan ini ya Allah dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima, dari doa yang tidak engkau ijabah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Maaf hadirin, di sini musimnya ternyata dingin lagi.

suara Zoom mati. Bagaimana sekarang? Luar biasa pekanya ya. Kedupak barusan. Sampai di mana, Pip? Oh ya, suasana hati. Dari hati timbul dorongan, saya harus balas, saya harus diamkan, saya harus sindir dia. Nah, ini kebiasaan menyindir itu juga dari hati. Lalu timbullah yang ke selanjutnya tindakan, kejadian, persepsi, dorongan, tindakan, dan akibat. Benar ya? Ada kejadian, kemudian dipersepsi oleh otak kita.

akibatnya. Ini pola, ini harus kita pahami. Yang wilayah kita itu adalah bagaimana kita melatih diri mempersepsi kejadian dengan tata nilai iman, ya, tata nilai Islam. Lalu yang kedua adalah

marah. Di hati itu adalah normal, karena memang Allah yang menciptakan rasa itu ada pada diri kita. Tetapi tetapi ya, tindakan itu adalah pilihan. Jadi tugas kita dua, ada kejadian, bagaimana mengolah persepsi kita, prasangkaan kita, persepsi kita, sehingga membuat hati kita punya rasa yang benar. Kalaupun rasa ini terus bergejolak, tugas kita yang kedua adalah mengendalikannya supaya tindak

Ini kuncinya. Insya Allah dalam kesempatan yang akan datang akan kita bahas kenapa kok kita jadi sering negatif ya. Tapi ini akan disampaikan kepada peserta kursus nanti malam ya. Ini mungkin kursus juga pada ikut, ah kami gak bisa ikut kursus karena sudah penuh. Nah, cuplikannya ada di sini dan tentu diskusi tanya jawabnya karena kurang leluasa, waktu terbatas di sini bisa. Jadi sekali lagi ada kejadian di luar wilayah kita. Kita tidak bisa mengendalikan kejadian. Misal macet, kita tidak bisa apa-apa. Tapi kita bisa mengendalikan. Oh.

istighfar ke depan, saya tidak boleh terlambat lagi. Nah, begitu. Tapi kalau tidak terlambat, wah kacau nih. Jakarta udah luar biasa kacaunya. Siapa aja gubernurnya tetap macet, mau presiden tahu ngomel ke sana sini. Ini tindakan. Keadaannya macet di luar, pikiran kita tidak proporsional, membuat kita jengkel, lahirlah dolongan ngomel ya, dan ngomel itu sama sekali tidak membuat jalan jadi bagus, jadi lancar, hati jadi tenang, bahkan

Wahai orang yang beriman, jauhi prasangka, karena sebagian besar dari prasangka itu dosa. Rasulullah SAW bersabda, iyyakum madzanna fa inna dzanna aqdzabul hadis. Ya, jauhi dari prasangka, karena prasangka buruk itu aqdzabul hadis, sedusta-dusta perkataan. Kenapa disebut sedusta-dusta perkataan? Karena kita meyakini sesuatu hanya berdasarkan prasangka kita, bukan fakta. Ada fakta, tapi kita main tuh pikiran kita dengan suudon dan meyakini, sehingga kita bertindak bukan berdasarkan fakta, tapi berdasarkan prasangka. Maka disebutkan oleh Rasulullah, aqdzabul hadis, sedusta-dusta perkataan. Berapa banyak pertengkaran, perselisihan hanya karena prasangka. Hidup dalam prasangka. Nauzubillah min dzalik ya. Prasangka membuat kata-kata, sikap menjadi sangat tidak baik. Ini yang harus kita latih. Cari

ada kejadian yang Allah itu tidak terlibat. Tidak mungkin. Semua tidak ada yang lepas dari izin Allah. Tanpa izin Allah tidak terjadi. Yang menghina, yang mencaci, WA, yang tidak bayar hutang, apapun hanya bisa terjadi biiznillah, baik nikmat maupun musibah. Ya, ini dengan iman. Lalu sabda Rasul, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman, semua urusannya itu baik. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min, dan tidak bisa begitu kecuali orang beriman. Jadi bagi kita orang yang merasa beriman, harusnya semua kejadian itu baik disikapinya. Diberikan kesusahan, diberikan nikmat, saro sok syakara, dan diberikan kepahitan, kemudaratan, darau sabar, sabaro, sabar. Fakana khairullah, maka itu baik baginya. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi mulai sekarang latih kalau ada kejadian, ini izin Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, qadarullah wa masya afa'al. Kami semua sesungguhnya, kami semua milik Allah, sesungguhnya ini kami kembali kepada Allah, ini sudah takdir Allah, apa yang Allah kehendaki Allah lakukan. Nah, dengan keyakinan pertama bahwa ini terjadi izin Allah, mesti beda. Ini adalah cara berpikir kita. Anak yang menjengkelkan, atau pasangan hidup yang berbeda pendapat, atau kita di apalah, dituduh di kantor, di mana, di lingkungan, ini izin Allah terjadi, ini takdir saya terima. Nah, ya Allah, saya terima episode ini. Wah, kapan bereaksinya? Enggak, ini sudah bagian dari reaksi kita, ya. Karena bukan reaktif, tapi responsif. Apa reaktif? Reaktif itu tidak bertanggung jawab. Dia hanya bunyi, dia bergerak karena at-ta'anni minallah wal-ajala minasyaiton. Sikap tenang itu dari Allah, sedangkan tergesa-gesa itu dari setan. Jadi tenang saja, ya, tahan dulu dari reaksi yang tergesa-gesa. Tahan, ya Allah, ini terjadi dengan izin Engkau, ya Rabb, saya ridho.

sudah dibaca di atas ada tulisan online, online, online. Main itu pikiran kita dan itu akan mempengaruhi hati. Ketika ada kejadian ini izin Allah, ini ujian dari Allah, ini pasti ada kebaikan, saya harus lulus. Nah, mungkin beliau sudah baca, tapi kalau lagi nyetir tidak bisa. Mungkin lagi ada acara yang sedang sangat penting. Mungkin beliau banyak sekali WA yang masuk dan kesempatan membalasnya sangat terbatas. Mungkin beliau sudah membalas tapi lupa send. Mungkin beliau ketutup-tutup itu WA-nya sehingga kesempatan untuk membahas lagi, membalasnya jadi kelupaan. Cari alasan dan lihat hati kita. Tenang hadirin. Ketika kita berbaik sangka, maka berbaik sangka adalah perintah Allah dan Allah menurunkan ketenangan. Tapi ketika dia sombong, dia sekarang tidak suka kepada saya, dia tidak peduli kepada saya, sibuk saja dengan su'udzon, lihat saja hasilnya, hati kita akan gelisah, tidak enak, tersinggung, marah. Dorongannya apa? Nyindir, saya harus sindir dia. Atau marah, jangan sombong kamu. Atau tidak mau membalas ketika dia jadi rusak dan tindakannya cenderung rusak. Jadi kita dengan prasangka kita menyakiti diri kita sendiri dan juga menyakiti orang lain. Tindakan yang berprasangka buruk membuat kita melukai diri kita sendiri dan melukai orang lain. Bukan kejadian, karena kejadian itu izin Allah. Tapi cara kita berpersepsi, berprasangka, itulah yang membuat kita punya hati yang luka, hati yang sakit, hati yang perih, dan mendorong kita bertindak menyakiti yang lain. Kalau sudah paham di sini, kita akan lebih berhati-hati dengan prasangka, ya, karena ini yang merusak. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan tahu kenapa kita jadi berprasangka buruk. Nah, ini sebetulnya ada dua yang membuat kita berprasangka buruk itu, ya, yaitu bocorannya adalah tipu daya setan dan hawa nafsu. Nah, ini bagi yang ikut pelatihan nanti malam akan dibahas detail sekali. Seperti apa setan membisikinya, caranya bagaimana sehingga pikiran teh negatif aja. Aslinya kita terbisiki setan dan kendaraannya hawa nafsu. Ini bahasan selanjutnya. Nah, sekarang ketika kita sudah berusaha berprasangka baik, ini tidak serta-merta langsung jadi tenang, karena ini hati itu terus bergolak, ya. Kadang ingat kan, sebetulnya setan menipu terus. Apa yang kita lakukan, ya? Doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pakai jeda, dan kalau mau bertindak, tanya, ini tindakan saya ini Allah suka atau tidak? Ini di sini lahirnya kemampuan seseorang. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, ya, bahwa orang yang perkasa alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang perkasa itu bukan yang mengalahkan musuh secara fisik, tetapi bisa mengendalikan amarahnya. Alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Jadi rasa marah itu normal, tersinggung itu normal, kecewa itu normal, tapi tindakan, nah itu pilihan. Tidak mau ngebalas, tidak atau membalas dengan yang ada tanduknya, itu tindakan. Nah, harusnya sesudah kita meredusir rasa jengkel marah, kalaupun masih ada, tetap tindakan kita harus tindakan yang jadi amal soleh. Begitu hadirin, jadi memang hidup ini adalah untuk bermujahadah terus, makanya disebut tawassau bis sabr,

saling berwasiat dalam kesabaran, karena ketidaksabaran membuat kita berprasangka buruk dan bertindak buruk. Makanya orang yang beruntung itu adalah yang terus-menerus tiap waktu melatih diri untuk memiliki kemampuan berprasangka baik dan juga kemampuan untuk memilih tindakan terbaik, ya. Makanya kalau mau bicara, tahan, nanti kalau sudah, kalau masih belum tenang, jangan bicara. Sebut aja, maaf ya, hati saya masih bergolak, hati saya masih belum tenang, saya minta waktu sebentar, saya minta waktu sedikit untuk menenangkan hati, karena bagi saya tidak mudah untuk langsung reda. Ingat dulu ada seorang pimpinan di kantor pos zaman dulu sekali, ya, jam 7 acaranya, diundang jam 7 untuk tausiah pagi. Nah ternyata sebagian besar karyawan belum hadir. Rupanya pimpinan ini baru sekitar berapa, 7.15, 7.20 baru berdatangan, terlambat sebagian besar. Dan ketika dimulai acara yang terlambat dimulai, lalu beliau bicara begini, "Bapak Ibu, saya baru bertugas di sini. Sejujurnya melihat banyaknya karyawan yang terlambat, saya kecewa, saya juga merasa kesal dan marah. Itulah sebabnya saya tidak bisa memberi sambutan lebih panjang. Khawatir perkataan saya tidak baik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Jadi beliau tampil hanya untuk menyampaikan bahwa perasaannya tidak enak dan tidak berani bicara. Oh, tapi itu waktu itu AA menyimak, ini keren sekali ini. Jadi kita juga harus mengenali bahwa kita sedang sedih, kita sedang jengkel, kita sedang marah, kita sedang kecewa, kita sedang cemburu, kita sedang sakit hati. Kita harus kenali nih. Gak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi tindakannya harus kita pilih. Tindakannya harus tindakan yang disukai Allah. Pada waktu Rasulullah Ibrahim wafat, anak lelaki beliau, beliau mengeluarkan air mata, tetapi tidak ada kata-kata yang tidak baik yang keluar dari dirinya. Air mata sangat manusiawi, ya, sedih manusiawi. Nabi Yakub juga, sampai putih, ada putih-putihnya matanya, saking sedihnya melihat perilaku anak-anaknya terhadap Yusuf. Jadi kita belajar bukan untuk menghilangkan perasaan, tetapi melatih mempersepsi kejadian supaya perasaan kita lebih terjaga. Dan kalaupun ada perasaan itu, ya, kita harus membedakan dengan tindakan. Perasaan itu masih normal, tapi tindakan harus kita pilih yang bisa jadi amal soleh, yang membuat Allah suka, Allah ridho, insya Allah naik derajat kita. Semuanya ujian dalam hidup ini, semuanya ujian. Yang muji, yang nyaci, yang menghargai, yang tidak menghargai, yang membalas dengan perkataan baik, membalas dengan perkataan buruk, yang membalas, yang tidak membalas, semuanya adalah ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Surat Al-Anbiya ayat 35, dan kami mengujimu dengan keburukan. Keburukan di sini itu bukan perbuatan Allah yang buruk, ya, tapi sesuatu yang tidak cocok dengan harapan, tidak sesuai dengan keinginan, yang beda dengan ekspektasi. Semuanya adalah ujian. Demikian pula yang sesuai dengan harapan adalah ujian. Teng.
Sudah Pip. Ini di TikTok jelas kah suara? Jelas ya. Maaf. Mari kita diskusi. Silakan.

0: Ya, sebetulnya kalau silent treatment ini tidak boleh lebih dari 3 hari ya. Kalau terlalu lama itu tidak dibenarkan karena bisa dianggap memutuskan silaturahim, maksimal 3 hari. Begini, kalau dengan silent bisa pemahamannya jadi sama, mudah-mudahan hasilnya baik. Tetapi diam-diam itu membuat orang masing-masing mempersepsi. Sebaiknya bicara. Bicara. Bicara dengan hati yang tenang, jelaskan ya, dengan tanpa menjudge. Kamu ini istri tidak baik, itu menjudge. Sampaikan saja, maaf saya kemarin sedang sedih, sedang tidak enak hati. Harapan saya seperti ini. Jelaskan dengan tenang, tanpa memvonis, tanpa menilai kelakuan. Oh, ini anak tidak baik, ini istri tidak nurut, ini selalu membangkang. Itu sudah penilaian. Bicara dengan baik. Sebaiknya bicara, ya. Karena kalau tidak bicara, tidak akan dipahami. Tidak mudah orang memiliki pemahaman. Kalau bicaranya tenang, berdasarkan fakta, kemudian bahas kira-kira solusinya bagaimana ke depan. Nah itu seharusnya bisa seperti itu. Tapi kalau suaminya masih tetap diam ya, perbanyak tobat, perbaiki sikap dan tetap lakukan yang terbaik. Itu ujiannya ya. Allah melihat apa yang dilakukan di rumah tangga. Istri kalau mendapati suami ini, evaluasi diri, tobat, minta maaf. Terlepas dimaafkan atau tidak bukan kapling kita ya. Minta maaf, ambil air wudu, perbanyak sholat, tobat, dan di rumah baca Al-Quran. Terutama di antaranya yang membawa berkah sekali dijamin itu adalah surat Al-Baqarah. Jadi setan itu selalu menginginkan ada dalam pertengkaran di rumah itu, selalu ke sana ya, dan awalnya dari kata-kata. Maka perbanyak baca surat Al-Baqarah karena setan tidak bisa masuk ke rumah, akan lebih banyak malaikat. Allah melihat, nanti Allah yang membolak-balik hati. Insya Allah, doakan kebaikan. Ya memang hidup seperti ini, ujian semuanya, ujian ya. Lanjut.
1: Baik, selanjutnya dari TikTok. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara menghadapi anak yang depresi berat karena dibully?
0: Ya, jadi setiap orang punya perjalanan hidup, ada trauma-trauma yang dijalani. Tiap anak beda-beda mentalnya, kemampuan mempersepsi masalah, kemampuan menyikapi. Oleh karena itu kita harus benar-benar mendekat kepada Allah, karena anak itu adalah cipta.

0: mungkin secara teori kita bingung sekali ya, tapi coba tetap tumpahkan kasih sayang yang baik ke anak, kemudian anaknya didengar, ditemani, disayangi, insya Allah. Karena Allah suka kepada orang tua yang sayang kepada anaknya. Lalu doa yang banyak ya, tahajud, tidak ada salahnya setiap dekat dengan anak, usap dengan baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, tiupkan, usapkan, Rasulullah pun begitu melakukan. Lalu perbanyak baca Quran dan juga pergi ke psikolog untuk mengetahui secara syariat seperti apa ikhtiarnya. Tapi di rumah dibacakan banyak Quran, itu akan membantu banyak keberkahan. Jangan putus asa dari pertolongan Allah ya. Jangan putus asa. Allah melihat semua yang terjadi dan Allah mendengar setiap doa, Allah menyaksikan setiap ikhtiar, Allah tahu perasaan ibu, dan mudah bagi Allah menolong. Walaupun belum terpikir solusinya, tapi takwa itu menjadi solusinya ya. Sabar, jalani, insya Allah akan ada solusi. Semoga Allah menolong nih, Allah sedang menyimak, mendengarkan obrolan kita. Bismillah. Lanjut, babe.
1: Baik, A, terima kasih atas jawabannya. Izin A, selanjutnya dari Instagram, A. Assalamualaikum, A, izin bertanya. Saya orangnya perasa dan sering emosional dengan reaksi gampang sedih dan menangis. Bagaimana cara mengatasinya, A? Saya merasa sangat lemah dengan kondisi saya saat ini, A.
0: Ya, semoga dikuatkan Allah. Juga mendengar katanya ada yang sakit karena masa lalu, karena tindakan atau karena treatment yang kurang tepat yang sudah lewat. Tetapi kita tidak bisa mundur ke masa lalu terus-terusan yang membuat kita seakan-akan membenarkan sikap kita sekarang karena masa lalu ya. Sudah, memang begitulah takdir yang harus dijalaninya. Masa lalu kan sudah lewat. Kita tidak bisa menyalahkan masa lalu karena sudah lewat. Tinggal sekarang bagaimana yang kita lakukan. Sekali lagi ini ya, wah, habis

0: dikuatkan iman dan betul-betul merintih ya kepada Allah supaya dikuatkan hati kita. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa an. Ada banyak doa-doa yang betul-betul memelas. Kemudian sibukkan dengan Al-Quran, sibukkan dengan zikir-zikir yang disukai Allah. Allah melihat ya, dan juga belajar seperti ini dan mujahadah. Allah menolong, tidak ada satupun yang akan disia-siakan oleh Allah. Allah sudah janji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada Allah mencari keridhaan Allah, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Wa innallaha la ma'al muhsinin, dan Allah benar-benar bersama orang yang berbuat kebaikan. Begitulah Allah yang bisa ngebulak-balik hati, yang menyembuhkan, yang menenteramkan. Terakhir Pip, ada Ustaz Mulyadi kah?
1: Izin Ustaz Mulyadi masih mengisi pengajian di Solo.
0: Oh iya, beliau sekarang jadi ketua yayasan DTR, jadi amanahnya banyak. Lanjut.
1: Baik, dari Zoom izin membacakan. Assalamualaikum AA. Kalau kita sedang dihadapkan pada masalah, hati sudah menyerahkan kepada Allah, tapi pikiran masih

orangnya akan diadakan oleh Allah. Kalau kita tidak punya uang, nanti Allah sudah sangat tahu kita tidak ada uang. Allah akan mendatangkan dengan berbagai cara, ya. Kita akan ikhtiar, tapi ikhtiar kita juga akan dibimbing oleh Allah. Kalau kita banyak berzikir, nanti pikiran kita juga akan terbimbing. Ini otak, ya, ini otak kita, bukan punya kita. Ini otak milik Allah. Kita tidak mengerti otak ini apa. Seperti sebagaimana kalau kita banyak berzikir menyebut nama Allah, maka mudah bagi Allah untuk membimbing pikiran kita. Berpikir yang baik, ide cemerlang, gagasan, karena semua ilmu milik Allah. Kalau kita mikir kemana-mana tapi tidak banyak ingat ke Allah, tidak minta tolong, kita mikir tapi pembisiknya ini, setan ini akan membuat pikiran kita ngelantur, jadi ngaco, dan sirinya adalah gelisah. Tapi kalau kita kembali ke Allah, ya Allah tolong, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, atau Allahumma hdini, ya Allah berikan petunjuk, ya hayyu ya qayyum bi rahmat.

dari tadi persoalan teh meni barerat ya. Punya suami, banyak orang yang ingin punya suami, nangis ke Allah minta suami. Nah ini ujiannya belum punya suami. Nah ini ujiannya suaminya judol, judi online, habis harta, rumah terjual, tapi menceraikan tidak mau. Sebetulnya bisa diberi jalan kalau suami yang tidak bertanggung jawab seperti ini dan membawa kerusakan, keburukan, baik iman, lalu membahayakan jiwa, sangat bisa istri minta dicerai ya. Coba konsultasi ke KUA, di sana akan ada solusinya karena Islam itu memberi solusi terhadap persoalan apapun ya, termasuk situasi seperti ini. Tapi kalau doa mati janganlah ya, karena kita tidak boleh mendoakan keburukan. Doa supaya diberi hidayah, diberi taufik. Semoga Allah menolong ya Bu. Terbayang betapa beratnya. Tapi setiap orang punya kapling takdir masing-masing, punya ujian masing-masing, baik kesusahan maupun kelapangan. Yang paling penting sing dekat dengan Allah. Dan ciri kedekatan kita dengan Allah adalah seberapa banyak berzikir, dan diantaranya seberapa banyak kita senang bersujud dalam sholat maksudnya ya, dan membaca Al-Quran serta bersedekah. Kedekatan sedekah ini tidak selalu identik uang, bisa dengan ilmu, tenaga, pikiran, dan doa-doa kebaikan. Rekan-rekan sekalian, terima kasih ya. Semoga ada takdir kita jumpa lagi. Kepada yang ikut kursus, ada angkatan 2 tidak? Insya Allah nanti disiapkan ya. Nanti malam kita akan mengkaji benar-benar inti kenapa kita sering

penggalan dari surat Ar-Ra'd ayat 11 ya. Sudah dua ayat ini, ayat ini menunjukkan betapa hubungan keadaan satu kaum ya dengan keadaan batin dan perilaku mereka. Jadi dalam PDLT ini jangan hanya menuntut keadaan membaik, tapi periksa iman, periksa niat, periksa kebiasaan pribadi kita sendiri. Kalau kita lihat negeri ini krisis kejujuran, maka kita harus mulai dari kejujuran diri kita sendiri. Keluarga ingin lebih tentram, mulailah dari kita yang mengendalikan emosi diri sendiri. Ini penting sekali hadirin sekalian ya. Kita ingin keluarga tentram, maka harus dari diri kita. Siapa saja yang paling

sahabat MQ mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Dosa yang memburu. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, bisa kunjungi sahabat MQ di wakaf.dt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 08520-123-123, 08520-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat berjuta manfaat. Sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara. Tepat di depan Rumah Sakit Indonesia, rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani.

0: Terima kasih untuk anda sahabat MK, juga pendengar dimanapun anda berada ya, yang sudah menyampaikan laporan kualitas siarannya di pagi hari ini. Seperti ada Bapak Ujang dari Cianjur, alhamdulillah ini suara MKFM terdengar jelas, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ujang. Kemudian Ibu Eti dari Bale Endah, alhamdulillah juga menyimak ilmu yang disampaikan pada pagi hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya Ibu Eti, alhamdulillah. Kemudian ada Ibu Juwita dari Cimindi Raya, alhamdulillah setiap pagi ini selalu menyimak MKFM dan kualitas siarannya sangat bersih, bagus, alhamdulillah. Menyampaikan doa-doanya untuk semua guru-guru dan keluarganya, kemudian untuk kru yang bertugas di pagi hari ini, juga pendengar MKFM. Semoga kita semua Allah melindungi kita dari segala mara bahaya dan diselamatkan dunia wal akhirat. Amin.
1: Allahumma radio Peace FM, radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Terima kasih Balai Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Balai

0: Kecamatan
1: Surade.
0: Tete gaduh panyawat naon kamari teh?
1: Lambung.
0: Terus?
1: Radang usus.
0: Mohon.
1: Batu ginjal.
0: Tos sabar alami tete?
1: Atau seusum?
0: Tos seusuman ya.
1: Mohon.
0: Tos lalandong kamana wae tete?
1: Tos ka itu ka dewe lah gitu. Tapi tacan aya pirobihan.
0: Tacan aya pirobihan mohon. Tahina kan tete ngalat landong naon tete teh?
1: Alpapropolis.
0: Mohon. Siap sabar botol tete?
1: Atau siap dua botol.
0: Sarang ayeuna pangintenya?
1: Mohon. Mohon.
0: Takuma tete sareng sena ngalat landong alpapropolis panyawat tete. Tapi kan di check upnya.
1: Mohon.
0: Naon wae tos damang teh?
1: Alhamdulillah, lambung tos teu aya.
0: Alhamdulillahnya.
1: Ginjal teu aya.
0: Alhamdulillah. Sareng seneng liat landong alpapropolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Mohon alhamdulillah.
1: Wirobihan.
0: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang Pak Teteh ngal damang ya tehnya.
1: Amin.
0: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
1: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumbu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak Iya.
1: Mak Iya teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah namanya aya pantan sataunan mah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sak napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemintas karaos nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah uih ke rumah sakit kasep.
1: Ayeuna, Mak teh dilekeunan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekeunan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Ma teh nemu bade saboto oge alhamdulillah lamung tos raos nya. Terus mam oge raos deui nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos. Alhamdulillah, mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Mak, iya tos seep sabaraha botol?
2: Namanya sabotol sarang kaduana iya na teh.
1: Cara penggunaannya kumaha, Mak, sadidinten?
2: Sadidinten teh tilu kali, genep tetes, enging-enging, terus sangat hari, bade bobo, itu ayo na bade ngaleut deui, Mak teh.
1: Mak, bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepertos emak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Mak.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sareng sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap dua botol teh tuh seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah gitu nya mah teh ieu ge jamu teh istuning namu manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti emak, panyawa segala wae, sobian, gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Mak, hatur nuhun, kanu kesaksianannya. Kanu. Mudah-mudahan emak saatos naon konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya, tambi sehat, oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Kabupaten Ciamis.
1: Bapak teh kantos ngaleut obat apa propolis?
0: Parantos dua kali.
1: Nah, bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
0: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat alfa propolis alhamdulillah puyengna tos aya.
1: Aya panyawat naon di selain puyeng?
0: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam alfa propolis salit deui gitu. Nonton salit deui.
1: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
0: Atos sa botol nu tos saep mah.
1: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
0: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku alfa propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeng lemah.
1: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Robihaning.
1: Saya
0: Perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
0: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya Perobihan teh, Bu?
0: Aya, lambung tos teu aya, eneh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng tuur.
1: Ibu nas teh atau saeb sabaraha botol, Bu?
0: Nembeh hiji.
1: Nembeh hiji
0: alhamdulillah. Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembeh hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
0: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna sareng ti abdi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong khasiatna tapi maksimal gunasnya.
0: Ayeuna ge bener bade ngagal deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga Bu.
0: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten Bu?
0: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pindu hati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar Bunya.
0: Amin.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minat, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan lama itu nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapaknya terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleut
1: na terus segala terus ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam terus iyalah istilah terus bosan ngelalanong teh
0: lami pisahnya peti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio, habis ngadangukeun dongeng radio Peace FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga ieu nanti padaran teh di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa paregel, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak ya pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Kanggo pendengar Radio Peace anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.